0: Ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650.
0: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankap Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankap Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Terus sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang pendidikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-sama lah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
9: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
1: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
10: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap barcode yang ada 5 barcode.
1: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
12: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
11: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
13: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
11: Syofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel, serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
15: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
16: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
15: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
17: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
18: Tengah Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
17: Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
18: Harapannya apa, Pak?
17: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
15: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HB Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
19: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
20: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
19: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
21: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
19: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
23: Universitas ini yang wujudnya game.
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, udah itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
24: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kita tiba di segmen Kopi Anda, komentar dan opini Anda ya. Bukan saya ngasih kopi, bukan. Tapi Anda bebas untuk memberikan komentar dan opini Anda kepada kami. Bagi Anda yang mau bergabung nanti bisa di 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Nah pendengar, kali ini kita akan bahas terkait pengawasan orang tua untuk bisa melindungi anak di era digital. Jadi pendengar, di era digital saat ini, handphone ya, dan kemudian media sosial itu sudah jadi bagian dari kehidupan hari-hari anak. Namun pertanyaannya, apakah orang tua sudah benar-benar siap nih untuk mendampingi anak dalam menggunakan teknologi digital? Ketua Komisi, maksud kami pendengar ya, Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati menilai pendekatan kasih sayang dan pengawasan orang tua itu sangat penting dalam menghadapi tantangan anak di era digitalisasi. Menurutnya banyak orang tua yang akhirnya kesulitan untuk mengatur anak-anak setelah terlanjur memberikan handphone tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya, penggunaan HP ini dibiarkan bebas demi menghindari konflik dengan anak. Padahal pendengar, media sosial kemudian handphone ini diibaratkan seperti pisau bermata dua. Jadi kalau digunakan dengan baik, dia bisa bermanfaat. Tapi kalau tidak ada kontrol atau tidak ada kendali, ini malah bisa membahayakan anak. Maka dari itu pendengar, orang tua diminta untuk bisa memberikan batasan penggunaan handphone atau gadget sekaligus melakukan pengawasan dan pendampingan dengan konsisten. Kalau menurut Anda pendengar ya, apakah saat ini pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial anak itu sudah cukup? Atau justru anak-anak lebih banyak dibiarkan bebas untuk menggunakan gadgetnya tanpa ada dikontrol sama orang tua? Nah silakan sampaikan komentar dan opini Anda langsung ke telepon kami 734-987 atau bisa juga di WhatsApp kami 0811-570-1042. Akan saya tunggu sampai nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi silakan tulis komentar dan opini Anda, nanti akan saya bacakan dan boleh juga berinteraksi langsung di 734-987. Sementara itu saya putarkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Yovie and Nuno yang baru.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Masih di Pro1 Pontianak, karena informasi dan inspirasi pendengar. Dan di kopi Anda kali ini pendengar, tadi kita membahas terkait pentingnya pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget dan media sosial bagi anak. Jadi pendengar, keluarga itu memang jadi lingkungan yang pertama dan utama, terutama dalam membentuk karakter anak, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Jadi pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak ini menilai bahwa berbagai persoalan anak yang muncul saat ini itu mostly atau banyaknya berawal dari kurangnya perhatian dan pengawasan di lingkungan keluarga. Karena itu pendengar, penguatan ketahanan keluarga dalam literasi digital itu dinilai sangat penting, supaya nantinya anak ini tidak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga memahami resiko dan etika bermedia sosial. Edukasi juga perlu ya dimulai sejak dini melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Jadi pengawasan itu tidak cuma bersifat membatasi, tapi juga dengan cara membimbing anak dengan itu tadi ya, komunikasi yang hangat pendengar ya. Jadi jangan dimarah-marahin, tapi kalau bisa diajak berkomunikasi dengan hangat. Jadi kalau pendampingannya sudah tepat, tentunya diharapkan ke depannya nanti anak-anak bisa tumbuh jadi generasi yang lebih bijak lagi, lebih sehat secara mental, dan bisa bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Demikian pendengar untuk kopi Anda edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Setelah ini kami masih akan temani Anda tentunya dengan rangkaian informasi terkini lainnya dan juga koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Sebuah lagu pendengar dari Discord ya, Balada Insan Muda. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda mendengar, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pontianak ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanita Arbiastuti Kamtono, saat membuka workshop Pokok Telo dalam rangka Ladies Program Raker Komwil 5 Regional Kalimantan di Pontianak. Menurut Yanita, workshop Pokok Telo ini bukan hanya kegiatan keterampilan pendengar, tapi juga memiliki nilai filosofi budaya lokal, seperti simbol ketekunan, keberkahan dan kebahagiaan yang biasa hadir dalam berbagai acara adat masyarakat. Selain melestarikan budaya, keterampilan membuat pokok telo ini juga dinilai punya potensi ekonomi kreatif yang bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendengar, kegiatan ini juga diramaikan dengan fashion show yang menampilkan berbagai motif khas Kota Pontianak, termasuk motif caping yang terinspirasi dari topi tradisional nelayan di Kampung Caping, Pontianak Tenggara. Yanita berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antar daerah di Kalimantan, sekaligus memperkenalkan budaya dan potensi kreatif Kota Pontianak kepada masyarakat luas. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta.

Cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Taman Safari Indonesia meluncurkan International Animal Photo dan Video Competition atau IAPVC 2026 pada Sabtu 23 Mei 2026 di Taman Bendera Pusaka. IAPVC 2026 ini menandai perjalanan 35 tahun kompetisi visual satwa liar di Indonesia. Tahun ini pendengar, kompetisi mengusung tema From Lens to Legacy yang menekankan fotografi dan videografi sebagai media penyampaian pesan konservasi kepada generasi mendatang. Board Advisory Taman Safari Indonesia Group, Agus Santoso mengatakan, IAPVC 2026 ini memperluas jangkauan peserta sampai Asia Tenggara dan Australia guna memperkuat posisi kompetisi sebagai ajang visual satwa liar bertaraf internasional. Tahun ini pendengar, IAPVC menghadirkan 9 kategori lomba fotografi satwa liar yang memberi ruang bagi fotografer dan filmmaker untuk menampilkan kreativitas, kemampuan teknis, serta storytelling melalui karya visual. Dalam kesempatan tersebut, Taman Safari Indonesia juga meresmikan komunitas foto IAPVC sebagai wadah bagi pecinta fotografi alam dan satwa liar. Selain itu pendengar, IAPVC 2026 juga turut menghadirkan workshop fotografi di sekolah dan universitas. Seluruh karya peserta nantinya akan dinilai oleh juri profesional di bidang fotografi satwa, filmmaking, dan konservasi. Selama lebih dari 35 tahun, IAPVC ini terus menghubungkan seni, edukasi, pariwisata, dan konservasi melalui visual storytelling.

0: Arin, bayarkanlah es cendol aku nih.
1: Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar, bentar.
0: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas. Padahal kan itu uang keluaran baru.
1: Alah, yang penting laku.
0: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah,

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sebuah lagu pendengar pilihanku dari Malik The Essentials. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini pendengar, informasi datang dari dunia kesehatan ya, di mana Dante Saxono menyebut bahwa pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal terkait penyebaran virus Ebola. Pendengar, menurut Dante, langkah mitigasi ini dilakukan bahkan sebelum World Health Organization atau WHO ini menetapkan status darurat kesehatan global terkait penyebaran Ebola tersebut. Nah, informasi mengenai Ebola ini diterima melalui surat elektronik dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya yang kemudian langsung diteruskan kepada Andi Saguni untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran kesehatan nasional. Pendengar, Andi Saguni kemudian menggelar pertemuan bersama dengan seluruh kepala balai kekarantinaan kesehatan atau BKK se-Indonesia, kemudian menerbitkan surat edaran kewaspadaan virus Ebola pada hari yang sama. Pemerintah juga terus melakukan screening dan karantina untuk bisa mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Pendengar, Dante memastikan kemampuan diagnosis Indonesia saat ini sudah mumpuni, meski hingga sekarang belum ditemukan kasus Ebola di dalam negeri. Nah, pendengar, penyakit Ebola virus disease atau EVD ini merupakan penyakit yang disebabkan infeksi virus Ebola dan pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Tengah. Jadi penyakit ini memang sempat mewabah di sejumlah negara Afrika seperti di Uganda, Sierra Leone, dan Kongo. Nah, kita doakan pendengar ya, semoga screeningnya yang dilakukan bisa berhasil, jadi tidak ada lagi nih virus Ebola yang bisa masuk ke Indonesia, ataupun kalau misalnya sudah terlanjur ada, semoga bisa segera ditangani supaya tidak semakin menyebar. Nah, pendengar, setelah ini nanti kami akan hadirkan siaran langsung ibadah minggu, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Adik, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang. Mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, setelah ini kita akan bergabung untuk menyimak bersama siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Katolik Katedral Santo Yosef Pontianak, di mana hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Selamat Hari Raya Pentakosta bagi Anda yang merayakannya Minggu 24 Mei 2026. Sekalian pendengar, saya Cheryl Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang merayakan Hari Pentakosta hari ini, umat Kristiani, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya Cheryl Lubis pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Setelah ini kami akan hadirkan ibadah Minggu yang disiarkan langsung.

dan Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharwilah seluruh muka bumi." Menyadari akan segala dosa-dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon pengampunan dari Tuhan. "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal."

Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.

pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

pencurahan Roh Kudus kepada para rasul yang kita rayakan pada hari ini merupakan kelahiran gereja sebagai satu tubuh mistik Kristus. Kristus kepala, kita anggota tubuhnya. Kelahiran dalam satu roh bersumber kepada yang sama, namun tampil dalam hal yang berbeda-beda. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus hari ini kita merayakan pribadi Allah, yakni Roh Kudus. Roh Kudus, kodrat ilahi berasal dari Allah, dicurahkan kepada manusia, kepada para pengikut Yesus, dan roh ini dicurahkan melalui Yesus seperti yang dijanjikan. Meskipun Yesus pergi kembali kepada Bapa, namun ia tetap menyertai para murid, menyertai gereja sampai akhir zaman melalui Roh Kudus. Jadi kita di dunia ini tidak berjalan sendirian, tidak berjalan hanya mengandalkan kekuatan kita manusia, tetapi kita berjalan bersama dengan Allah. Roh Kudus pertama kali kita terima saat kita dibaptis. Pembaptisan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Oleh pembaptisan dosa kita diampuni. Oleh pembaptisan kita menjadi anggota gereja. Dan oleh pembaptisan kita melaksanakan tugas perutusan Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan kita. Dan pencurahan Roh Kudus yang kemudian mendewasakan, menguatkan kita, kita terima saat menerima sakramen Krisma. Sakramen inisiasi yang berikutnya, yang ketiga, adalah sakramen Krisma. Diharapkan bahwa umat sekalian setelah dibaptis jangan lupa menerima sakramen Krisma. Di gereja katedral nanti akan dilaksanakan tanggal 30 hari Sabtu depan. Sekitar 400-an para calon krismawan, krismawati akan menerima sakramen krisma. Dan di lingkungan kita juga melaksanakan sakramen ini untuk para lansia dan orang sakit. Jangan mengabaikan itu sebagai anggota gereja, menerima sakramen krisma. Roh Kudus membimbing kita, memampukan kita untuk memahami tentang pribadi Allah. Karena memang Allah itu begitu misteri. Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah dunia, hidup bersama dengan manusia, melakukan apa yang dilakukan oleh manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dan ia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Mengapa Putra Allah harus wafat, harus menderita? Saudara-saudari, untuk memahami ini, kita perlu dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kalau orang mempertanyakan tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Putra Allah, kalau tidak mengimaninya, maka dia tidak akan paham. Tidak cukup mengetahui tentang Allah, tetapi juga mengimaninya, mengiyakan. Merayakan Paskah berarti kita mengiyakan ketuhanan Yesus. Kita mengakui kebangkitannya. Maka itu yang diwartakan oleh para rasul. Apa yang diwartakan? Tentang kebangkitan Yesus. Yang mati menjadi hidup. Tidak mudah dipahami. Mana mungkin orang sudah mati kok hidup? Mana mungkin Allah kok mati? Tidak cukup hanya mengetahui,
tetapi juga mengimani. Roh Kudus membimbing kita untuk memahami dan mengimani. Karena iman, kita siap untuk melakukan apa saja. Para murid yang sebelumnya begitu takut ketika Yesus mati, mereka mengasingkan diri, menutup diri, mengunci pintu rapat-rapat. Mereka takut dan mereka kehilangan keyakinan, takut dari para pemimpin Yahudi yang mungkin mengawasi mereka, kehilangan keyakinan karena yang diimani, yang diikuti waktu itu, di mana pengajarannya begitu hebat, tindakannya begitu spektakuler, melakukan aneka mukjizat, tetapi mati konyol di kayu salib, tidak meyakinkan. Maka mulai mereka kehilangan keyakinan. Mereka menutup diri rapat-rapat. Namun saudara-saudari, dalam situasi yang demikian, setelah Yesus bangkit dan terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan sehingga yang takut itu menjadi berani, yang lemah menjadi kuat, yang putus asa menjadi bersemangat kembali, yang berduka menjadi bahagia dan sukacita. Semuanya berubah karena Roh Kudus gereja hidup, bukan hanya karena kekuatannya sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, kita tidak mampu. Apa yang terjadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, selalu ada kejahatan, selalu ada penderitaan, selalu ada masalah. Apakah gereja mundur? Apakah kita sekalian senyap? Apakah kita kehilangan keberanian? Apakah kita putus asa? Gereja Katolik selalu menyuarakan kebenaran, keadilan, perdamaian, kemanusiaan. Gereja Katolik, meskipun ada yang mungkin putus asa, mungkin acuh tak acuh, tetapi gereja secara lembaga tetap menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Roh Kudus membimbing kita. Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, dari sumber yang sama, namun tampil dalam bentuk yang berbeda-beda. Kita ini satu roh, satu pemerintah.

Ada orang yang pandai mengajar, berbicara. Ada orang yang pandai melakukan tindakan-tindakan seperti mukjizat, punya karunia. Mengusir roh-roh jahat, punya karunia. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang merasa dirinya lebih hebat. Saya tidak mengatakan diri saya lebih hebat daripada umat. Demikian juga hendaknya yang lain. Kita ini memiliki roh yang sama. Peran kita berbeda. Maka sekecil apapun peran kita, jangan merasa tidak berguna. Semua kita ini berguna. Kalau tidak ada umat, tidak ada peran pastor. Kalau tidak ada umat, kosong gereja ini. Tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri karena perannya. Semuanya mengambil peran. Sekecil apapun peranmu, itu berarti. Rasul Paulus menegaskan ini. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu. Dunia ini memiliki perbedaan yang banyak. Dalam konteks bacaan pertama tadi, beda bahasa, beda bangsa, beda budaya. Sekarang beda itu banyak lagi. Beda partai politik, beda ideologi, beda selera, beda kepentingan. Banyak. Iman menyatukan kita. Dan oleh karena iman yang satu, maka segala perbedaan itu bukan menjadi masalah. Kita di Indonesia ini hidup dalam masyarakat yang pluralis, majemuk. Kita tidak mempersoalkan kita ini suku apa, kita ini agama apa, kita ini dari daerah mana, kita ini memiliki status sosial yang bagaimana. Tidak. Semuanya satu tujuan. Sebagai rakyat Indonesia, kita ingin mengalami hidup damai sejahtera. Maka kita orang Katolik jangan terus-menerus melihat bahwa kita ini sebagai kelompok kawanan kecil. Harus diakui kita ini jumlahnya sedikit. Kisaran 7-8 juta umat Katolik di Indonesia. Sekitar 3-4% dari jumlah penduduk. Apakah kelompok kecil ini tidak berguna? Apakah kelompok kecil ini tidak berarti? Apakah kelompok kecil ini tidak berperan? Justru kelompok kecil, sebagai kawanan kecil, kita ini lebih kreatif. Kita mengambil peran banyak. Bangsa ini membutuhkan kita. Ada buku yang menulis, bagaimanakah Indonesia kalau tidak ada gereja Katolik? Buku yang bagus. Bagaimana Indonesia kalau tidak ada gereja Katolik? Kita ini memprakarsai banyak hal. Pendidikan. Sekolah tertua di Indonesia, sekolah Katolik. Rumah sakit. Dan lain-lain. Meskipun kecil, namun kreatif. Kawanan kecil yang berarti, yang berguna, yang mengambil peran. Bukan pelengkap penderita. Apa yang membuat kita mampu? Roh Kudus menyertai kita. Maka jangan takut, jangan khawatir. Kita bukan berjalan sendiri. Meskipun situasi sekarang tidak menentu, Indonesia sedang dalam masalah dalam segala aspek. Takut boleh, tapi jangan kehilangan harapan. Kenapa? Kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak mengandalkan kemanusiaan kita saja. Ada sesuatu yang membimbing kita untuk melakukan sebuah tindakan kebenaran, yaitu Roh Kudus. Maka saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu, dan itu yang diwartakan. Namun sebelumnya, kita harus mengalami damai dulu di dalam diri kita. Damai dulu di dalam diri kita, baru kemudian kita mewartakan damai itu kepada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian. Maka mari kita membuka diri untuk berdaya gunanya kembali Roh Kudus yang bersemayam di dalam diri kita. Jangan kita

0: Tolak karena ego, jangan kita tolak karena kepentingan pribadi. Roh Kudus membimbing kita untuk berperan serta, ambil bagian dalam kehidupan bersama, mensejahterakan, mendamaikan dunia. Dunia membutuhkan kita. Banyak kerusakan-kerusakan terjadi di sekitar kita. Salah satunya dalam konteks Kalimantan, kerusakan lingkungan. Lihat bagaimana hutan kita, lihat bagaimana sungai kita, lihat bagaimana lagi yang lain. Kalimantan Barat sedang sakit, lingkungannya sedang rusak. Apa yang kita lakukan? Semoga kehadiran umat Katolik di Kalimantan Barat memberikan peran, paling tidak untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Sembari kita berdoa, mohon berkat Tuhan dan menyerukan doa gereja. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baruilah seluruh muka bumi. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja, maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
1: Bagi umat Allah, iya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hai umatmu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, iya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang lemah, iya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, iya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa saudara-saudari kita, anggota keluarga, para sahabat dan kenalan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga mereka yang telah dipanggil diperkenankan untuk memasuki kediaman Allah yang abadi, mengalami kebahagiaan dan keselamatan yang kekal. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit dan yang menderita dalam hidupnya. Semoga mereka yang sakit memperoleh kekuatan dari Tuhan, penghiburan, kesetiaan iman, kesabaran, dan mereka semoga juga mendapatkan pengharapan yang teguh, dipulihkan keadaannya. Dan marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk berbagai kepentingan diri kita,

Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudusmu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini engkau menyempurnakan misteri Paskah, engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang engkau jadikan anak-anak angkatmu melalui persekutuan dengan Putra Tunggalmu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Administrator Apostolik kami Samuel Oton Sidin, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu

Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pontianak siang ini.
1: Selamat malam, selamat malam pula ya. Kita mau menyapa langsung. Selamat siang pendengar ya, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini, bersama saya Al-Fatih temani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam edisi siaran hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Tentunya kita akan update informasi-informasi menarik dan teraktual untuk Anda pendengar dari Pontianak, Kalbar, dan juga dari Indonesia tentunya ya. Dan kami juga akan hadirkan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat informasi-informasi dalam dinamika olahraga, akan berjaringan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional di Jakarta. Kemudian ada obrolan siang, kita akan bahas kuliner, makan siang lagi nih pendengar. Kemudian warta berita siang, dan juga ditutup dengan Indonesia Banget untuk pilih lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita siang ini pendengar, kami hadirkan beberapa koleksi lagu dari Pro 1 terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 ini kita bahas program idola pendengar ya, Indonesia Layak Anak. Di mana satu topik yang akan kita bahas hingga nanti jelang pukul 11 adalah tentang kesehatan mental pada anak ya. Tentunya kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental, ini adalah fondasi utama bagi anak yang akan menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Nah, kalau misalnya kita bahas mengenai isu komprehensif ya mengenai kesehatan mental anak, mungkin kita akan mulai dari definisi dan kesadaran awal dulu mengenai kesehatan mental pada anak yang bisa kita katakan bukan hanya sekedar gangguan jiwa ya, melainkan kemampuan mereka untuk mencapai ambang perkembangan emosional yang tepat. Jadi kalau misalnya kita lihat pada anak, itu yang berkembang bukan hanya fisiknya saja pendengar ya, tapi secara emosional mereka juga sedang berkembang. Nah, hal ini tentunya mencakup kemampuan anak untuk belajar bagaimana menjalani hidup, menjalani hubungan yang sehat dengan teman sebaya, berkomunikasi begitu ya, menjalin relasi sesama anak-anak begitu, serta mengelola stres yang muncul dalam keseharian. Ya, jangan dikira anak-anak tidak stres begitu ya. Pasti mereka juga mengalami kesulitan hidupnya masing-masing, pendengar. Untuk Anda yang sudah punya anak, mungkin lebih paham begitu ya. Nah, untuk itu pendengar, di awal tahun di tahun 2026 ini Indonesia di Indonesia ya, kesadaran ini mulai bergeser dari sekedar hanya melihat fisik ya, fisik saja yang bertumbuh, lebih ke arah kepemahaman bahwa pikiran yang sehat dan pikiran dan mental yang sehat ini juga menjadi mesin utama untuk pertumbuhan anak. Begitu pendengar, dan ini bersumber dari data WHO tentang Child and Adolescent Mental Health. Nah, mengenai gejala awal dan peringatan, sebenarnya ini juga perlu kita waspadai, tapi semoga tidak terjadi begitu pendengar ya. Nah, penting juga untuk Anda para orang tua untuk peka terhadap perubahan perilaku yang drastis sebagai sinyal. Nah, ini bisa kita katakan sebagai sinyal awal tentang adanya masalah mental pada anak. Tanda-tanda yang bisa tanda-tanda ini melansir dari laman Centers of Disease Control of Prevention Children's Mental Health. Bisa berupa penarikan diri dari lingkungan sosial. Anak-anak tiba-tiba tidak yang tadi ya awalnya aktif begitu ya, tadi awalnya mungkin suka menyapa paman bibinya, tapi tiba-tiba kok menarik diri begitu ya. Terus kemudian perubahan pola tidur dan makan yang ekstrem, hingga penurunan prestasi akademik tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba saja mungkin nilainya anjlok atau cara belajarnya sudah tidak sesemangat sebelumnya. Ini menjadi tanda-tanda awal yang bisa Anda waspadai pendengar. Anak seringkali tidak memiliki kosakata yang cukup ya untuk mengungkapkan kecemasan mereka. Mereka sebenarnya memiliki perasaan yang mungkin sudah diambang ingin menjelaskan sinyalnya, tapi tidak bisa begitu pendengar ya, karena kosakata yang masih belum tercukupi itu tadi. Nah, anak ini seringkali juga akhirnya emosi tersebut meledak begitu ya, dalam bentuk tantrum atau perilaku agresif yang sebenarnya adalah teriakan minta tolong. Itu perlu disadari oleh orang tua. Jadi jangan hanya semata-mata melihat bentuk tantrum atau perilaku agresif ini sebagai oh anak ini sedang nakal atau apa, tapi juga bisa kita jadikan alarm begitu pendengar ya, sebagai sinyal tanda awal bahwa si anak memiliki masalah pada mentalnya. Tapi sebenarnya ini juga perlu Anda butuhkan penanganan lebih khusus lagi pendengar. Nanti kita akan bahas bagaimana dampaknya ya, dampak dari transformasi digital ini juga ternyata berpengaruh pendengar ya terhadap resiko besar kesehatan mental anak. Belum lagi soal peran lingkungan, keluarga, dan sekolah di mana tempat anak bertumbuh. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Wih, keren. Hebat sih, ini baru anak muda. Mantap.
3: Iya, aku keren. Biasa aja, gak usah muji-muji.
2: Lah, dia kepedean. Nih, yang aku bilang keren tuh konten anak muda yang berprestasi. Terus ada juga nih yang suka bersih-bersih tempat ibadah, sungai, kasih bantuan juga nih buat korban bencana. Ada juga yang udah konser musik di luar negeri. Pokoknya banyak deh. Aku yang bukan orang tuanya aja ikut bangga.
3: Iya sih Fatih, ternyata banyak anak muda yang pintar, kreatif, dan menginspirasi. Kita juga bisa gak ya kayak mereka?
2: Aku yakin bisa sih, asal kita ada kemauan. Hal-hal kecil aja kita mulai dari diri kita dan lingkungan sekitar kita dulu. Setuju gak?
3: Setuju sih, karena kalau cuma dipikirkan tanpa ada gerakan apa-apa, percuma kan ya? Gas lah!

Anda masih di Idola Indonesia Layak Anak bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita bahas lagi mengenai kesehatan mental pada anak yang ini juga tentunya menjadi penting dan fondasi utama ya untuk menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Kemudian kita lihat juga dari dampak transformasi digital, pendengar ya. Kalau kita lihat di awal tahun 2026 ini, ini udah menuju pertengahan tahun ya, di mana pengaruh dunia cyber ini juga menjadi faktor resiko terbesar bagi kesehatan mental anak. Karena anak sekarang sudah terpapar semua ya, maksudnya pasti sudah mengetahui dunia digital, mengetahui gadget, paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, dan fenomena perbandingan sosial ya. Ini melalui media sosial juga memicu rasa rendah diri dan kecemasan kronis pada anak. Melansir dari laman American Academy of Pediatrics, Media and Young Minds, pendengar ya, bahwa anak-anak yang tanpa literasi digital yang memadai, mereka tidak terlalu paham dengan apa sebenarnya yang ada di media sosial atau di dunia digital yang mereka genggam. Tentunya anak-anak ini berisiko terjebak dalam ekosistem digital yang mengeksploitasi dopamin mereka. Mereka dengan senang ya bermain gadget, begitu gadgetnya ditarik mereka akan kehilangan si dopamin itu tadi, pendengar, dan pada akhirnya mengganggu kestabilan emosi dan kemampuan fokus mereka yang seharusnya dipakai untuk belajar. Belum lagi kita membahas mengenai peran lingkungan keluarga dan sekolah yang menjadi lingkungan terdekat bagi anak, di mana rumah dan sekolah ini merupakan ekosistem utama di mana kesehatan mental anak akan dibentuk ya, atau justru malah dirusak, pendengar. Nah, lingkungan yang suportif di mana anak merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi ini bertindak sebagai faktor pelindung atau protective factor yang sangat kuat. Melansir dari laman UNICEF, sebaliknya, pendengar ya, tekanan akademik yang berlebihan di sekolah tanpa adanya dukungan emosional ini juga dapat memicu stres traumatik pada anak usia dini hingga remaja. Kalau kita bahas mengenai pendekatan komunikasi dan empati, solusi yang paling efektif, pendengar ya, kita akan bahas mengenai solusi dan juga nanti di segmen terakhir intervensi profesional tentunya jika dibutuhkan serta pemulihan pada stabilitas mental anak. Melansir dari laman Psychology Today, solusi awal yang paling efektif adalah membangun komunikasi dua arah yang berbasis pada empati, bukan instruksi, karena terkadang memang sebagai orang tua lebih banyak memberikan instruksi ya kepada anak. Nah, kali ini buka komunikasi dua arah yang berbasis pada empati. Orang tua juga perlu mempraktikkan mendengar aktif, menjadi pendengar bagi anak-anak, di mana mereka juga memberikan perhatian penuh saat anak berbicara dan memvalidasi perasaan anak tanpa langsung memberikan solusi atau kritikan. Validasi seperti sederhana nih ya, seperti kita mengerti si anak merasa sedih, itu jauh lebih berharga dalam menenangkan sistem saraf anak daripada nasihat panjang lebar yang cenderung mengabaikan emosi mereka. Begitu, pendengar, dan setelah ini nanti akan kami bahas juga data dari Kementerian Kesehatan RI, dari Direktorat Kesehatan Jiwa, bagaimana intervensi profesional dan pemulihan akan juga dibutuhkan ya dalam tumbuh kembang emosi anak. Dalam hal ini yaitu kesehatan mental ya, yang menjadi fondasi utama untuk menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

0: Rani, tadi saya ketemu anak ibu, si Amel jajan di warung Koh Ati.
1: Oh ya Bu, memang biasa dia pergi jajan sendirian.
0: Tapi saya lihat Amel itu pakai perhiasan emasnya lengkap sekali ya Bu. Dari kalung, gelang, cincin, sampai anting-anting juga.
1: Namanya juga anak perempuan kan Bu. Wajarlah kalau pakai perhiasan, biar tambah cantik.
0: Maaf ya Bu, bukan masalah cantiknya. Tapi kan dengan memakai perhiasan, apalagi masih anak-anak, itu bisa mengundang kejahatan. Saya sering lihat berita tentang penjabretan saat anak lagi main atau di jalan. Masih mending kalau perhiasannya aja yang diambil. Gimana kalau anak terluka atau sampai diculik?
1: Ya ampun, saya kok gak kepikiran ya sampai ke sana ya Bu. Makasih Bu Sari udah mengingatkan. Saya mau cari Amel dulu ah, biar perhiasannya disimpan aja supaya lebih aman.
2: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak, di mana kita masih membahas mengenai kesehatan mental bagi anak. Itu juga merupakan hal yang penting, pendengar, ya, untuk menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Kemudian kita masuk ke segmen terakhir mengenai intervensi profesional dan pemulihan ketika masalah kesehatan mental ini sudah mulai mengganggu fungsi sehari-hari, ya. Mencari bantuan profesional atau psikolog anak atau psikiater ini adalah langkah bijak, pendengar, yang tentunya juga bukan sebuah aib begitu, ya. Beberapa waktu lalu kami juga sempat mewawancarai psikolog anak, ya, di mana juga ternyata ini hal yang biasa terjadi begitu, pendengar, dan tidak apa begitu. Terapi bermain atau play terapi ini juga bisa menjadi salah satu solusi begitu, pendengar, ya. Atau terapi perilaku kognitif sering digunakan untuk membantu anak memproses emosi mereka dengan cara yang menyenangkan. Nah, pemulihan ini adalah proses berkelanjutan, dan tentunya dukungan konsisten dari lingkungan sekitar ini adalah kunci utama agar anak bisa kembali tumbuh dengan optimal dan tangguh. Melansir dari laman Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan Jiwa, pendengar. Nah, tentunya sebagai penutup, penting juga untuk kita ingat bahwa kesehatan mental anak ini adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa kita tawar, pendengar, ya. Gizi terpenuhi, nutrisi terpenuhi, tapi juga sehat jiwanya juga tumbuh menjadi individu yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam membangun komunikasi yang empatik, menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman, serta tidak ragu untuk mencari bantuan profesional saat dibutuhkan, kita sebenarnya telah memberikan bekal terbaik bagi masa depan anak-anak. Mari, pendengar, kita jadikan isu kesehatan mental ini sebagai percakapan terbuka, ya, yang penuh dukungan tanpa adanya judgement, demi memastikan setiap anak di Indonesia tidak hanya tumbuh besar secara fisik tetapi juga mekar dengan bahagia dalam pikiran dan hatinya. Dan beberapa saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama dinamika olahraga. Kita akan relay dari Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapados. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kok berbunyi tensi mulai meninggi, pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11 saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Persib Bandung berhasil menyegel kelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Deter Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. .id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,4 FM, mendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya EL di siang hari ini pendengar, di hari Minggu, di akhir pekannya 24 Mei 2026, di penghujung bulan Mei tentunya begitu ya. Di Lintas Sambas Siang edisi hari ini dari jam 12 nanti, saya akan temani Anda hingga ke jam 5 sorenya ya. Cuaca di Kota Sambas siang hari ini panas bedangkang, tadi sempat hujan bantar. Sepertinya hujannya cuma hujan lintas ya. Habis ya panas lagi, luar biasa panasnya, turun keluar aja bantar kayak ya. Kan lagi panasnya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Di siang hari ini tentunya pendengar ya, kami juga telah siapkan serangkaian program acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti di jam 12 siang Anda akan dengarkan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Kami juga nanti akan hadirkan beragam informasi berkaitan dengan seni budaya ataupun juga tradisi yang ada di Indonesia ataupun juga seluruh dunia tentunya ya. Di jam 1 siang dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Siang, dan di jam 1.30 nanti jangan lewatkan juga ada Pro Dangdut, program favorit kita di RRI Sambas, dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sore. Di jam 3 sore hingga ke jam 4 kami lanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 4 kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak, dan kembali bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 5. Dari jam 5 hingga ke tengah malam nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya pendengar. Dan pendengar, menjelang kumandang azan zuhur di Kota Sambas, yang mana hari ini akan berkumandang di jam 11 lewatnya 43 menit. Kami akan temani terlebih dahulu dengan lagu-lagu religi. Dan tentunya tetap bersama kami di 97,4 FM yang bisa Anda dengarkan juga tentunya untuk RRI Sambas ini melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Kita ke lagu dari Opik, Air Mata Palestina.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wadhuhaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal qamari idza talaha.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Samud bi tagwaha.
2: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, Pak Ngah. Kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh, iya, iya. Insya Allah. Mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur. Ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah. Orang kampung rati dah berkumpul. Keraja Bakti.
1: Aduh, dan bisa. Namanya saya nak ikut tuh, Pak. Absen dulu, Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pada siang hari ini, pendengar, dalam siaran seni budaya tradisional, kami hadirkan terlebih dahulu untuk rangkaian informasi-informasi berkaitan dengan seni, budaya, ataupun juga tradisi yang ada di Indonesia dan tentunya juga di Kabupaten Sambas, pendengar ya. Dan kali ini kita akan berbicara, ini salah satu tarian yang ada ya di Kabupaten Sambas, pendengar ya, yang mana tari ini itu pernah di hadirkan begitu ya, ataupun juga ditampilkan pada upacara pengibaran bendera merah putih di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Pos Lintas Batas Negara PLBN Aruk tahun 2025 kemarin, pendengar. Dan tarian ini, pendengar, bernama Tari Dayak Salako, pendengar ya. Yang mana untuk tarian ini, pendengar, memang kalau dilihat begitu ya, untuk tari ini, kalau dilihat dari gerakannya, ditarikan dengan gerakan tangan yang gemulai, langkah kaki yang ritmis, dan ekspresi yang ramah. Ini sebagai wujud keterbukaan dan juga penghormatan. Penari ini akan tentunya tampil mengenakan busana adat khas Dayak lengkap dengan berbagai ornamen seperti manik-manik begitu ya. Kemudian juga ada ikat kepala. Kemudian juga tentunya untuk ikat kepala ini dengan bulu burung enggang dan juga selendang khas, pendengar. Untuk tarian ini merupakan tari penyambutan tamu ya. Dan untuk tari Dayak Salako ini, pendengar, ini memang kalau melihatnya lah ya, ini juga dilestarikan oleh generasi muda melalui sanggar seni. Jadi memang untuk generasi muda itu mempelajari tari ini dengan bergabung di sanggar-sanggar yang ada di tentunya Kecamatan Sajingan Besar di sana begitu ya. Dan ini adalah warisan budaya yang memadukan gerakan anggun dengan doa dan kesenian ini, seperti itu tadi disampaikan begitu ya, memang dilestarikan oleh generasi muda dan juga komunitas lokal seperti sanggar seni tari. Dan memang ini sering dipentaskan ataupun juga ditampilkan pada acara penyambutan tamu, perayaan, dan juga upacara adat, pendengar.

0: aktivitas perdagangan.
1: Aduh, kemana lah anakku teh? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumismenye ditinggalkannya gaya. Aduh, nyesahinya anak-anakku teh. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh eh?
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Ya bungkus bule-bule nak nyetuk beh, beh lalu kau. Kau nggak paling jak kena terbangkan hanya jo iya beh.
1: Yes, tapi jo yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
0: Aku juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Iyalah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: adik punya orang ke. Adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mu tok be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indak.
0: Men gule-gule.
1: Indak, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
0: Iya, yeah, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Di jam 1 siang pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti kami akan kembali lagi di jam 1.30 setelah Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RR Pontianak. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
4: Kalimantan Barat dinilai berpeluang menjadi pusat event internasional.
5: Tambah lagi sekarang Singapura mau masuk lagi dengan squad dan segala macam itu. Nah ini sayang kalau tidak dibayar desain. Kita mendesain barang ini bukan hanya event. Kalau hanya kita menerima begitu aja, sayang ada event internasional, mereka habis-habis itu tidak bisa buang duitnya di kita.
4: Bantuan sapi kurban Presiden Prabowo mulai disalurkan ke masyarakat.
6: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah menerima, itu sekitar 6-800 kantong.
0: Selamat siang, pendengar. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, produksi RRI Pontianak, edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, tingginya konsumsi es batu di Kota Pontianak dinilai menjadi gambaran besarnya perputaran ekonomi sektor kuliner dan pariwisata daerah. Berikut laporannya.
1: Besarnya aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dinilai menyimpan potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata dan event internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, menyebut tingginya konsumsi es batu mencapai 20 ton per hari menjadi indikator tingginya aktivitas masyarakat di sektor kuliner, kafe, warung kopi, hingga rumah makan. Menurutnya, jika Kalimantan Barat mampu menghadirkan kalender event yang terukur dan berkelanjutan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Apalagi saya katakan sebelah-sebelah kan ada tangga, bukan hanya masalah konsumsi barang ya, aktivitas juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, pastinya kita berharap kita sama-sama kerja di saling gandeng tangan, kolaborasi, bagaimana Kalimantan Barat dengan kelebihan seperti pintu keluar dari saya katakan darat, laut, dan internasional.
1: Fahmi menilai posisi strategis Kalimantan Barat menjadi peluang besar, terlebih dengan tingginya mobilitas warga Malaysia menuju Pontianak melalui penerbangan Kuching ke Pontianak yang kini tersedia setiap hari. Bahkan menurutnya rencana masuknya penerbangan dari Singapura juga harus disambut dengan desain pengembangan event dan pariwisata yang lebih matang.
5: Tambah lagi sekarang Singapura mau masuk lagi dengan squad dan segala macam itu. Nah ini sayang kalau tidak dibayar desain. Kita harus desain barang ini bukan hanya given. Kalau hanya kita menerima begitu aja, sayang ada event internasional, mereka habis-habis itu tidak bisa buang duitnya di kita.
1: Fahmi berharap pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dapat berkolaborasi menciptakan event berskala nasional dan internasional agar kunjungan wisatawan memberi dampak ekonomi lebih luas bagi Kalimantan Barat. Hermanta dan Gulista Kistra melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kota Pontianak kini memikul tanggung jawab besar. Tidak sekadar menjadi organisasi administratif, namun dituntut mampu mengagalkan atau membatalkan niat pasangan suami istri yang ingin bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangga.
1: Tantangan ini mengemuka setelah secara resmi pengurus BP4 tingkat kota hingga kecamatan sekota Pontianak dikukuhkan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Pontianak Amirullah mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan pesan kuat agar pengurus BP4 yang baru dilantik memperkuat fondasi rumah tangga masyarakat di Kota Pontianak. Menurut Amirullah, peran BP4 harus berada di garda terdepan dan tidak boleh sekedar mengeluarkan rekomendasi perceraian saat ada konflik. Namun dituntut adaptif menghadapi kompleksnya permasalahan modern termasuk dalam pemanfaatan teknologi.
7: Di utuh dan lestari, jadi salah satu benteng untuk pencegahan perceraian juga melalui penasihatan yang ada di BP4 ini. Saya juga menyampaikan tadi, bisa enggak target kinerja BP4 itu salah satunya adalah misalnya membatalkan pasangan yang ingin bercerai setelah melalui tahapan atau proses di BP4. Itu kan mulia ya, kalau ada target kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya merekomendasikan perceraian apabila tidak bisa disatukan kembali, tapi gimana BP4 itu perannya itu bisa sesuai dengan melestarikan sebuah keluarga.
1: Tantangan ini disampaikan oleh Sekda Pontianak merespon masih tingginya kasus perceraian di Kota Pontianak. Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak, Ruslan, menjelaskan berdasarkan data rata-rata terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Pontianak setiap tahunnya. Namun dari angka tersebut, sekitar 20% yang terjebak dalam kasus perceraian. Menurut Ruslan, ada beberapa faktor utama yang memicu keretakan rumah tangga di ibu kota Kalimantan Barat ini. Salah satu yang paling dominan di era digital saat ini adalah pengaruh media sosial, lemahnya pengetahuan agama, dan juga faktor ekonomi.
8: Ya, kalau Pontianak ini kan pernikahan per tahun itu diperkirakan 4.000 pasang kan. Jadi kalau 20% itu kan lumayan itu. Jadi 4.000 pasang itu sekitar
9: tugas daripada BP4, bagaimana kita berupaya untuk menasihati, bagaimana kita menyampaikan akibat kalau misalnya suami istri cerai itu tentunya bukan akibat suami istri saja, tetapi juga akibat daripada anak.
1: Meski mengutamakan pencegahan, Yuliansyah menyebut bahwa BP4 tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan akhir dari sengketa pernikahan, namun keputusan itu berada di pengadilan agama. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha. Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Rian Norsan termasuk sapi bantuan kurban Presiden Republik Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain, dari Masjid Syuhada Mempawah Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
6: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah pernah menerima itu sekitar 600-800 kantong.
1: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
6: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat, semoga Bapak tambah jaya.
1: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi wisata, Flying Fox kawasan wisata air Embung Parong di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya semakin menarik wisatawan lokal dan pecinta alam. Kita simak laporannya.
11: Setelah sempat viral di media sosial TikTok dan Instagram, wahana Flying Fox di Embung Parong, Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya kini ramai diserbu pengunjung. Salah satu di antara pengunjung adalah Dewi, warga asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dewi mengaku penasaran meluncur di atas lembahan Embung Parong setelah melihat unggahan yang melintas di lini masa media sosialnya. Meski sempat merasa pusing karena faktor ketinggian dan cuaca panas, bagi pemula seperti Dewi, pengalaman perdana ini memberikan kepuasan tersendiri. Ditambah lagi, sistem keamanan dan arahan petugas di lokasi dinilai sangat baik.
12: Seru, cuman karena tidak biasa tinggi jadinya mabuk. Terus karena cuacanya panas juga jadinya mabuk. Lebih kepuasan sendiri kali ya. Kepuasan tersendiri kayak, oh ini nih kayak gini rasanya gitu. Pengen coba, karena coba-coba kan. Seru, karena dia kayak baru, jadi keren aja.
11: Kendati demikian, Dewi memberikan catatan penting bahwa akses menuju lokasi di arah perkebunan sawit masih cukup membingungkan bagi pengunjung baru karena banyaknya persimpangan jalan. Sementara itu, sang penggenggas wahana Flying Fox Saweli mengungkapkan, ide ini muncul dari tren aktivitas tali temali yang berkembang sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Sejak dibuka Maret lalu, wahana ini beroperasi 2 minggu sekali, setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Dengan tarif Rp150.000, pengunjung sudah mendapatkan paket lengkap, mulai dari Flying Fox, tiket masuk, makan, hingga fasilitas coffee break. Namun demikian, Sauli menambahkan tantangan terbesar ada pada pembentangan tali karmantel sejauh 200 meter yang kini justru menjadi keunikan tersendiri karena baru pertama kali hadir di Kalimantan Barat.
13: Asal mulanya buat wahana ini karena tren juga, pertama tren. Karena kan di era-era 2025, 2026 tuh tren tali temali ini baru masuk ke Indonesia kan. Nah, ini kan aslinya kan dari barat nih rata-rata nih. Baru masuk di Indonesia, jadi kita buatlah wahana kayak gini di area Kubu Raya, karena Kubu Raya ini belum ada spot yang kayak gini ini belum ada.
11: Hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 500 pengunjung yang menjajal wahana Flying Fox di Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Bahkan saat ini pendaftaran peserta wajib dilakukan secara online melalui akun TikTok atau Instagram resmi pengelola, mengingat kuota dibatasi maksimal 40 orang per hari demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Muhammad Rokib melaporkan.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas FM 97.4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: untuk interaksinya di 0851 76 70 0977. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kira silakan dikirimkan untuk SMS ataupun juga WhatsAppnya ataupun juga teleponnya, silakan. Yang belum sempat bergabung kemarin ya, silakan gabung hari ini ya. Kita buka di telepon biasa dan juga telepon WhatsAppnya ya. Jangan lupa dikirimkan juga, nanti cantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyi siapa, baru salam-salamnya ya. Berhubung kita waktu juga terbatas, salam-salamnya kita beri 5 ataupun juga 6 orang ya. Lanjut, ini siapa di sana? Halo Bro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tuh suara Kak Nia sepertinya, betul kah?
1: Iya, yes, suara Kak Nia.
0: Sehat ke Kak Nia?
1: Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bang El, sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Iya, di Lumbang ke tuh atau di mana tapi tuh?
1: Di Lumbang Penyangat.
0: Lumbang Penyangat. Banyak Penyangat sih ya.
1: banyak kali waktu.
0: Ya pasti tadi sejarahnya lah ya, iya, zaman gedolok kali weh. Baiklah ya, nak request lagu apa kita tuh eh?
1: Lagunya lagu Kemarin dan Sekarang dari Evita Mala.
0: Dari Bang Letkan gimana?
1: Kemarin dan Sekarang.
0: Kemarin, bentar, Evita Mala ya?
1: Oke,
0: betul, ternyata dapat lagunya ya. Salam-salamnya sini kan, Ade.
1: Salamnya buat Bang El yang lagi tugas ya. Sehat selalu, mudah-mudahan diberikan umur panjang. Kakak ya, buat Ibu Sri, Cikulan, Kak Tia, Kak Ella, buat Bang Fawadi, Kak Mar, buat Wanusu. Boleh kayak minta nomornya Bang El Wanusu? Waktu ya nomornya hilang, ini ganti HP.
0: Wanusu ke nanti lah ya, pun dia nelpon langsung minta ya.
1: Alah, ayo deh Bang El.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bentar ya, lagunya apa tadi? Kemarin dan Sekarang ya. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella ke?
2: Betul. Nah, bujangan-jangan dah Bang El teh.
0: Nggak tuwe gitu itu, eh. Saya kada timang, hasilnya kada gekan, weh.
2: Au, weh.
0: Timbang dalam biaya, dalam bakal, iya.
2: Timbang dalam bakal, lantung-lantungkan, kita perlu tahu, Pak Ella.
0: Padi, kali padi lebasnya orang. Bagaimana kabarnya di sini, panas ke, hujan ke? Tak sempat hujan ke tadi?
2: Di situ, rintik, teh Bang El. Ya, agak di ume, tuh, Bang El.
0: Berani ke?
2: Bawa radio ke ume, tuh, nandur.
0: Nandur, bawa radio. Oke, nah ya. Kak Ella, di sinun nandurnya ya pakai ye ke, pakai tugal ke atau model tanam yang pakai air ya?
2: Pakai tugal situ mane, Bang El nak pakai anu ye nak apa di tanah hang yo asu nak atas di situ ya.
0: Dari dolok ke ge atau gimana?
2: Oh, dari dolok.
0: Oh, kira Bang
2: El. Waktu hujan nih masih nyaman jo lah.
0: Oke. Biasanya karena baru Bang lihat di pinggir jalan ya orang macam pakai tampung airnya gitu ceritanya weh.
2: Oh, situ dah on bisa nak ditampung Bang Masih. Lepas airnya.
0: Airnya lepas, sampai kaki rati air.
2: Oh, ada Bang Senja ya deh, nak gabung deh teh.
0: Masih lekan, masih.
2: Ah, belum Bang Senja. Lagunya dah hai Bang langsung ke lagu dah ajak kita teh. Ya.
0: Iyalah, penting lagu apa itu eh.
2: Lagunya dari Rita Sugiarto aja Bang El.
0: Tapi itu eh.
2: Tersisi.
0: Oke lah, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang El. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang lainnya dirangkul aja lah dari A sampai Z. Lanjutlah Bang Senja.
3: Salam.

0: Assalamualaikum, Danut adalah kita, Bang El, lagi wawancara di dunia, ada di rumah ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa apel lah wawancara ya, nanti balik itu kan bisa satu lagi.
0: Masa tak malam dumen.
1: Mana tahu nabi malam cari katak ke.
0: Alah, wujudul lah.
1: Oke lah, langsung aja nak request lagunya ke, nak terang-terangnya selekan.
0: Lagunya punya siapa aja lah dari Mega Mustika.
1: Punya siapa? Punya Kak Ella Gide. Punya siapa Gide?
0: Kak Ella punya siapa itu.
1: Oke lah, salam-salamnya silakan.
0: Kami terutama itu kan Bang El, yang selalu. Kan Kak Ella gitu juga adik yang lagi namir ya. Adik-adik namir kaki. Dekan Cik Gulan juga, Pak De, Pak Anyong, Bang Jaja, Pak Nisu, Wanati, Kak Nia tadi yang di Lumbang Penyangan ya. Nah, yang lain
1: dirangkul
0: lagi saja, Kak Angel. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
2: Adik Ibu Sri.
1: Ibu Sri, silakan.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yeki, bagaimana di sana
3: panas ke? Angel.
1: Alhamdulillah sehat. Sinun bagaimana itu? Panas ke? Hujan ke? Juga tadi sempat ke hujan atau bagaimana?
3: Cuk sih belum hujan, tapi sandu hari itu randup ya. Nah, tapi belum hujan.
1: Oke lah, langsung aja. Ada lagu apa itu?
3: Lagunya sih lagu Mustika aja lah dari Sisi Sandora.
1: Oke, kita bungkus. Salam-salamnya silakan.
3: Salamnya terutama buat Ella ya. Makasih kalah. Dah numpangin ya aki. Takut kanan gabung. Nanti gabungkan tadi itu. Ya, penyan. Ayahnya nak gabung sini Bang Ella. Buat Bang Sanja. Kak Nia aja tadi. Apa kabar Kak Nia? Mudah-mudahan Kak Nia kita sehat walafiat. Aci Amdi, Bang Pawadi, Jokdin Samad bersama kawan-kawannya. Yang lain dirangkul aja lah sampai kecuali dari A sampai Z. Maafkan sahabat satu persatu ya. Itu pun pelahan numpang gabung tu ya. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada waktu ya, wabarakatuh.
4: Halo, Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bagaimana kabarnya di sini, Bang Sukite?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Bang El.
1: Panas ke? Atau udah sempat hujan?
4: Itu udah panas lagi, tadi mendung. Nah, itu udah panas lagi, udah panas-panas mendung lah.
1: Panas-panas mendung, ya. Baik, Bang Usu, tadi Kak Nia minta nomor Bang Usu katanya. Karena waktu ye hilang ke atau gimana ke? Boleh disebutkan, pun berkenan.
4: Au lah kalau aku nyebutkan nih.
1: Yeah.
4: Nomor WA aku tuh ih. Itu nomor WA.
1: Atau boleh ye. Atau boleh dikirimkan SMS ke Kak Nia ya, yeah. Dites langsung jadi bisa di nyimpannya. Atau disebutkan pun boleh silakan.
4: Boleh sebutkan aja lah.
1: Sebutkan aja lah ye.
4: AI 0822 3405 8005. Nah, sekali lagi 0822 3405 8005. Nah, jelas ke ya? Yes.
1: Jelas-jelas kali kan Kak Nia ya tadi. Iya, mudah-mudahan jelas Kak Nia.
4: Untuk anak-anak sekali lagi 0822 3405 8005.
1: Iya, ya, mudah-mudahan ya,
4: sempat
1: ya.
4: Ya.
1: Nah, mudah-mudahan sempat nyatatnya.
4: Nah,
1: oke lah. Nak request lagunya ke? Silakan.
4: Lagunya dari. Tentulah Noe. Cinta ternoda.
1: Ah, apa itu?
4: Cinta yang ternoda dari Iis Dahlia.
1: Ntar lo, cinta yang ternoda. Iis Dahlia ya?
4: Ah, Iis Dahlia.
1: Baik, kita bungkus. Nak salam-salamnya silakan.
4: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Mia, Dedi, buat Ella Sepasang, Tia Sepasang, Pak Ade, Wanaci, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Alimin, Bang Buja Sepasang, Pak Anjang, Bang Imanabella, Bang Roni, Kak Meme Sepasang, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Kang Ahmarwan. Yang lain dirangkul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Siapa tadi ya? Kak mana? Kak Ella, Bang Senja, Kipsri, siapa lagi? Wanusu. Baiklah kalau begitu ya. Oke lah, kita ke lagu dulu lah kalau begitu bilang ya, karena cukup ramai tadi ya, cukup panjang. Kita langsung aja ke lagu dari Evita Mala, Kemarin dan Sekarang.

0: makin manis deh Mang Yandri. Ya indah-indah dipanggil-panggil daan lalu didangar carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Kalau itu Sita sebulan deh.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari motong atau antar pakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Kita lanjut di sesi yang kedua ya. Di 0851-76-700-977. Dan pendengar, kita terima dulu di via telepon WhatsApp dan juga di telepon biasa ya. Baik, di WhatsApp ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Kisom alias Pak Tam di Kendal, Jawa Tengah. Salam untuk keluarga di Pangkalan Bemban, Selakau, dan teman-teman di Sambas semua, khususnya Mas Tarmuji di Semangau. Salam sehat selalu. Terima kasih. Lagu Di Balik Penantian, Yulia Citra. Baik, terima kasih untuk Pak Kisom di Kendal, Jawa Tengah ya.

0: Oke, kita lanjut dulu ke penelpon di WhatsApp. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik ya, panjang kita di duper ya.
1: Duper.
0: Baik, apa kabarnya? Sehat ke panjang?
1: Alhamdulillah. Sehat. Baik.
0: Baik. Panas ke sini nih atau sempat hujan juga tadi eh?
1: Itu aja hujan panas.
0: Hujan panas di barinya iya.
1: Di barinya hujan panas.
0: Bakal tanya hujan ke panas ke di barinya hujan panas ternyata. Danlah serba salah gitu dibuatnya iya.
1: Setan juga hujan panas tuh tak ngerayau tuh.
0: Zaman gue dulu kayak dibariknya sumping telinga.
1: Udah sumping dulu, ambil rumput suntingkan ke telinga.
0: Sampai kini masih ada yang gaya.
1: Masih. Pun di rumah tuh bepabun. Bakal kulit bawang.
0: Ya baiklah. Ya oke lah Pak Anjang kita yang lagi hujan panas di sini. Kita beri lagu lah biar daan menjadi hujan panasnya. Lagu apa kira-kira?
1: Lagunya Di Ambang Sore ya.
0: Dari siapa tuh Di Ambang Sore?
1: Dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia baru kini dia tadi naik
1: surat
0: turun udah, dari pentas ini masih.
1: Dan ketahuan dia lewat.
0: Masih belum kering mic-nya.
1: Dan ketahuan banyak loh hujan panas ya.
0: Hujan panas ini. Gantilah yang lain apa ke?
1: Maggie Jet dah lewat ya ke?
0: Belum, dia masih nunggu tuh yang bisa minum kopi. Dia kayak lama bro kena panggil dinya.
1: Ayolah, untuk menghilangkan sakit gigi kita beri obat sakit gigi aja lah.
0: Sakit gigi, hati-hati lah tuh pernah sakit gigi tuh nak nyanyi pun dekat kuatik pernah kayaknya. Baiklah, salam-salamnya lah biar hilang sedikit sakit giginya.
1: Salamnya buat Wansu, Kibusri, Ella, Senja, Bang Alimin, yeah. Nah, Kania, Bang Bawadi. Yang lain kita rangkul habis aja lah Bang El. Lalah nak nyebutkannya itu.
0: Gigi ya.
1: Sakit gigi.
0: Baiklah siap.
1: Buat Bang El, terima kasih. Semoga sehat selalu Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Pak Anjang Kete di Dungun Perapakan. Perapakan atau Perapatan? Perapakan nih, tebas ya. Baiklah, terima kasih untuk Pak Anjang Kite udah bergabung di via telepon WhatsApp ya. Oke, lanjut kembali. Siapakah kira-kira di sana di telepon biasa ini? Kita terima dulu ya. Di 085176700977 ya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut berat kita.
0: Cukulan kita.
2: Halo.
0: Baiklah, di sini bagaimana tuh panas ke? Sempat hujan juga ke?
2: Tadi hujan bentar, jam 10 lewat nang, rintik ya.
0: Rintik nanyi, bentar kali nanyi.
2: Bentar.
0: Itu, panas?
2: Panas,
0: ya. Panas, ya baiklah ya. Nah, request lagu apa lah tuh
2: Lagu Simalakama.
0: Dari
2: Yopilatul nah deh.
0: Dari Simalakama.
2: Yopilatul.
0: Kuturuti. Yopilatuli. Oke lah siap kita bungkus lagunya ya. Silakan nak salam-salamnya.
2: Salam-salamnya ketanya buat Bang El. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Senja tadi ya.
0: Yeah.
2: Buat Naci, Kak Nia, Kak Tia, Pak De, Bang Andi, Bang Jaja, Mama Nasa. Nah ya jalah. Nah yang lainnya kita tumpung habis dari A sampai Z. Makasih Bang El.
0: Kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Cikulan kita di Mengkudu. Tadi sempat hujan lintas naknya. jam sekitar jam 10 ge di sini nih. Kayaknya itu udah panas agi, panas berdangkang. Tadi di sama pun sama ya. Bentar nih tadi hujannya udah lewat kayaknya ya. Udah kayaknya udah panas agi ya. Oke, di telepon WhatsApp juga boleh silakan di 0851776007977. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sungai Deden Sinun? Panas ke atau sempat hujan juga ke?
3: Kabarnya di Sungai Deden tuh gerimis-gerimis melanda hati Bang El.
0: Gerimis, udah lama ke gerimisnya di Sinun ya?
3: Ya, baru aja be, rintik-rintik ya lama namanya kan ya gerimis melanda hati ya, ya iyalah deh Bang.
0: Dicampur ya dengan panas ke daan? Lalu campur dengan panas sih, jam panas jadi ini.
3: Bercampur dengan panas juga gitu ya.
0: Iya, baiklah. Ya oke lah, yang agi dilanda gerimis hati di Sinun nih. Nggak ada kesalah gue apel lah tuh, biar daan banjir lah nye.
3: Ya, request lagu dari Lapiskan aja lah Bang El, dibasah-basah bibirnya.
0: Dibasah-basah bibirnya. Oke, kita bungkus. Selanjutnya pun dia nak salam-salamnya, silakan.
3: Salamnya buat Kak Tia Bang Yayan. Yeah. Kak Nia tadi Wanani, Ibu Sri, Wanusu, Pak Anjang, Pak Oning Sangsut dan Pak Ngah Marwan. Nang lain kita pumpung aja lah Bang El nih. Buat Bang El tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria, tetap dilancarkan semua urusannya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Bang Alimin kita di Sungai Deden Sinun. Hujan rintik-rintik, apa namanya, gerimis melanda hati katanya. Hati lah basah ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabarnya di Sinun pada kita? Hujan ke panas ke?
4: Same juga kali.
0: Samenya gimana itu?
4: Rintik-rintik
0: juga.
4: Hujan-hujan panas juga ya.
0: Baiklah.
4: Jadi anu bakal juga ya, bisa nyomor juga, bisa nyarut juga.
0: Alah jadi kita serba salah ya dibuatnya ini, nak asin nak berjomor, nak berhujan, gitu ya.
4: Nyomor bisa, nyarut bisa.
0: Bisa, pasnya dah pun gaya. Oke lah ya. Oke. Kita langsung aja dari request lagu apa tuh Pak De kita?
4: Lagunya dari Abang Gosir.
0: Dua anggrek ki, bukan ke?
4: Ayo.
0: Oke lah, Bang Gosir jadi ingat ya dengan salah satu pendengar kita almarhum ya, Bang Gosir ya.
4: Ya ninggal lah. Iya.
0: Oke lah pun dia.
4: Abis dibarukan gitu. Ingatkan aja.
0: Iya, oke lah pun dia. Langsung lah, nak salam-salam silakan.
4: Salam-salamnya dari Mundi Yoke tadi. Anong sabut-sabut namanya deh, salam semuanya lah pokok.
0: Iya.
4: Salam semuanya sampai ke Lokak kala. Dari Mundi tadi sampai ke Lokak kala.
0: Oke.
4: Jadi nyabut-nyabut namanya deh, bilang anaknya salamnya, nyalam-nyalam semuanya lah pokok. Dari Mundi tadi sampai ke Lokak, sampai ke akhir lah pokok. Adalah ya?
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pada kita di Dungun Jundung. Hujan panas Inun. ya, jadi ingat walaupun hujan panas ya. Kata orang ya apa? Hantu apanya? Hantu nyaring ke. Oh itu ke demam ke jam panas dinya kena antu jam panas dinya. Betul juga sih. Karena kan campur hujan panas jadi memang gampang flu, gampang demam begitu ya. Okelah. Jadi memang kearifan lokal di Kabupaten Sambas salah satunya mengenai tentu ya tadi ya. Ada mitos, ada kepercayaan-kepercayaan yang memang masih ada hingga saat ini begitu ya. Oke, pendengar, kita terima dulu kemana ini? Bentar ya. SMS ya, bakal bacakan dulu. Siapakah ini? Bentar ya SMS-nya.

Baik, mana nih SMS-nya? Bang Ali cek dulu ini, baik, siapakah di sana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang El, lagunya Menggapai Matahari dari Roma Irama. Bang Ali bacakan semoga sehat selalu. Dari Didi di Kantan. Baik, terima kasih untuk Bang Didi. Lagunya pun kita bungkus Menggapai Matahari ya. Oke lah pendengar, karena waktu kita juga tersisa 35 menit ke depan, waktunya lagu-lagunya masih cukup banyak yang belum diputar, 5 menit lebih. Kita langsung ajak ke lagu dari Yulia Citra, Di Balik Penantian, Meggy Z, Sakit Gigi, Yopi Latul, Simalakama, dan juga lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Waktu kita tersisa 3 menit ke depan ya. Itu artinya Bang El juga harus pamit undur diri dari Prodangdut. Setelah ini Anda masih juga ditemani oleh Bang El hingga ke jam 5 sore dengan rangkaian musik dan informasi ya. Terima kasih sudah bergabung di edisi Prodangdut hari ini. Jangan lupa juga untuk ikuti Prodangdut di hari-hari berikutnya di jam 1.30 hingga jam 3 sore ya. Yang belum sempat bergabung hari ini, mudah-mudahan besok, lusa ya, sampailah hari-hari berikutnya bisa bergabung kembali ya. Dan tentunya tetap bahagia selalu, tetap sehat selalu, dan sampai jumpa di edisi Prodangdut berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar, kami informasikan di jam 3 lewatnya 7 menit kita akan memasuki kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Sekaligus kami juga mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan sore hari ini pendengar ya, masih ditemani oleh saya EL, pendengar di ruang dengar Anda di Radio Republik Indonesia Sambas. Untuk Anda yang hari ini akan bepergian, tentunya cuaca juga cukup mendukung begitu ya, terutama untuk yang akan berkendara di roda 2 begitu ya. Cuacanya ini sendu, tidak begitu panas dan juga tidak hujan. Ya, kalau misalkan mau jalan-jalan sore ini jam 3 lewatnya 31 menit ya, paslah ya. Atau ada rencana olahraga itu bolehlah ya. Karena memang cuaca pun juga cukup mendukung ya. Kalau misalkan tadi pagi dan sempat olahraga, boleh sore hari itu langsung olahraga di Kota Sambas ya, mau jogging kah, sepeda kah, ataupun juga olahraga lainnya begitu ya. Dan tentunya pendengar, sore hari ini menemani sore hari Anda, kami juga masih akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi di sore hari ini pendengar, yang mana untuk informasi berkaitan dengan tentunya ini dari Kementerian P3A ataupun juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen PPPA ini mendorong perempuan untuk menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan ini juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Menurut Wakil Menteri PPPA,

Oleh karena itu, dari Kementerian P3A mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan ataupun juga musrembang melalui kebijakan afirmatif. Jadi memang untuk perempuan daerah ini menjaga pangan, pertanian, dan tradisi lokal, namun akses ekonomi serta pengambilan keputusan masih terbatas. Dalam kesempatan tersebut, Veronica Tan ini juga memperkenalkan program Kebun Pangan Lokal Perempuan yang dikembangkan oleh Kementerian P3A yang tentunya ini dilakukan bersama sejumlah mitra. Program itu bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus juga ini meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pengelolaan potensi pangan lokal, pendengar. Lebih lanjut, dia juga menyoroti perempuan ini menjadi kelompok yang paling rentan terdampak bencana, namun tetap tangguh menjaga keluarga dan juga komunitas sekitar. Oleh karena itu, dia berharap praktik baik komunitas perempuan menjadi masukan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan nasional. Informasi lengkapnya Anda bisa simak di laman rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat?
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau

0: mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, tentunya untuk Piala Dunia 2026 ini tinggal menghitung hari, pendengar ya. Dan kalau dilihat ya untuk euforianya, ini juga sudah sangat terasa sekali, pendengar ya. Bahkan juga beberapa musisi ini juga telah merilis untuk lagu ataupun juga tema di Piala Dunia 2026 ya. Kemarin terbaru itu dari Shakira ya, yang merilis single ya. Itu judulnya, nanti cari aja lah ya. Dan ini mendengar, ada juga dari Lisa, Anita, dan Rema yang meluncurkan lagu berjudul Goals untuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Adapun lagu itu nantinya akan tampil perdana pada upacara pembukaan di Stadion Los Angeles 12 Juni 2026. Kolaborasi tersebut ini mempertemukan tiga musisi berpengaruh dari kawasan berbeda dalam satu karya. Mereka menghadirkan perpaduan Latin pop, K-pop, dan juga Afrobeat yang energik. Untuk karya tersebut ini memperluas jangkauan musikal album resmi Piala Dunia 2026. Unsur lintas genre ini juga digunakan untuk mencerminkan skala global turnamen tersebut, pendengar. Untuk Goals ini diproduksi oleh peraih Grammy, Circuit, dan aransemennya mengandalkan ritme dinamis yang melampaui batas wilayah maupun juga budaya. Lisa ini mengakui antusias menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi dia mengatakan musik ini selalu menyatukan masyarakat dunia, sehingga kolaborasi-kolaborasi itu menjadi kehormatan besar baginya. Kemudian Anita ini juga duetnya begitu ya, menyebut hubungan dirinya dengan Piala Dunia ini sangat emosional. Sebagai orang Brazil, dia memiliki banyak kenangan menyenangkan terkait turnamen ini. Sementara itu, Rema menilai kolaborasi ini juga menjadi momen penting bagi musik dunia. Tiga benua dalam satu lagu, menyatukan seluruh warna musik, dan ini merupakan momen besar di panggung dunia, pendengar ya. Sebelumnya, album itu juga telah menghadirkan sejumlah lagu seperti Lighter, For Ella, Echo, dan juga Illuminate. Proyek tersebut ini menyatukan musisi lintas benua untuk mempresentasikan keberagaman budaya Piala Dunia 2026. Semakin meriah tentunya, pendengar ya, dengan lagu-lagu Piala Dunia 2026 ya. Kalau dulu ada Oli-Oli ya dari Chris Martin ya. Kemudian Shakira juga ya yang waktu di Afrika. Kemudian Jungkook ya terakhir itu di Qatar ya, dengan penyanyinya di sana begitu, itu juga menjadi trending, pendengar ya. Dan tentunya pendengar, untuk informasi lainnya Anda bisa juga akses di laman rri.go.id. Tepat nanti di jam 4 sore kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Geisha dan juga Enda Ungu, Demi Waktu.

0: Dan mendengar, saatnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Kerwil Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Kerwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mitigasi bencana yang menjadi prioritas.
3: Kita kan sudah melakukan identifikasi ya. Kalau vaksin for itu sendiri itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi.
2: Budaya Jawa bergema di Supadio, Kabupaten Kuburaya.
4: Malam ini paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi menjadi langkah utama untuk mengurangi resiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Kalimantan Barat saat ini berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di sisi lain sejumlah daerah juga menghadapi ancaman bencana. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel mengatakan, kondisi geografis Kalbar memang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi, hingga gelombang pasang. Karena itu, mitigasi dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi resiko bencana dan mewujudkan masyarakat Kalbar yang aman, tangguh, dan sejahtera. Menurut Daniel, berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Sementara wilayah rawan karhutla tercatat mencapai sekitar 300 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. BPBD Kalbar juga menyiapkan berbagai strategi teknis dan operasional. Dari sisi teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperkuat kebijakan serta regulasi kebencanaan, termasuk integrasi dokumen pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
2: Nah, kita kan sudah melakukan identifikasi ya. Kalau Pasimpor itu sendiri, itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi Patimpor di seluruh Kalimantan Barat. Sedangkan di Karhutla itu sendiri, identifikasi ada 300 lebih desa kelurahan berpotensi Karhutla. Nah, jadi ini memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana.
1: Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan bagi relawan, masyarakat hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan infrastruktur, BPBD telah memasang sistem deteksi dini di Pusdalops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Dan menambahkan strategi operasional yang juga dilakukan dengan penyiapan peralatan penanggulangan bencana, personel, serta logistik sesuai jenis kebencanaan yang dihadapi. Pemerintah daerah terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana secara administratif, baik siaga, tanggap darurat maupun pasca bencana. Syarusani melaporkan.
0: 9 pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah ataupun Komwil 5 Regional Kalimantan mengitari kota Pontianak mengendarai sepeda. Selain gowes bareng, 9 wali kota yang terdiri dari kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda, dan Singkawang itu juga melakukan aksi penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas. Berikut laporannya.
3: Aksi goes bareng mengelilingi kota Pontianak hingga penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas ini menjadi rangkaian pada acara rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia Apeksi Komwil 5 Regional Kalimantan. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono menerangkan bahwa rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Dikamtono, kegiatan tersebut menjadi sarana memperlihatkan perkembangan dan penataan Kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan.
4: Dari 15 kilo kurang lebih dari November ke Waterfront, ya positif melihat kota Pontianak hijau ya, bersih dan tertata. Jadi kita juga menebarkan, tadi ada jilawab terbesar, ada papin dan udang dan galak. Mudah-mudahan memberikan nilai positif untuk masyarakat kota Pontianak dalam menjaga kesehatan. Tampilkan hidangan kuliner khas Pontianak, ada sate, kuah, ada bubur, daging, ada rebus cane, ada lontong sayur, dan makanan-makanan kue-kue.
3: Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas kota Pontianak kepada peserta Raker Komwil 5 Apeksi Kalimantan. Hidangan yang disuguhkan diantaranya lainnya seperti sate kuah, bubur pedas, roti cane, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Gemerlap lampu panggung dan alunan gamelan memecah malam di Taman Dirgantara Supadio Kabupaten Kuburaya Sabtu malam. Ratusan warga larut dalam suasana penuh kehangatan saat pagelaran wayang kulit semalam suntuk digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat dalam rangkaian hari ulang tahun ke-17 Paguyuban.
5: Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat berlangsung meriah di Taman Dirgantara Supadio, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat Sabtu malam. Kegiatan budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Paguyuban tersebut menjadi ajang silaturahmi warga Jawa se-Kalimantan Barat dan dihadiri unsur pemerintah, TNI Polri, tokoh masyarakat hingga ratusan warga. Suasana penuh kekeluargaan tampak mewarnai jalannya acara. Warga antusias menyaksikan lakon Semar Membangun Kayangan yang dibawakan dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon ini syarat pesan moral tentang persatuan, gotong royong, dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Wakil Bupati Kuburaya, Haji Sukiryanto mengapresiasi kegiatan budaya tersebut sebagai upaya melestarikan tradisi bangsa.
6: Malam ini Paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17, merupakan momen yang paling baik. Mudah-mudahan ini terus berkembang sebagai perekat untuk masyarakat khususnya Paguyuban Jawa yang ada di Kabupaten Kuburaya khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
5: Sementara itu, Ketua Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalbar AKP Purnawirawan Soeharto mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan tetapi juga sarana mempererat persaudaraan warga Jawa di Kalimantan Barat.
7: Pesan saya untuk generasi muda supaya melestarikan budaya nguri-uri budaya Jawa, salah satunya adalah wayang kulit. Walaupun kita di Kalimantan Barat, di Kuburaya dan seluruh Kalimantan Barat, kita tetap menguri-uri budaya Jawa yaitu wayang kulit.
5: Di sisi lain, Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalbar Edi Suhairul berharap kegiatan budaya seperti ini harus mendapat dukungan berbagai pihak demi menjaga kerukunan masyarakat. Pagelaran wayang kulit berlangsung hingga dini hari dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memadati lokasi acara. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, melalui jaringan agen Briling yang kini jumlahnya menembus angka 1,18 juta agen, menjadi wujud inklusi keuangan dan mudah diakses oleh masyarakat. Berikut laporannya.
3: Berdasarkan data dari PT Bank Rakyat Indonesia hingga akhir Maret 2026, agen Briling tercatat telah menjangkau lebih dari 66.450 desa, atau setara dengan 80% total desa yang ada di seluruh Indonesia. Dari sekian banyaknya agen Briling tersebut, sepanjang triwulan pertama tahun 2026, volume transaksi menembus angka Rp420 triliun. Kemudahan ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan salah satunya yang disampaikan oleh Neneng, warga Kota Pontianak yang kini menjadi pelanggan setia agen Briling terdekat. Menurut Neneng, kehadiran agen transaksi digital sangat memotong waktu antrian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
9: Kan mau narik, Kak. Narik hari ini, Kak. Langsung tak kasihnya dengan dia langsung segera.
10: Proses langsung gitu ya?
9: Tidak akan tunggu-tunggu, tidak ada. Ini kan yang aman, dekat lagi, tak mana lagi.
10: Tak perlu antri juga ya?
9: Tak perlu antri. Kan kita tak simpan, kan tak bisa dengan dia.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo menegaskan bahwa agen Briling sejatinya berfungsi sebagai mini bank yang menjadi perpanjangan tangan resmi bagi BRI untuk menyentuh wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis.
11: Jadi semua transaksi yang dilakukan di BRI hampir semuanya bisa dilakukan melalui agen BRI, termasuk setor tunai, penarikan tunai, transfer, bayar uang listrik, agen listrik, bayar angsuran pinjaman bisa dilakukan di agen BRI. Dengan adanya agen BRI, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang kami tidak bisa jangkau ya ke desa-desa atau pelosok-pelosok sana, tentunya masyarakat yang tidak sempat datang ke lokasi-lokasi outlet kami, kantor kami, bisa langsung datang ke agen BRI.
3: Melalui akselerasi digitalisasi ini diharapkan tidak hanya memberikan layanan prima bagi masyarakat luas, namun juga mendorong para pelaku UMKM di daerah untuk naik kelas serta mewujudkan inklusi keuangan yang merata.
12: Muhammad Rokib melaporkan.
0: Supporter dan fans Persib Bandung di Pontianak yang tergabung dalam komunitas Viking Kolot Kalbar larut dalam euforia merayakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga Super musim 2025-2026. Nonton bareng sendiri digelar komunitas di CW Okto Ayani 2. Kita simak laporannya.
3: Euforia kemenangan Persib Bandung bukan hanya dirasakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, namun juga dirasakan oleh fans dan supporter dari Persib Bandung yang ada di Kalimantan Barat, yang tergabung dalam Viking Kolot Kalbar. Hal itu dapat dilihat usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara di CW Okto Ayani. Meski hasil imbang, Persib Bandung berhasil menjuarai Liga Super musim 2025-2026. Ketua Viking Kolot Kalbar Uday mengatakan ini merupakan peristiwa sejarah bagi Persib Bandung karena tiga kali berturut-turut menjuarai Liga Super Indonesia.
13: Kita lagi nonton bareng dalam rangka menyambut sejarah di Liga Indonesia. Persib Bandung juara yang ketiga kali secara beruntun, hat-trick, dan tidak ada satupun dalam sejarah Liga Indonesia ada satu klub yang mampu untuk mencetak hat-trick juara secara beruntun.
3: Uday mengatakan supporter Persib Bandung yang datang untuk menonton tim kesayangannya ini datang dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sementara itu, salah satu supporter Persib Bandung, Ica, mengaku senang dengan hasil Persib Bandung yang berhasil menjadi juara Liga Super.
14: Senang banget. Ini juara udah yang keberapa kali nih sering juara nih. Pemain idola dulu sih di Febri Haryadi. Sekarang
3: Persib Bandung mengoleksi poin sama dengan Borneo FC yang pada pertandingan bersamaan mengalahkan Malut United dengan skor 7-1. Wilhelmus melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum berawan, namun beberapa wilayah di Kalimantan Barat sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kota Singkawang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Senin tanggal 25 Mei 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai di sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Debbie, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debbie.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Minty Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Kruwil 9 Kalimantan Barat dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, sore hari ini tentunya masih bersama saya EL ya, di ruang dengar Anda di Lintas Sambas Siang dan juga Sore pendengar. Dan aku dengar pada sore hari ini kami juga hadirkan tentunya rangkaian informasi di ruang dengar Anda, yang mana pendengar dari Bupati Sambas Satono ini menegaskan bahwa indikator keberhasilan penurunan stunting itu harus menjadi pedoman bersama bagi seluruh pihak dalam menyusun langkah dan kebijakan ke depan. Hal itu disampaikannya saat menyoroti pentingnya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sambas Minggu 24 Mei 2026 hari ini begitu ya. Dan menurutnya persoalan stunting tidak bisa dianggap sebagai isu biasa karena memang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa upaya ataupun juga langkah percepatan penurunan stunting ini harus dilakukan secara masif, terukur, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Adapun langkah itu dinilai juga sangat penting untuk menciptakan generasi Kabupaten Sambas yang sehat, tangguh, serta siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas di masa mendatang. Lebih lanjut, sebelumnya memang Bupati Sambas Satono ini juga membuka secara langsung rapat koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Sambas yang mana digelar di Aula Baperida Sambas pada hari Jumat kemarin, 22 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut ini mengangkat agenda diseminasi serta analisis situasi stunting sebagai bagian dari evaluasi dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif. Dalam sambutannya, Bupati Sambas Satono menjelaskan

bahwa rakor tersebut ini merupakan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian, menganalisis berbagai kendala di lapangan, sekaligus juga merumuskan strategi percepatan penurunan stunting secara menyeluruh. Dan menurutnya, pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas ini harus dimulai dari penanganan persoalan stunting sejak dini. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta tidak hanya fokus pada pembahasan konsep, tetapi juga memastikan implementasi penerapan program berjalan nyata hingga tingkat masyarakat.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: apa sih? Ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Iya, apalagi diketawain.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sore hari ini cuaca sudah mulai terlihat ini sudah cukup mendung begitu ya. Dan tentunya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang selamat sampai tujuan dan lancar saja untuk perjalanannya ya. Sore hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan hingga nanti kita menjelang maghrib di jam hari ini. Untuk maghribnya jam 5 lewatnya 58 menit dan di jam 5 lewatnya 42 menit nanti kita akan dengarkan dulu untuk tahrim maghrib pendengar. Sekaligus di sore hari ini saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Lintas Sambas Sore hingga malam. Nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Saya El pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Dasar sombong.
2: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.

我一来不真如飘这个地门，我一

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wal'adiyati dhabha.
2: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
3: Falmuriyati qadha.
2: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
3: Falmughirati subha.
2: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
3: Fa'atharna bihi naq'a.
2: Sehingga menerbangkan debu.
3: Fawasatna bihi jam'a.
2: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
3: Innal insana li rabbihi lakanud.
2: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
3: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
2: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
3: Wa innahu li hubbil khair lasyadid.
2: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
3: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
2: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
3: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
2: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
3: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
2: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dik, senyum orang ke. Adik namanya Sape. Yo, tang diam. Ikut abang dah.
2: Ye, yeah, abang Sape.
1: Kawan abang mutuk be.
2: Dan kenal.
1: Dah apa abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Men gule-gule.
2: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
1: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian pada manusia, kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer, terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman, menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku perkayuan, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas dan kanker paru-paru. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Stop kebakaran hutan dan lahan.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: terima kasih.
1: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: adik senyorang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Ano, kawan abang mutu be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Bule.
1: Nyumak dengan bapak weh dan boleh ikut dengan hal yang dan kenal.
0: Shh, iya senyum. Bayak pintar juga gasannya anak ia.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio

Hihihiri. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki, yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cuy emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah ya turun cuy?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 423.375.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, nah, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Luk Manul Hakil Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dengan kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya tuh harga panen, harga pabrik, anu padinya, Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celcius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip kini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Husuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita telah mengupdate informasi ya pendengar ya, kita sudah bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema pada malam hari ini adalah Rerahinan Tumpek Wariga sebagai implementasi ajaran Trihita Karana, di mana akan disampaikan oleh Ilan Rias Tutiningrum SAG selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Namo Saraswati Jaya Yanama. Umat Hindu yang berbahagia, bersama saya Bu Ilan Hriastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Umat Hindu, kali ini saya ingin memohon sedikit waktu untuk berbagi pengetahuan terkait rerahinan tumpek warige sebagai implementasi ajaran Trihita Karana. Umat Sedharma, kemarin hari Sabtu tanggal 23 Mei kita merayakan Hari Raya Tumpek Warige. Nah, perlu diingat, Tumpek Warige itu selalu ada atau selalu diperingati setiap 6 bulan sekali pada hari Saniskara Kliwon Wuku Warige. Tumpek Warige sering disebut Tumpek Pengatak, Tumpek Uduh, Tumpek Pengarah, ataupun Tumpek Bubuh. Nah, kok tumpek bubuh? Iya, karena apa? Karena bantennya ketika tumpek warige selalu ada bubuh alias buburnya. Esensi dari perayaan tumpek warige adalah ungkapan rasa syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas suece atau berkahnya telah melimpahkan kesuburan alam semesta sehingga semua tumbuhan dapat hidup dengan subur, berbunga dan berbuah yang berguna bagi seluruh makhluk di alam ini. Secara jasmania, manusia itu bisa menghirup udara oksigen ini dari mana kalau bukan dari tumbuhan? Kita hidup ini makan dari mana? Dari alam, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Jadi banyak sekali manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Setelah itu buah-buahnya bisa kita petik, bunganya bisa kita persembahkan, akar-akarnya pun bisa kita jadikan makanan maupun obat. Sedangkan secara rohania, manusia bisa menikmati keindahan alam, kesegaran, kebugaran, sehingga manusia menjadi sehat. Nah, umat Hindu Sedharma, masih ingatkah apa sih Trihita Karana itu? Trihita Karana itu adalah sebuah ajaran dari agama Hindu yang terdiri dari kata Trihita dan Karana. Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana itu artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Nah, Trihita Karana ini mempunyai tiga bagian, yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Tumpek warige merupakan implementasi dari konsep Trihita Karana. Nah, yang pertama ada aspek parahyangan, yang merupakan bagian ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan spiritual, yang sekaligus merupakan refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk yang berreligius atau beragama. Nah, umat Hindu, yang kedua ada aspek pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya atau manusia dengan manusia. Karena kita perlu ingat loh, yang namanya manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk

Dari hubungan manusia dengan alam untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, manusia selalu membutuhkan alam semesta. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena manusia itu lahir dari alam. Nah, sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya, dijumpai sebagai bentuk pranata yang berfungsi untuk mekanismenya kita sebagai memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya bagaimana? Kenapa manusia kok bisa lahir dari alam? Karena jika tidak ada alam, maka tidak ada manusia, bukan? Logikanya seperti itu. Nah, contohnya begini. Dalam Tumpek Wariga, kita diajarkan sebagaimana menjaga alam agar tidak mengalami kehancuran. Dan menghormati alam, karena jika mereka mengalami kehancuran, maka umat manusia pasti akan hancur. Kita dapat makan dari mana jika tidak ada alam? Untuk itu perlu adanya tindakan yang nyata terhadap lingkungan hidup agar tetap eksis di dunia ini. Hidup harmonis adalah dambaan semua manusia. Hubungan yang harmonis dalam pandangan Hindu inilah yang disebut dengan konsep Trihita Karana. Hubungan harmonis sebagaimana filosofis yang saya jelaskan di atas tadi, sebuah hubungan atau sebuah tindakan atau sebuah tiga jalinan hubungan ini yang harus dieratkan. Karena itu tadi, manusia selalu membutuhkan alam. Untuk itu kita diwajibkan umat agama Hindu mempersembahkan banten, mempersembahkan persembahan bebantenan pada waktu Tumpek Wariga. Nah, dalam lontar Sundari Gama saya sebutkan begini. Di dalam lontar Sundari Gama disebutkan ada beberapa sloka, yaitu Wariga Saniskara Kliwon Ngaran Panguduh Pujawali Sangyang Sangkara Apan Sira Amertakeng Sarwaning Tuwuh Kayu-kayu Kunang Widi Widana Prastulung Sesayu Tumpeng Bubur Muang Tumpeng Agung Iwa Nieng Guling Babi Itik Wenang Rake-rake Penyeneng Tetabuh Kalingge Hane Anguduh ikang awuh muang godong dadil pamertaning hurip reng manuse sesaya cakra geni kalingganie anuduh kena atnyane sandi. Artinya apa? Ketika wuku warige, yakni pada hari Saniskara Kliwon, disebutlah hari panguduh, suatu hari untuk memuja Sangyang Sangkara, sebab beliaulah yang menciptakan segala tumbuhan-tumbuhan termasuk kayu-kayuan. Adapun upakarana ialah upakaranya itu berupa prastulung sesayut, tumpeng bubur, tumpeng agung dengan daging babi atau itik guling, baik pula disertai dengan rake-rake, penyeneng, tetebus, dan sesayut cakra geni. Adapun bebanten tersebut di atas adalah mendoakan supaya Ide Sang Yang Widi memberikan anugerah kepada tumbuh-tumbuhan untuk dapat tumbuh subur, lebat buahnya bersusun-susun dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Secara umum dalam upacara Hindu, penggunaan sesaya cakra geni adalah untuk memohon agar manusia diberikan jalan terang, sinar suci untuk mewujudkan hidup dan bahagia yang sejahtera. Maka dari perayaan itu, agar alam memberi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia harus bisa mengeksplorasi alam ini tetapi tidak berlebihan, sehingga selalu ada keseimbangan antara yang digunakan dengan yang ditanam. Nah, umat Hindu, dalam wujud tindakan-tindakan sehari-hari ini, kita sering sekali mempersembahkan bebantenan, tidak hanya di sangga, tidak hanya di pura, tetapi juga kita harus sering mengingat bahwa tumbuhan hewan juga mempunyai jasa. Karena itu, maka ketika Tumpek Wariga, kita wajib mempersembahkan beragam atau berbagai macam jenis banten yang memang bisa kita persembahkan. Dengan demikian, pelaksanaan upacara Tumpek Wariga ini dikaitkan dengan filosofi Trihita Karana. Artinya apa? Berfungsi memberikan pendidikan pada umat akan pentingnya pelestarian tumbuh-tumbuhan agar tetap terjaganya kelestarian alam. Untuk diharapkan memperlakukan alam dengan sahabat, memperlakukan alam layaknya seperti sahabat. Tidak merusaknya tetapi menjaganya, sehingga alam akan sangat ramah pada manusia dan memberi segala kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Umat Hindu yang berbahagia,

Perlu diingat bahwa perayaan Tumpek Warige sangat erat kaitannya dengan penghormatan terhadap alam semesta, khususnya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah, dalam konsep Hindu, ketergantungan manusia dan alam ini dijelaskan dalam beberapa sloka penting Kitab Bhagavad Gita. Yang pertama, saya mengutip Kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 14.

Artinya, semua makhluk hidup bergantung pada makanan dari tumbuh-tumbuhan. Makanan berasal dari hujan. Hujan terjadi karena adanya yatnya atau persembahan karma. Dan yatnya lahir dari perbuatan suci. Umat Hindu, sloka tersebut di atas menegaskan bahwa tumbuh-tumbuhan adalah penopang utama eksistensi dan keberlangsungan makhluk hidup. Tumpek warige merupakan bentuk yatnya atau cinta kasih kita manusia kepada alam untuk menjaga kelestarian ekosistem tersebut. Untuk selanjutnya yaitu saya mengutip kitab Bhagavad Gita Adiyaya 9 Sloka 26.

Artinya, siapapun yang penuh dengan cinta dan kesujudan mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, sebutir buah, dan setetes air, persembahan yang didasari cinta kasih murni itu pasti akan aku terima. Nah, sloka tersebut di atas kaitannya dengan tumpek warige, yaitu pada hari tumpek warige umat Hindu menghaturkan sarana berupa bubur sumsum, banten, dan sesaji hasil bumi kepada tumbuh-tumbuhan sebagai wujud rasa syukur berkah dari dewa tumbuh-tumbuhan, yaitu Sanghyang Sangkara. Sloka ini menjadikan dasar bahwa persembahan dari alam yang dihaturkan dengan tulus pasti diterima oleh Tuhan atau Brahman. Sloka terakhir, saya mengutip dari Bhagavad Gita bab Adiyaya 15 sloka 7.

Artinya, roh yang kekal di dunia material ini adalah percikan dari diriku atau Tuhan itu sendiri. Kaitannya dengan tumpek warige sulka di atas ini mendasari keyakinan bahwa Tuhan bersemayam di segala ciptaannya. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan juga memiliki unsur kehidupan atau prana yang patut dihormati, dirawat, dan dimuliakan keberadaannya demi keharmonisan alam semesta. Baiklah umat agama Hindu, demikianlah tadi ulasan saya mengenai rerahinan tumpek warige sebagai implementasi ajaran Trihita Karana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio RRI, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pendengar. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Salam Rahayu.

0: mengenalkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Tadi ada rekan saya Meti yang sudah menemani Anda. Kali ini saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya dengan ragam acara demi acara akan kami suguhkan di tengah-tengah Anda. Jangan lupa ya, setelah ini kita dengarkan mini drama. Setelah itu jam 9 kami temani Anda dengan tentunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kali ini kita hadirkan dulu siaran ulangnya Sepasang Sendal di depan dari RRI Sepolga. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak.
2: Kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, Dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call gak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apalagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
3: Siapa bilang lagu lama gak asik didengar? Ruang Rindu mengajak Anda bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari berbagai era. Nyanyikan sambil bernostalgia, daftarkan terlebih dahulu diri Anda di Pro 1 RRI Pontianak melalui WhatsApp 0811-5701042. Kami hadir setiap hari Jumat pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ajak teman-teman Anda dan buat momen yang tak terlupakan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dengan memori lagu. Kami siarkan melalui FM 104,2 MHz dan channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darja Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak di malam ini ya. Kayaknya pada jalan ya suasananya. Jalanan cukup sepi nih. Atau lagi ini ya. Lagi nongkrong mungkin ya. Di tempat teman, tempat keluarga atau juga hal-hal lainnya. Wah, begitu tetap semangat deh. Kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya. Di mana tentunya pendengar kami hadirkan informasinya. Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto menghadiri pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ya, yang digelar paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat di Taman Dirgantara Spadio Sabtu malam 23 Mei 2026. Kegiatan budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-17 paguyuban Giri Mulyo Wonogiri ini berlangsung meriah dan dihadiri unsur pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat serta ratusan warga Jawa dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat. Pagelaran wayang kulit menghadirkan lakon Semar Bangun Kayangan yang dibawakan oleh dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon ini mengangkat pesan tentang kebijaksanaan, persatuan, gotong royong, serta pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai di tengah keberagaman. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto mengapresiasi tersenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, wayang kulit merupakan warisan budaya bangsa yang harus terus dijaga dan juga dilestarikan. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus pendengar bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus subur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Pendengar, merapat ke pukul 19, kami hadirkan sebuah persembahan lagu untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, apa kabar semuanya pendengar? Ya, mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Ya, lagunya apa nih Bang Budi? Saya sebutkan satu-satu nih ya. Lagunya mancanegara. Pertama saya punya Josh Baker ya, Nothing Gonna Change My Love For You. Ada Sweet Child O' Mine dari Gun and Roses ya. Ada Toto, I Will Remember. Ada James Bond ya, You Are Beautiful, Kamu Cantik. Enrique Iglesias, Hero. Daniel Bedingfield, If You Are Not The One. Debbie, ini yang cewek ya, Debbie Gibson, Suddenly. Berikutnya ada Britney Spears, Lucky. Berikutnya ada Celine Dion, Because You Love Me. Christina Aguilera dengan singlenya Jenny in the Battle. Ada Annie Lennox, No More I Love You. Tidak lagi cinta untukmu. Tidak lagi mencintaimu lah bahasanya ya. Berikutnya ada The Course bersama Bono, When the Star Go Blue. Ada Louis, ini yang cewek, cowok nih tambahnya ya. Ada Louis Armstrong, What a Wonderful World ya. Yeah. Ada Michael Run to Rock, judulnya apa? Pen My Love. Oke. Okay. 0561 734 987 atau di 0811 570 1042 kita buka line telepon kita di malam ini. Yuk. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mana jauh benar suaranya nih?
1: Apa ke? Tarik.
0: Kecil benar suaranya makan.
1: Besar dah nih.
0: Oh iya ke?
1: Sama
0: akan
1: dengan
0: teman yang besar
1: nih.
0: Allah. Iyalah, enggak apa-apa lah.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sila makam.
1: Aku tadi ada judul. Aku tidak
0: mencintaimu kan? Nomor apa tadi itu? Sebentar, nomor I love you.
1: I love you, aku tidak mencintaimu, itu ya lagu.
0: Asik. Dalam nampak nih plus.
1: Coba. Masa orang tua nak nyintai orang, pas lah. Coba. Salam-salam ya.
0: Ah, sila.
1: Salam lebar Budi, sekeluarga berhasil terlalu.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Mudah dapat jualan yang banyak, Bucin.
0: Amin.
1: Nyaman kita jalan-jalan lebaran haji ni. Jalan lah,
0: Bucin. Betul.
1: Salam lah buat banyak sisi kita email. Mama Nurul, Bapak Nurul, Mbak Latiem, Dirasau, Amin Siantan, Anita Diuka, Bang Suko Tina di Silpa, Bang Dunai, Ima di Silpa, Ma'alung Anak Tangrai, yang sayang. Kak Duli Hari Pajabakti, Ida di Pajabakti, Cek Nong Kita di Bakal, Ismail Lasing di Jumkan, Bang Awi di Kobar. Lanjut lagi Aura Pak Moknya. Siapa ya? Anin Sanjaya dengan Ayang, Elucan, Warbi, di Sungai Rengah, Bang Dino ni, Pak Sembilan dengan Kak Mumi. Siapa ya? Wak Melik, Wak Jenah. Bang Imran Ahmad, Bang Jaka Suara, Kita Tunggu, Bang Jaka Perat, dan banyak banyak banyak banyak banyak banyak tu.
0: Eh, sedap.
1: Tak boleh. Mama Ririn, Pak Subuh Sri di Sambal, Bang Deji di Pekanbaru, nampaknya Abang Niko, Bang Deji di Sungai Duri, Bang Bastia, Bang Indri Upan di Jakarta. Daripada masuk asyik juga lupa dah masuk. Baru japa gitu tu. Dengan Nila, Bang Rosi dengan Nur Janahnya. Apa tu semua lah ya.
0: Okey. Ada
1: siapa tu untuk kopi lah. Terima kasih Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita di Pareweng. Lanjut, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memang lagu Bang Budi.
0: Ya, orang ganteng.
2: Sehat Bang.
0: Sehat, gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah Bang, sehat juga.
0: Alhamdulillah, sila.
2: Lagu cowok yang nomor berapa itu Abang sebutkan tadi itu ya?
0: Ah, yang mana?
2: yang ada beautiful beautiful dari
0: beautiful akhir. Beautiful you are beautiful.
2: Ah, you are beautiful. Okay. You are beautiful ya. Ah, itu ya kali bang ya.
0: Okay.
2: Ah, nyapa sikit ini bang.
0: Bawa siapa?
2: Sama berbang Budis, warga mau selalu bang. Amin. Terima kasih, terima kasih siapanya. Buat Bang Deddy, Bang Awi, buat Bang Ismail, Bang Hendra juga, Bang Yahya, Aura Pak Mu juga, buat Bang Jafar juga, Bang ya.
0: Okey.
2: Oh, terus Kak Amo, Ibu Ana, Manjang, Kak Imel juga, buat Cik Nur Bakau, Bu Juleha, Bang Misanjaya juga ya, Wak Meli, Rofi Kak Nurjana, Pak Syukur juga, Telfa juga, Bang ya.
0: Okey, siap.
2: Dina dan semua-semua tanpa terkecuali. Terima kasih juga Gireto, ya Azam Malah. Mau terima kasih bang.
0: Sama-sama.
2: Ya bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wardi Sungai Rengas, lanjut lagi. Ruang Rindu.
3: Buang berbagi rindu memori luar lagi. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muda.
3: Apa kabar nih, sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sila.
3: Lagunya apa tuh?
0: Banyak nih lagunya. Ada George Baker, Nothing Gonna Change My Love For You.
3: Nah, George Baker ya.
0: Okay, George Baker ya, boleh.
3: Salam-salamnya buat Aura Bamo, buat Ibu Ana, buat Makam, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selva sama Bang Junai, Ibu Mariani, Diona, Bang Syukur sama Kak Tina, Mak Jang Siti, Imel, Pak Wadi, Iman dan Bella, Bang Alimin, Bang Deddy, Bang Boyka, buat Bang Rosi sama Nurjananya, Putra Tanglu sama Kak Sri-nya, Bang Dino, Bang ini ada orang yang mau ngomong ya.
0: Siapa tuh?
4: Untuk makan.
0: Ada nomor sih.
4: Jadi lanjut ya ini salam ini.
0: Oh Kinca.
4: Kita belum disebut. Wadi belum disebut.
0: Ah Kinca.
4: Untuk kayu apa yang lagi bergelon belum sebut. Katina kan udah lagi bergelon. Wacelok yang dia celok. Wacelok yang dia
0: celok. Aco eh.
5: Bang, itu lagi waris lanjutnya.
4: Itulah deh. Jadi berbagi waris pak tadinya. Baru selesainya.
0: Oh gitu, itulah. Siap. Sedap. Saya bungkus ya.
5: Ikut bungkus ya doang ya. Kau bungkus ya bang. Kasih ini pakai cabai enggak?
0: Banyakkan kuah.
5: Kau pakai ikan dah.
0: Eh, tak usah. Acok eh.
5: Ayo ke. Dia kata orang pakai ikan semuanya.
0: Allah. Nyerah lah saya.
5: Itu orang rumah ya. Orang rumah kan makan ikan kan.
0: Oh, makan.
5: Itu orang rumah ya. Ayolah bang ya.
0: Siap.
5: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling jawaban kita ya. Makasih sudah bersama kita. Wah, lagi ngumpul-ngumpul nih. Sedap. Baunya keciuman sama sini nih. Is. Kalau gitu saya udah punya 3 lagu nih. Saya hadirkan nomor I Love You Annie Lennox ya. Ada juga You Are Beautiful James Blunt ya. Ada Nothing Gonna Change My Love For You George Baker. Oke, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, semoga sehat dan tetap terhibur selalu ya. Kami lanjutkan lagi kebersamaan kita malam ini, 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Ruang rindu.
1: Rindu lewat lagu Bang Budi. Yang baik hati.
0: Apa kecil benar suara?
1: Kecil kan ni suara?
0: Ah, dah lumayan dah.
1: Suara Cik Nur ni. Bang Budi.
0: Yoi.
1: Lagu cewek apa ke?
0: Cewek saya punya The Chords, When the Star Go Blue, ada Christina Aguilera, Jenny in the Bottle, Celine Dion, Because You Love Me.
1: Alah, Celine Dion, itulah dia.
0: Celine Dion.
1: Pasti dah tu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nampak orang ganteng Sungai Rengas dah masuk dah ya?
0: Dah masuk dah.
1: Oh iya ke? Berarti buat Pak Mok, Mak Mok, ada juga Dino Pal 9, Bang Japa. Udah, Bang Japa udah gabung tak ke?
0: Belum. Oh udah.
1: Oh iya ke? Kak Nila, semoga sehat selalu. Amin. Amoya, Bang Uminya, Mak Kam, Buat Jarbia, Bu Ana, Bang Andropan, Bang Suko, Tina, Iman Sipah, Bang Junai. Lanjut Mak Erot Singgit, Kanda Yahya juga, Bang Iman, Mak Iyek, Anista. Lanjut Julaiha, Bang Hamdan Nana, Bang Badul, ada Bang Deden, Diona di Kupang, buat yang Sambas, ada Pak Ustu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Dabela, Bang Muslimin Ella, Nia, ada Ki siapa, Wan Usu, Wan Aci. Lanjut Pak Pon di Singkawang, ada Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik Mengkayang, Hendra di Mempawa, Darul Mendaluk. Lanjut ada Nita Pak Bulu Asik, Bang Kiki di Landak, ada juga siapa yang biasa berpantun tu, lupa dah. Pokok di Landak lah nama dia, pokok gitu-gitulah. Buat Okta. Lanjut ada Bang Kiki, di ano ada dua ni, Ambawang juga, ada Kanda Yahya, udah ya dua kali kau nyalam aku Yahya. Mak Anjang Siti, Emel, ada Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, Ayu Grepa, ada juga Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting, Niko Mbak Tini, yang lain Momoa. Bang Rosi, lupa saya orang ganteng ni pun.
0: Apa lagi kita lupa kan?
1: Bila tak orang ganteng ni, Rijana, tak ada pula lupa pula Cik Noh nak nyala air. Yalah, buat semoga sehat selalu Bang Amin. Bang Rosi, buat Bang Amin Sanjaya juga, Pak Longdol, buat yang lain Momo lah tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya Awi sampai yang nama Zainab, putera kapal juga. Makasih Bang Rosi.
0: Sama-sama.
1: Mama dibungkus apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Budi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Dengan Alimin, Bang Budi di Sambas.
0: Oh, Bang Alimin, sila Bang Alimin.
2: Sila masuk.
0: Nah, masuk, buka sepatunya lo.
2: Iyalah, buka sepatunya lo. Oke. Lagunya yang tuh dengan apa aja Bang Budi?
0: Ada Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, ada Toto I Will Remember, ada Louis Armstrong, What a Wonderful World, ada Pen My Love, Michael Anturok, ada Enrique Iglesias.
2: Michael Anturok aja tuh.
0: Michael Anturok. Oke.
2: Oke, salam-salamnya buat Bang Japar. Keluarga buat Bang Wardi, Manjang Siti. Buat Bang Awi, Bang Jaka Suara, buat Bang Mukmin, Aura Pak Moknya, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Cik Nur, buat yang monitor di Sambas juga, Bang Pawadi, Bang Imana Bela, Kak Tia, Bang Yayan, dan juga buat Pak Usu Busri, Pak Nasi, Pak Nusu. Yang lain kita bungkus sajalah.
0: Oh, boleh.
2: Oke, buat Bang Budi tetap semangat, sehat selalu.
0: Siap.
2: Semuanya Bang Budi beserta keluarga.
0: Doa yang sama.
2: Oke, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kalau ada silakan 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana. Lagi ngumpul juga?
1: Kabar Bang.
0: Baik. Lagi ngumpul aduh juga kah? Hah? Lagi ngumpul juga atau gimana?
1: Tidak, di rumah.
0: Oh, siap.
1: Lagunya yang pertama di cewek The Course ke?
0: The Course, oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Andre Tevan, nah, buat Emma, nama Junai, Tina dan Masukur, Makam, Anista, Mak Anjang Siti dan Email, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Cik Nor, Batiar, Ismail Yungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, Bang Deddy, Bang Rosi, Rojana, Aura Pak Mo, Leona di Kupang, Ayu Brepa, Amoy, Lina, Mbak Dini, Mbak Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Usubusri, Mbah Kakung, Atika di Sukalanting, Pak Sadi, nah, buat semua-semuanya, Bang Budi. Buat Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, Tanjung Raya 2. Oke, udah bersama kita di malam ini. Dah berapa lagu nih? Sebentar saya cek loh ya. 1, 2, 20, 30, 50. Oh, baru 3 ya. Yaudah, kita dengarkan dulu 3 lagu langsung kita kincah pada malam ini ya. Saya punya pertama, sebentar, mana tadi tuh? Because You Love Me, Celine Dion. Ada berikutnya Pen My Love ya, dari Michael and Rock. Berikutnya ada The Course bersama Bono, When the Star Go Blue, ketika bintang jadi biru. Asik, hey, mantap nih. Ya pasti dong mantap-mantap lagunya ya. Kita masih hadirkan lagu-lagunya. Tahan dulu yang mau gabung ya, jangan kemana-mana ya. Kita akan hadirkan lagunya setelah bukan lagunya ya, requestnya nanti ya, kita terima teleponnya setelah 3 lagu berikut ini. Yuk kita dengarkan dulu.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Khairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo kene?
1: Iya.
0: Nah, sila Mak Mo.
1: Nah, kami minta lagu si Toto ya, Bang.
0: Toto. Nah, Toto ini budak sengerengas berarti ini ya.
1: Betul lah tuh.
0: Ah, sila-sila Mak Mo.
1: Salam-salamnya buat Julia sama Pak Amdan Hananya, Kak Lang sama Pak Ardiantonya, Mama Nuhul dengan Bapak Nuhulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, Mbak Cece, Mbak Ayu, Mbak Diona, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus ya lah, makasih banyak buat Bang Japal sama Siamu dan kawan-kawannya.
0: Oke. Okay.
1: Sembako udah sampai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu lah, lancar rezekinya. Mudah-mudahan donator-donator banyak bergabung ikut gak seperti Siamu dan kawan-kawannya. Terus buat siapa ya Bang ya? Tadi ada makam Manja Siti, email Ibu Ana. Terus buat Ibu Mariani, Mak No Bakau, Bang Andriopan, Abang Kapal, Bang Dedi, siapa lagi ya? Kayak sama Bang Junai, Kak Ina, Bang Suko, Bang Rosi, Kak Nojarnya. Terus Koko Ali, Koko Wendy, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Haji Wan Usu, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Bang Alimin, Bang Biman, Bang Pawadi, Pak Ute. Terus buat semua semua lah ya Bang ya. Lupa dengan Bang. Buat apa tetap semangat Bang ya. Hati-hati baliknya.
0: Makasih banyak, sehat
1: selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo, salam juga buat Pak Mo ya. Kayaknya lagi sepi nih ya. Pak Mo ya kemana tidur ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa nih?
2: Saya
0: alay. Macam mana kayak gini nih. Aduh, hai.
2: Asal
0: kayu. Acore. Kau lah.
2: Lagunya pilih nampang ya.
0: Ayo.
2: Salam buat orang Pakmu. Nah, tadi aku anti opan. Jaga suara. Terus Indra Gunawan. Terus Bang Syukur Kak Tina. Bang Rusi Narjana. Bang Junai Mas Elpa. Alam Bang Japa Kak Nila. Mbak Kamajar Bia. Adalah semua-semua.
0: Oke, siap.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Iya.
2: Alis.
0: Masih gak dipaksa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sia, nih manjang lekas sembuh lah ya. Lanjut. Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu. Mana nih suaranya? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Yo.
3: Baru dekat Bang Budi ke?
0: Pernah hari tadi dah.
3: Nah, ini apalah suara tu ada.
0: Iya ke?
3: Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Juleha?
3: Alhamdulillah, sehat lahir batin Bang Budi. Jangan lama-lama manjang Bang Budi.
0: Kenapa?
3: Janganlah ngolok manja.
0: Ya, manja. Tidak, saya itu bukan ngolok. Terkejut ya saya ini.
3: Ya, mudah-mudahan cepat pulih, cepat sembuh ya, manjang ya. Amin. Seperti Jack lah, ya Allah. Kenapa kalau tidak ada manjang, sepi ya radio Bang Budi?
0: Iya ke? Sedap.
3: Iyalah, soal manjang itu, apa namanya itu, pokoknya adem lah. Oh, manjang, pulihnya manjang ya. Nah, kami hanya bisa bantu saja manjang. Karena kita belum bisa jumpa.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita entah di mana.
0: Amin.
3: Nah, kalau Bang Budi sih, cuman Bang Budi jadalah udah sejuk nengok kami sama gila.
0: Ancur eh, tidak pula biasa ya.
3: Janganlah marah. Tidak ada komen ya.
0: Tidak agak marah nih.
3: Iyalah buat Bang Budi sekeluarga lah ya, mudah-mudahan. Eh, ada latah pula kita. Lagu belum Bang Budi?
0: Ah, lagu apa?
3: Louis.
0: Hah?
3: Louis tadi, ada sebut Louis tadi.
0: Ah, Louis Armstrong, okey.
3: Ah, ada kan?
0: Ada.
3: Salamnya ya dulu ya.
0: Boleh. Nah,
3: buat Bang Budi, jangan lupa UTW Pancabakti.
0: Siap.
3: Dengan Bang Rusi, Kak Nurjana juga. Bang Jafar, Kak Nila. Amo yang ada di Siantan, Mama Nurul, Bapak Nurul, Kang Farid Ade, Wardi, Bang Tehku yang ada di Mempawah, sehat selalu ya Bang Teh, Buntat Mempawah tu. Mudah-mudahan dia dengarkan Bang Teh, jangan risau, jangan galau.
0: Asli.
3: Buat Kak Tini, buat Pak Herman berserta Ibu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Belum tidur nih, Pak Herman dengan Ibu nih. Buat Bang Awi, udah selesai Mama Bang Awi. Buat Bang Yahya, buat Jaka Suara, buat siapa lagi Kak Ima Sefa, Bang Junai, Bang Sukur, Kak Tina, Bang Bahtiar, Bang Andre Opan, Bang Dedi, Bang Badul, Bang Deden, Atika Skalanting, Niko di Jakarta, Mak Sam, Ibu Ana, Ibu Aja Arbia, Ida Pencabakti, Bang Iwan, Kak Tin di Pencabakti juga. Juga buat Cek Nur yang dari Bakau, Ani Maharani, Ibu Mariani, buat siapa lagi ya? Udah gabung nih, padahal tadi ingat semua itu. Mana obat lupanya tuh belum dibeli, Bapak.
0: Waduh, kacau nih. Acok eh.
3: Buat Terry si Butet, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Dah sembuh kan si Butet tu?
0: Insyaallah.
3: Buat Kak Mei juga, Mbak Dian, Kak Ira juga, Fatih. Pokok semua penyiar-penyiar radio Pro 2, Pro 4, Pro 1, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Pendengar baru, pendengar lama, mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
3: Buat Bang Budi, sama petugas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Juleha ya. Bang Hendra tahan dulu ya. Saya udah punya 3 lagu nih yang sudah saya siapkan. Tadi manjangnya, biar manjang lebih sehat ya, saya dengarkan nanti sebuah lagu rock dulu ya, biar makin mantap nih. Wah, Gun and Rose, Sweet Child of Mine. Biar ikutan nyanyi ya, siapa tahu habis ikutan nyanyi apa namanya, suaranya sembuh. Amin. Asik. Yalah, kita dengarkan dulu 3 lagu I Will Remember Toto, ada juga Sweet Child of Mine ya, dan juga Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ini agak selak nih suaranya. When I say the sky are blue, gitu lah. When the sky are blue, na na na na, lupa saya dedeknya. Yalah, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda juga yang baru saja bergabung sama kami, kami undang Anda 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Sila.
1: Lagunya Bang Budi ya, pilihkan Bang Budi.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya terutama buat Bang Budi yang lagi siaran. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga. Semoga semangat selalu. Kami salamnya fotokopi sama Kak Juleha tadi, Bang Budi ya. Buat semuanya lah. Makasih Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Ya, lanjut lagi ruang rindu. Halo.
2: Halo.
0: Ruang rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Nia di Sambas.
0: Nia di Sambas, apa kabar Nia?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Budi apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Lama enggak dengar suaranya nih.
2: Iya.
0: Silakan Nia.
2: Lagu apa, Bang?
0: Lagunya cewek apa cowok?
2: Lagunya cowok aja.
0: Cowok aja, Enrique. Oh, saya pilihkan. Oke, siap.
2: Salamnya ya. Salamnya buat Bang Budi yang lagi bekerja, selamat bekerja. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Nganjang tadi, buat Bu Anna, buat Cik Nur, buat Kamu, buat Saura, buat Jaka Suara, buat Bang Awi, dan buat semuanya aja Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nia di Sambas. Selamat malam juga warga Sambas semuanya ya, tanpa terkecuali yang mendengarkan kita pada malam ini, saya selalu juga. Lanjut lagi. Yuk, ruang rindu. Bang Awi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Awi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Awi.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Sehat ya Bang Awi ya.
0: Sehat alhamdulillah. Hasilnya Bang Awi?
3: Asupe ya Bang.
0: Enggak ada pula tuh.
3: Enggak ada. Yang tersisa apa sih?
0: Tersisa Debbie Gibson Suddenly, Lucky dari Britney Spears sama Christina Aguilera.
3: Judulnya apa boleh?
0: Jenny in the Bottle. Debbie Gibson Suddenly, Britney Spears Lucky, Christina Aguilera, Jenny in the Bottle. Itu judulnya.
3: Jenny in the Bottle, yang terakhir lah ya.
0: Oke.
3: Buat mengundi teman putus semua cari waktu saya.
0: Amin.
3: Buat ini ada ya, makasih apaannya tambah ya. Buat Bang Alimin juga sana ya. Ada Bang Usu, Bang Aci juga, ada Pak Usu Gusri, Bang Pawaj juga ya. Buat Manurul, buat Bang Jafar, Kak Mina juga ya. Buat Amri Kantan, Kak Julia, Bang Hamdan juga ya. Bang Usu ada yang lainnya juga. Buat Allah Pak Amat, Ustaz Wazi, buat Yahya juga. Kena bakal nak jumpa juga ya. Kemudian buat Jona di Kupang, buat Bang Bada di Kaltara juga ya. Buat Mbak Kini dari ya, di Kaliya Bakti, buat Mbak Sakung di Reso, Pak Sipas Koranting, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Bu Mariani juga ya. Mbak Ayu Grepa ya di Yadis ya. Dan ayo lagi di mana kupang aja. Dan buat semua Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
3: Dan sekali Bang Budi, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi kita di Kota Baru ya. Satu lagi kalau ada silakan 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Yang tentunya mendengarkan kita. Ada beberapa WhatsApp tadi, sebentar saya tadi cek. Siapa tadi? Bang Badal ya. Monitor Bang Budi lagunya ikutan aja sama fotokopi sama Bang Ja'far, Cek Nur ya. Untuk Abang saya selalu di Kalbar. Oke. Bang masih bisa request lagu enggak? Bisa. Bisa dong. Masih bisa, tenang. Mau lagu apa? Sisa Debbie Gibson atau dari Britney Spears? Singlenya Lucky. Lucky bukan laki ya, tapi artinya keberuntungan. Bukan laki apa gitu kan. Nanti salah-salah dengar pula. Eh kok laki judulnya kan. Penyebutannya laki ya. Itu dia. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat. Ya, tapi kita bukan jualan obat ya. Lanjut lagi. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau gabung pada malam ini, sebentar saya cek lagi WhatsApp-nya. Oke. Salam Kak Penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Requestnya ikutan aja. Salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus dunia bersatu tanpa terkecuali. Khusus buat Ibu Pendeta Muda Ripka Joteni yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin ya lagunya, makasih. God bless you. Oke. Terima kasih Bang Yoram Rinaldo di Jakarta Timur ya, jauh juga. Tidak apa-apa. Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau saya pilihkan nih, saya pilihkan semua nih ya. Oke, ya udahlah, kita dengarkan ya. Sebentar. Tadi siapa yang minta pilihkan, saya pilihkan semuanya. Tenang ya, Nuan tenang. Berarti saya pilihkan Enrique Iglesias Hero, ada Daniel Bedingfield If You Are Not The One, ada Christina Aguilera, Jenny In The Battle, dan juga ada Debbie Gibson, Suddenly. Sekaligus saya pamit dari ruang rindu pada malam ini. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat selalu dan sampai jumpa. Mm-hmm.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas

0: Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: persiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah bu, nambahin kerjaan aja, nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, Ruang Rindu. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda, dan masih bersama saya Budiman Tahir. Kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dengan segala kesibukannya mungkin bagi Anda ya, siapa tahu nih Mas, oh ternyata akhir pekan masih sibuk aja ya. Ternyata mungkin ada kerjaan yang harus diselesaikan, besok dibutuhkan untuk penunjang kerjanya. Jadi kita berdoa bersama-sama semoga tetap sehat ya, jangan terlalu diporsir, jangan lupa istirahat ya. Pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN. MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja yang sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRD Pontianak. Berbagai lagu-lagu pilihan kita masih hadirkan untuk Anda pukul 23 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam bagi Anda. Waduh, kalau udah besok nih awal pekan nih pasti sibuk nih ya. Pasti udah apa namanya begitu siap-siap mau tidur duluan nih. Tetap sehat ya, terus semangat juga berakhir pekan bersama kami di Pro 1. Tentunya kita berharap juga ya, Anda jangan tidur kemalaman ya. Besok pagi itu pasti banyak kerjaan. Kalau bekerja, kalau belum semoga segera dapat pekerjaan. Ya. Oke, ada pada dengan cinta kali ini saya dedikasikan untuk Anda dan berbagai lagu pilihannya akan menyusul di bawahnya. Tetap di sini di Pro 1.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Belajar tidak harus selalu di kelas, dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan, dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di Sekolah Rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah Rakyat, dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung Sekolah Rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol

0: Ini menjadi lagu pamungkas jumpa kita pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang terus setia bersama kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok mudah-mudahan lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa. Tetap setia bersama kami. Besok pagi kami akan kembali menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Informasi selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang ya. Di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Faname saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
3: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
4: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
5: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
6: olahraga, utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
3: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara. Kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dengan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Kopi Pro 3 dini hari ini Senin 25 Mei 2026 mengangkat tema terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional saat ini, mengingat pada situasi kontradiktif di mana pertumbuhan ekonomi dilaporkan melesat, sektor real justru menghadapi tekanan berat yang memicu efek domino terhadap penurunan daya beli masyarakat. Ancaman ini menuntut perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama karena akar masalah dan dampaknya meluas ke berbagai sektor strategis. Menurut dari KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang memperingatkan potensi lonjakan PHK di 5 sektor utama yakni tekstil dan produk turunannya, industri plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda yang konstruktif gitu ya untuk di kesempatan dini hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saya Lukman Tara akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, ditemani Bung Sabil, Wisnu, dan juga Zahran, dan juga Rizky. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama ini, ada Sarjana Muda dari Iwan Fals.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan bagaimana respon dari pengusaha tentang kondisi ekonomi saat ini, apa yang sedang dirasakan oleh pengusaha? Kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Perwakilan Apindo ya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno, selamat malam.
3: Malam.
2: Ya, dengan Fajar buat 3 hari, kabar baik Pak Sutrisno?
3: Baik, ya.
2: Tadi kami sempat berbincang dengan ekonom ya, Bu Esther Sri Astuti, yang banyak juga menerima curhatan dari para pengusaha ke dirinya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri, dari Apindo sendiri, teman-teman dari yang tergabung di Apindo ini, bagaimana kondisinya sekarang ini ya, Pak Sutrisno?
3: Iya. Gimana pertanyaannya, Pak?
2: Iya, bagaimana kondisi pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo ini, Pak Sutrisno? Silakan, Pak.
3: Iya, jadi kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja ya.
2: Iya.
3: Seperti kita tahu harga apa nilai tukar rupiah kita kan tertekan ya dengan dolar yang cenderung meningkat gitu kan. Hmm. Nah kan akhir-akhir ini juga untuk meredam agar tekanan kepada rupiah ini tidak lanjut-lanjut begitu, Bank Indonesia kemarin meningkatkan
2: suku bunga
3: acuan ya menjadi 5.25% ya, naik sekitar 50 basis point.
2: Yeah.
3: Ini saya kira peningkatannya cukup signifikan ya, cukup besar. Biasanya kan ya sekitar 25 basis point.
2: Yeah.
3: Nah, tentu kenaikan yang ini besar ini kan dimaksudkan agar rupiah bisa stabil, sehingga tekanan kepada ekonomi terutama bagi yang berorientasi impor ya, bakunya impor itu tidak mengalami kesulitan. Tapi pada sisi lain, suku bunga ini kan menjadi beban ya bagi ekonomi dalam negeri yang memang di dalam proses berbisnis, dalam produksinya itu banyak mengandalkan pinjaman dari bank.
2: Ya. Oh iya, jadi bunganya naik ya, Pak Sutrisno?
3: Iya lah, dengan kenaikan suku bunga kan otomatis biaya kan menjadi melonjak kan. Kan, ya kan, biaya cicilan dan sebagainya itu akan meningkat. Pada sisi lain, kemudian daya beli masyarakat tidak terlalu baik gitu loh. Jadi penurunan khususnya di kelas menengah gitu, sehingga hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha di sektor-sektor yang banyak mengandalkan proses produksinya menggunakan uang bank tentu sangat berat gitu ya. Saya kira seperti misalnya otomotif ya, otomotif terpuruk.
2: Ya, baik.
3: Karena dia juga kena suku bunga, di sisi lain daya beli masyarakat untuk beli kendaraan juga.
2: Iya, agak melemah ya, tidak baik-baik saja. Oke. Okay. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya sudah ada belum ya teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo itu sudah akhirnya mengambil last resort atau jalan terakhir untuk melakukan efisiensi PHK ini, Pak Sutrisno?
3: Saya kira PHK itu adalah jalan paling akhir ya.
2: Iya.
3: saya juga tidak terlalu senang melakukan PHK gitu ya. Kecuali memang alternatif lain tidak ada. Biasanya dalam tahapan jangka pendek ini kan kita harapkan jangka pendek gajinya tidaklah berlangsung lama gitu ya.
2: Yeah.
3: Yang dilakukan pengusaha itu pasti menahan ekspansi dulu. Jadi ekspansi yang investasi di sana sini itu ditahan dulu.
2: Jadi lapangan pekerjaan juga nggak tumbuh dong kalau gitu, Pak Sutrisno.
3: Kenapa?
2: Jadi kalau ekspansi ditahan dulu, berarti lapangan pekerjaan nggak tumbuh juga nih? Lowongan pekerjaan?
3: Iya, dengan sendirinya.
2: Iya.
3: Dengan sendirinya. Dengan sendirinya, karena itu menahan ekspansi bukan berarti PHK kan?
2: Iya.
3: Tetap melakukan penciptaan kesempatan kerja baru tidak terjadi, ya benar, karena kita tidak ekspansi. Dalam kondisi sulit, kan orang tidak mau gambling ya, tidak mau berspekulasi untuk membelanjakan dedananya dalam kondisi yang ketidakpastian gitu. Itu yang pertama ya, jadi tidak langsung PHK ya.
2: Yang kedua
3: paling-paling gitu. karena yang kedua itu efisiensi. Pasti berbagai macam pengeluaran yang tidak perlu itu dipotong.
2: Oh.
3: Supaya mereka mampu bertahan.
2: Contohnya apa
3: kan
2: tuh?
3: Enggak bisa ya, misalnya pemakaian energi, listrik,
2: oh, listrik AC, air
3: termasuk gitu.
2: Oh, sama kayak di pemerintahan, kementerian lembaga lembur. Dong. Termasuk lembur.
3: Iya, termasuk lembur. Termasuk lembur.
2: Iya.
3: Ya, jadi kenanya itu lewat situ dulu ya. Lewat pengurangan lembur ya. Yang ketiga tadi ya, tidak akan melakukan rekrutmen pegawai baru. Itu yang tadi Anda katakan penciptaan lapangan kerja terganggu ya, terganggu karena kita memang tidak melakukan rekrutmen yang baru karena kondisi kan sulit ya.
2: Iya.
3: Nah, baru kalau semua langkah-langkah ini kemudian tidak bisa mengatasi persoalan, ya bagian dari efisiensi tadi adalah kemudian mengurangi tenaga kerja gitu.
2: Iya. Oke. Okay.
3: Itu
2: tahapannya ya.
3: Tapi tidak serta merta. Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kalau kita kemudian memperhentikan orang kan itu biaya kan, kasih pesangon, kasih ini,
2: iya.
3: Itu enggak.
2: Enggak sedikit.
3: Enggak iya. Semudah itu ya. Dari mana duitnya kalau
2: ekonomi? Iya, Pak Sutrisno, ya. Sekarang itu, ya. Ini pada tahap mana nih? Itu kan ada beberapa tahapan tuh sebelum akhirnya ke pemutusan hubungan kerja. Sekarang ini pada tahap mana, Pak Sutrisno?
3: Ini pada tahap menahan ekspansi dan melakukan efisiensi itu. Melakukan ekspansi, jadi ekspansi investasi baru.
2: Iya.
3: Yeah. Tunda dulu lah gitu.
2: Oh gitu.
3: Tunda dulu dan kemudian efisiensi tadi yang saya katakan berbagai macam yang costing yang menimbulkan biaya itu akan di
2: ya. Iya, Pak Sutrisno, dari teman-teman yang tergabung dalam Apindo, sektor usaha mana tuh yang paling terdampak dengan kondisi ini?
3: Pertama adalah sektor yang memang kegiatan utama kepada kredit perbankan ya.
2: Oke.
3: Okay. Seperti misalnya tadi otomotif, kemudian manufacturing ya, terus UKM juga banyak ya, yang mengalami problem karena mereka juga punya pinjaman di perbankan ya.
2: Iya.
3: Kan ini kan ada dua tekanan ya, yang satu tekanan biaya yang meningkat, yang kedua tekanan daya beli yang turun gitu. Jadi biayanya bertambah tapi yang beli sedikit gitu, karena kelas menengah, daya beli kelas menengah itu.
2: Iya. Yeah.
3: Mengalami penurunan yang cukup signifikan.
2: Gitu.
3: Itulah yang tentu kita tidak berharap kondisi semacam ini berlangsung
2: berlarut-larut ya. Iya.
3: Ya.
2: Iya, tapi sebenarnya kalau dari pengusaha dari Apindo sendiri, kondisi untuk tidak memperluas ekspansi usaha ini pada stage ini, pada tahapan ini, bisa bertahan berapa lama sebelum akhirnya ke stage selanjutnya, ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan akhirnya
3: Ya kalau ini berlangsung sampai katakan 6 bulan gitu ya pasti.
2: 6 bulan itu terhitung dari Januari kemarin atau 6 bulan dari
3: masih satu trimester, satu kuartal ya mungkin masih oke lah.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau lewat dari dua kuartal kan udah berat ya.
2: Juni ya.
3: Bisa jadi akan terjadi.
2: Oke.
3: Okay. Ya, walaupun sekarang di sektor-sektor tertentu udah banyak ya. Mm-mm. Tekstil dan pakaian-pakaian
2: ya, benar.
3: Kayak gitu kan sudah
2: mulai kolaps
3: ya. Terjadi ya. Karena apa? Karena memang situasi global pasar mereka juga terganggu.
2: Iya.
3: Perang di Timur Tengah ya.
2: Iya.
3: Itu kan mengganggu jalur distribusi.
2: Iya kan? Iya, terganggu distribusinya tuh.
3: Juga, iya, dan mereka juga belanja untuk pakaian tekstil gitu kan kemudian masih bisa ditunda gitu.
2: Betul. Iya, tidak barang-barang kebutuhan pokok ya, terutama ya barang sekunder lah gitu ya. Pak Sutrisno, gitu. Terakhir ini pertanyaan saya, apa sebenarnya yang diharapkan, kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha agar bisa survive atau agar kondisi ini tidak berlarut-larut sehingga akhirnya sampai menimbulkan PHK?
3: Pertama itu saya kira kepastian hukum ya, penanganan kepastian, jangan gonta-ganti terus menerus gitu. Kemarin tiba-tiba muncul untuk ekspor hasil alam ditangani oleh BUMN tunggal, yang lainnya nggak boleh ekspor. Nah ini kan menyebabkan gonjang-ganjing ya dari sisi pelaku usaha. Kemudian juga kenyamanan ya. Terus birokrasi dan peraturan itu dalam kondisi yang sulit ini jangan ditambah-tambah terus. Makin banyak peraturan semakin
2: gitu.
3: Ya, bisa apa-apa ya. Tentu kita menginginkan juga adanya relaksasi ya pajak, terutama bagi sektor-sektor yang terdampak tadi yang kita sebutkan tadi. Itu mesti ada upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka, jangan dikejar-kejar terus pajaknya, orang lagi susah ya.
2: Yeah.
3: Dan kalau dia terdampak juga secara moneter, mungkin suku bunganya juga dibantulah ya, diringankan, kemudian cicilannya juga di reschedule dan sebagainya. Dan bagi industri yang padat karya ini juga penting, terutama UKM-UKM, jangan sampai mereka berkubur kehilangan kerjaan ya. Skema subsidi bunga seperti KUR saya kira perlu dilakukan. Dan dari sisi fiskal, selain pajak tadi direlaksasi, pembelanjaan itu juga diarahkan agar bisa menciptakan daya beli bagi sektor-sektor yang terdampak tadi. Gitu, sehingga dia juga tetap bisa hidup.
2: Oke, okay, kalau
3: ini saya kira pentinglah ke depan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah.
2: Oke, okay, kalau gitu. Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya bersama P3 RRI. Selamat sampai tujuan, Pak. Masih di jalan ya?
3: Iya. Masih. Mau ke mana nih?
2: Kemana?
3: Mau ke Cina.
2: Oh, ke Cina. Oke, okay, baik. Selamat sampai tujuan, Pak Sutrisno. Terima kasih. Selamat malam.
3: Terima kasih.
2: Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono, sudah kami ajak berbincang dalam tujuh poin kita malam hari ini.
1: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi yang sudah menunggu. Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, terjadi PHK.
0: Ancaman.
1: Ancaman PHK. Dan ini kalau sampai terbukti, akan menambah pengangguran baru, Bang, ya. Yang tidak bekerja, jadi sekarang sulit cari pekerjaan. Kalau mereka sudah di PHK, berarti pengangguran baru lagi bertambah. Ya. Sementara saya cari pekerjaan itu sangat sulit sekali, Bang. Di Makassar saja, Bang. Mau kerja bangunan saja susah, Bang. Sulit untuk dapat pekerjaan di Makassar. Cuma kerja bangunan saja sangat sulit sekali.
0: Oh iya.
1: Iya. Ini kalau ini terjadi kan, ya ini kita jaga jangan sampai terjadi, kan?
0: Iya.
1: Tidak kriminalitas apa segala macam. Karena mereka tidak bekerja. Kebutuhan ekonomi harus dipenuhi setiap hari. Pekerjaan tidak ada aja, mereka akan melakukan tindakan kriminal.
0: Yeah.
1: Ini yang kita jaga, khawatirkan. Kalau ini terjadi ya, nanti ada muncul begal, muncul macam-macam itu. Ya, sedangkan di Makassar saja, Bang, PKL digusur, Bang. Digusur sama pemerintah. Padahal mereka akan mencari makan.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang digusur semua, PKL di Makassar digusur semua oleh pemerintah. Tidak boleh jualan di pinggir jalan.
0: Ya, ya karena melanggar aturan gitu kan.
1: Ya itu, tapi kan bagaimana kecil mau cari sesuap nasi. Tapi ya entahlah bagaimana itu program pemerintah, kok mereka yang bekerja di sebagai PKL digusur semua, Bang. Hanya jadi pengangguran lagi. Ya mudah-mudahan ke depan ada solusi yang baik lah.
0: Baik.
1: Supaya mereka ya. Tidak menganggur. Kalau menganggur, dikhawatirkan akan timbul kriminalitas, tindakan kriminal, Bang. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya beralih ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
2: Ya. Gelombang PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional, Bung.
0: Iya.
2: Cuman ya.

0: Iya. Tapi apa nggak sadar pemerintah setelah gelombang PHK nanti memuncak, dia nggak takut nggak terjadi aksi demo anarkis atau boikot DPR dan sebagainya? Karena kan tiang ekonomi negara Indonesia salah satunya adalah pekerja kan. Kalau pekerja nggak bekerja, dari mana negara bisa mendapatkan pajak PPH, PPN, PBB kan? Begitu.
1: Iya. Yeah. Jadi mitigasinya kalau bagaimana ya, kalau Pak Matauli kan sudah terlihat ya ancamannya di depan mata. Sementara juga kalau bicara pengangguran juga ada lulusan baru gitu ya, yang juga menambah angka pengangguran ini. Bagaimana kalau kondisi seperti ini?
0: Ya, makanya kan ini ada istilah bipartit dan tripartit kan.
1: Iya.
0: Kalau bipartit antara pengusaha dan pekerja, tripartit nimbrung pemerintah kan. Bagian pemerintah kan sudah diperolehnya dengan dia mendapatkan pajak dari si pekerja dan mengembalikannya dengan jaminan-jaminan kesehatan, BPJS dan sebagainya kan begitu.
1: Yeah.
0: Ada timbal baliknya kan begitu.
1: Yeah.
0: Tapi karena ledakan penduduk usia produktif kita makin lama makin banyak gitu ya, di dunia ya, bahkan gitu kan, dengan skill yang rendah, saya pikir ini jadi beban pemerintah kalau pemerintah nggak mempersiapkan apanya di sektor dalam negeri gitu, memperkuat latihan BLK dan sebagainya, mengekspor tenaga kerja kita. Jangan semua anak muda kita berharap jadi PNS
1: semua.
0: Mental-mental
1: main aman ya.
0: Iya, karena dia sedang menghadapi sekarang bertimpang-tindihnya gelombang-gelombang generasi X, Y, milenial dan alpha yang memang punya kadar-kadar karakter yang berbeda begitu. Ada pembosan, ada yang ini. Jadi kalau misalnya ini nggak dimengerti sama pemerintah, ya pemerintah tinggal nunggu gelombang PHK, apa gelombang PHK dan kriminal di dalam negeri, karena negara wajib menyediakan itu, karena Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan itu, negara harus hadir dengan kebutuhan pokok yang terjangkau, rupiah yang harus ditekan, karena kita masih dijajah lagi, Bu Man. Perjanjian gaya baru yaitu dolar yang menjajah kita gitu. Kalau memang sekalian kita nggak mau dijajah, ya pakai aja dolar Indonesia. Kalau memang Bank Indonesia nggak guna sama sekali, kita kan nggak guna, karena memang sampai sekarang, dulu Pak Habibie bisa kok menjinakkan dolar dengan 6.500. Era kemarin bisa kok Pak SBY gitu kan. Sampai apa sekarang nggak bisa, kenapa sih nggak bisa, padahal Menteri Keuangannya masih hidup tuh kan, Bu Sri Mulyani, Pak Peri Warjio gitu, orangnya masih sama, masih ada di Indonesia ini gitu loh. Masa nggak bisa menjinakkan dolar gitu loh. Jadi yang dipertanyakan di sini ketahanan para nasionalisme apa kita, pejabat pemerintah kita dipertaruhkan di sini. Tapi kalau enggak ya, saya pikir kita
1: siap-siap aja ya,
0: kabur aja dulu.
1: Baik, iya. Baik, waalaikumsalam ya. Ini yang saya garis bawahi menarik ya, ketika kita juga harus membaca karakter dari setiap generasi gitu ya, atau pembosan atau pilih-pilih atau yang lainnya gitu ya. Menarik ya. Saya ke Malang, Pak Suranto, selamat dini hari. Halo, Pak Suranto.
2: Selamat dini hari, Bang Lukman.
1: Aduh, saya pikir mas selamat ulang tahun, enggak ya?
2: Belum ya, ulang tahun ya?
1: Belum. Udah lewat.
2: Saya juga udah lewat.
1: Silakan, Pak Suranto.
2: Ya, aku jadi ingat waktu kampanye itu, apa katanya, menjanjikan
1: 19 juta lapangan kerja.
2: Ini kebohongan luar biasa ya. Ini bahaya kalau PHK, Pak. Aku aja sebagai tunanetra susah nyari kerja ini kan. Aku khawatir juga ini PHK ini. Ya, kita sih bukannya pesimis ya, tapi ya pasti akan terjadi nih, kalau sampai terjadi kan ngeri juga kayak 98 ya.
1: Nah, ini kan ada mitigasinya, seperti apa yang bisa ditawarkan Pak Suranto mitigasinya?
2: Ya semoga itu nggak terjadi, dan ya sungguh-sungguh pemerintah ini memikirkan gitu ya, kalau nanti angka bahaya, nanti pasti akan terjadi angka peningkatan kriminalitas gitu ya. Kriminalitas kan bahaya Pak, kita kan nggak mau seperti itu kan ya. Ya jangan hanya berjanji lah, buktikan janji itu gitu ya. Dunia swasta, usaha dan sebagainya, pemerintah juga bagaimana gitu kan ya. Jangan cuma anggota dewan aja dinaikkan gajinya gitu kan ya. Kita rakyat ini begitu. Demikian Pak Lukman.
1: Baik. Ya. Kalau dari janji 19 juta lapangan pekerja, tapi memang bertahap ya, di luar dari ekspektasi kondisi seperti ini. Dan kalau bicara penyerapan tenaga kerja, ada dari MBG di SPPG-nya sudah menyerap tenaga kerja sejauh ini 1,28 juta pekerja di seluruh Indonesia. Belum lagi nanti KDKMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Saya ke Jakarta.

0: Selatan. Muria, selamat dini hari.
1: Iya, selamat malam dini hari Kopi Pro 3 Perdana Bang Lukman Tara.
0: Iya.
1: Ya, hari Senin 25 Mei 2026. Serta yang bertugas semua kru, ada Jaran, ada Wisnu, ada Bang Sabil ya. Bukan pemancar-pemancar semuanya, salam sehat. Ini temanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Tema ini gimana ya Bang Lukmanya?
0: Gelombang
1: pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih memang menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Fenomena ini menciptakan efek domino yang menekan daya beli masyarakat yang merupakan motor penggerak utama produk domestik bruto, kata begitu, atau PDB Indonesia, dan berpotensi meningkatkan kerentanan sosial serta angka kemiskinan. Benar ya Bang? Nah, jadi berdasarkan data terkini yang saya tahu dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak berapa ya Bang Lukman? 15.425 kali ya, begitu ya?
0: 15.000 ya?
1: Tercatat, iyalah, 14.425 pekerja tercatat terkena PHK pada periode Januari hingga April ini 2020. Pada kemana itu Bang Lukman? Bayangkan. Dengan wilayah Jawa Barat menjadi epicentrum terbesar. Tantangan ekonomi ini dipicu oleh kombinasi faktor domestik dan global. Dari sisi global, eklarasi konflik geopolitik atau seperti ketegangan Amerika Serikat Iran lah begitu, dan fluktuasi harga energi global sangat membebani biaya operasional perusahaan. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat telah menaikkan biaya impor bahan baku, sementara kenaikan harga BBM industri mempersempit ruang gerak perusahaan, begitu. Jadi Bang Lukman, tema saya ini solusinya pemerintah melalui kementerian ini, ketenagakerjaan harus terus memantau lah tren PHK secara berkala dan memastikan perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pembayaran dialog sosial yang konsensual antara pengusaha dan serikat lah pekerja, juga sangat diperlukan agar PHK menjadi opsi paling akhir dan dapat dihindari melalui efisiensi bentuk lah.
0: Baik, menarik sekali.
1: Jadi jam besok libur ya, berarti Bang Lukman sama malam.
0: Kok tahu aja nih, jadwal-jadwal saya nih.
1: Tahunnya waktu udah lewat, nggak apa-apa. Tahun dia buat Bang Lukman, sekolahnya sehat terus, panjang umur.
0: Amin. Salam sehat, salam tangguh. Enggak, ulang tahun saya udah lewat ya. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Nah, gimana Pak Caswa? Ada solusi tidak nih? Mungkin Pak Caswa punya solusi yang cemerlang nih untuk mitigasinya.
2: Kalau saya sih orang awam ya. Biasa saja sih. Cuman mau memberikan komen sedikit.
0: Silakan.
2: Cuman sebelum ini Bung, sebelum masalah komen, saya mau menghimbau dulu dengan warga masyarakat Jawa Tengah, Brebes, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Tegal. Ini saya baru menemukan informasi jam 11 persis. Katanya setiap malam sekarang ada pocong jadian setiap rumah itu mengetuk pintu. Itu saya khawatirnya itu orang jahat, Bung.
0: Iya, udah itu Tangerang lebih dulu tuh, Pak. Jadi udah ditangkap sama Polres Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Kota udah menangkap. Itu sekarang memang modusnya bergeser ke beberapa wilayah. Jadi itu orang menakut-nakuti, tujuannya untuk mencuri.
2: Iya, jadi tujuan tuh seperti itu, nggak ada setan yang masa ngetuk-ngetuk pintu. Jadi kan orang awam itu ketakutan, Bung.
0: Masa setan bertamu sih Pak ya?
2: Iya, seperti itu nggak wajar lagi. Jadi seperti itu, mohon menghimbau kepada masyarakat Jawa Tengah ya, tolong yang sekarang kejadian seperti ini lagi rame di HP.
0: Baik.
2: Tolong dibiarkan saja, apabila mana ada kejadian yang tersebut, raporkan saja sama yang berwajib, biar ditangkap seperti itu.
0: Iya.
2: Ya, itu komen saya. Yang kedua, masalah ini ya, mau ada ini ya,
0: ancaman PHK karena kondisinya kan masih seperti ini gitu ya.
2: Ya, kalau bisa sih jangan, Bung. Kalau bisa sih saran saya itu jangan. Karena apa? Karena ya intinya ya, makin nantinya kalau ancaman seperti ini kan makin banyak pengangguran, makin resah yang menggunakan yang tidak jelas.
0: Oh iya.
2: Jadi seperti itu, Bung. Yeah. Jadi intinya tolonglah. Waktu kampanye benar itu yang jadi itu semuanya harus ditepat.
0: Ya,
2: karena apa? Karena keperluan masyarakat juga. Terus yang bisa menjaga memang benar dolar dan harga-harga tersebut supaya stabil kembali. Masa pemerintah nggak bisa terjun di situ, nggak bisa mengatasi masalah itu.
0: Ya.
2: Jadi seperti itu, tolong lihat ke perjanjian belakang dong.
0: Baik.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Caswa di Brebes ya. Fenomena pocong jadi-jadian itu bukan di Jawa Tengah ya. Sebelumnya udah lebih dulu di Tangerang dan kalau tidak salah di Jawa Timur juga ada ya. Sudah modus-modus seperti ini. Saya ke rekan Wisnu dulu ya untuk WhatsApp yang sudah masuk. Silakan Wisnu.
3: Iya, Lukman. Ini ada 3 WhatsApp ya yang sudah masuk di redaksi. Yang pertama dari Ibu Yuni Kartika di Jakarta. Saya melihat saat ini banyak pekerja hidup dalam rasa was-was. Belum tentu terkena PHK, tetapi ketidakpastian ini saja sudah membuat orang menahan belanjanya, menunda investasi keluarga, bahkan takut mengambil kredit. Nah, kalau kondisi psikologis masyarakat seperti ini terus berlangsung, ekonomi Indonesia bisa semakin melambat karena masyarakat memilih untuk bertahan daripada membelanjakan uangnya tersebut. Lalu yang kedua, ada Pak Dedi dari Bandung. Semoga perusahaan terkait tidak langsung mengambil langkah terakhir, yaitu mem-PHK pekerjanya secara massal. Mungkin bisa dicari solusi yang lain seperti pengurangan jam kerja sementara atau pelatihan ulang pekerja. Lalu yang ketiga, dari Pak Taufik di Tangerang. Menurut saya, ancaman PHK sekarang juga berdampak ke kesehatan mental pekerja. Banyak orang menjadi cemas memikirkan cicilan, biaya sekolah anak, sampai kebutuhan sehari-hari. Sekian, Lukman.
0: Baik, terima kasih Wisnu. Menarik ya tadi ya, Bu siapa tadi Wisnu? Untuk yang pertama tadi, yang bicara psikologis, terkait dengan psikologis.
4: Yuni Kartika.
0: Bu Yuni Kartika. Iya, ini menarik ya, disoroti dari sisi psikologisnya. Dan iya, tidak terpikirkan juga ya. Dia akhirnya lebih banyak defense gitu ya, bertahan. Saya ke, nah ini ya, Bu Dinda di Bogor, selamat dini hari.
5: Ini Bung Lukman Tara.
0: Ini tipikal yang defense atau tetap menyerang nih, Bu Dinda? Kalau dari pemain. Iya, belanja-belanja. Apa tetap belanja mah belanja aja ya kan?
5: Kayaknya defense juga, menyerang juga.
0: Oh gitu. Striker berarti ini.
5: Iya, betul. Striker, strikernya persis.
0: Tapi memang benar ya kalau tadi saya dari sisi ibu-ibu nih ya, ada psikologis ke situ ya, Bu Dinda ya?
5: Iya betul, ada psikologisnya pasti terganggu, Bung Lukman. Karena bagaimanapun kan kepentingan atau keperluan rumah tangga itu kan yang mengelola kan ibu-ibu.
0: Iya. Bendahara.
5: Bendahara di rumah kan ibu-ibu kan
0: gitu ya. Menteri keuangan di rumah itu.
5: Iya, kalau suaminya kena PHK otomatis puyeng kepalanya kan. Ngatur ini, ngatur itu, belum untuk kepentingan anak-anak sekolah, untuk sehari-hari, keseharian, dan belum untuk yang lain-lain begitu kan. Begitu. Jadi psikologi, psikologinya memang iya.
0: Iya, psikologi kena, tapi agak anomali juga ketika kemarin ada lipstick efek itu ya, Bu Dinda ya. Belanja jalan terus ya.
5: Belanja jalan terus sih, ya, enggak juga sih akhirnya. Akhirnya ya, ya seperti itulah Bung Lukman. Dampaknya psikologi iya, tapi di satu sisi ada kepentingan, ada keperluan yeah. juga iya. Itulah yeah. arti berkurangnya itu. Jadi stressful itu kan. Jadi belum lagi kenapa kita masih terpikir berapa hari lalu kan, di khususnya di Jakarta kan, bagaimana para begal apa segala macam itu yeah. kan karena dampak dari pengangguran.
0: Ya, salah satu faktor ya. Walaupun nggak semua ya.
5: Nggak semua mungkin ya, ya betul. Nggak semua memang, tapi karena mereka menganggur, jadi tapi mereka perlu atau kebutuhan mereka harus terpenuhi. Akhirnya jalan pintasnya ya begal, dengan cara ya. Itu kan gitu ya. Apalagi dengan adanya di PHK, aduh makin ya. Makin berbahaya juga ini yeah. Kalau
0: situasi potensi ya.
5: Ini potensi untuk mengarah ke makin maraknya.
0: Tapi kalau usaha gimana? Kalau beralih ke usaha kecil-kecilan, UMKM gini kan, kadang kan kalau kita lihat di COVID aja ekonomi nasional kita diselamatkan oleh sektor UMKM.
5: Betul ya. Kalau memang para pengangguran ini mau bekerja keras, mau menahan malu, begitu kan? Karena orang kalau yang nggak.
0: Saya garis bawah ini ya, malunya ya. Itu ya, berarti malu, ya.
5: Kalau orang yang nggak terbiasa atau mungkin nggak terbiasa untuk jualan kecil-kecilan.
0: Ya, apalagi udah sebelumnya manajer, masa jual risol ya, gitu ya.
5: Itu nggak akan mau kan okay. gitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini, ya belajar dari COVID lah.
0: Iya.
5: Mungkin adanya, dengan adanya seperti ini ya harusnya mau dan hilangkan rasa malu ya. Gitu dari penganggur kan gitu ya. Bung Luk.
0: Baik. Ya,
5: ya. Sepertinya itu ya, pokoknya yang pasti hidup Persib lah.
0: Ya. Salam striker ya.
5: Ya. Ini Bung Lukman tim.
0: Ya, Bu Dinda di Bogor ya, dan nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang Warta Berita, dan sebelum Warta Berita ada Shana Shanan, Kulihat Ibu Pertiwi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumuwajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
2: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
1: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
3: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
1: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
5: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
4: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
6: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
4: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema Kopi Pro 3 dini hari ini terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengancam ketahanan ekonomi nasional. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ini jika jadi kenyataan ya, karena Noah menyampaikan badai pasti berlalu.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, pelaku usaha khususnya di industri padatkarya menyampaikan efisiensi operasional sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kenaikan harga energi dan bahan baku imbas dari gejolak geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya gelombang PHK dan bagaimana kondisi sekarang sebenarnya dari para pengusaha. Karena dikabarkan beberapa bahan baku yang didatangkan dari luar negeri selain distribusinya terganggu karena konflik di Timur Tengah, juga harganya naik signifikan. Nah, bagaimana dengan potensi gelombang PHK di bulan ini dan juga di akhir bulan ini dan juga beberapa bulan ke depan? Kita akan berbincang bersama dengan ekonom dari Indef, Esther Sri Astuti.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro3 RRI. Kabar baik ya, Bu Esther ya?
2: Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
1: Iya, secara umum ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini, Bu Esther.
2: Iya, kalau menurut saya sekarang ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kemarin sudah diumumkan oleh BPS ya 5,61% gitu ya. Namun menurut saya itu pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi belum berkualitas gitu.
1: Kenapa?
2: Kan di sisi lain masih banyak PHK ya, industri-industri ini kan juga banyak terdampak karena adanya perang, karena sebagian besar kan mereka bahan bakunya impor ya, di mana nilai US dollar ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga mengalami depresiasi. Kemudian harga minyak juga meningkat gitu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi biaya produksi dari satu perusahaan gitu, Mas. Nah, maka menurut saya ya ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kita masih merasakan ya adanya ketimpangan ekonomi, adanya kemiskinan, adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang gitu, Mas.
1: Oke. Bisa dijabarkan sebenarnya PDB 5,61% ini, Bu Esther, karena kalau dari Menteri Ekonomi Pak Purbaya mengatakan, jadi Pak Purbaya mengatakan jelas sekali kita sudah terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi sudah 5,61%. Lalu dijabarkan juga bahwa ada peningkatan 5,52% kontribusi lebih dari paruh terhadap produk domestik bruto PDB, artinya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tetapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri ada lonjakan signifikan belanja pemerintah sehingga 21,81%. Tapi Pak Purwai mengatakan bahwa ini menunjukkan realisasi anggaran yang cepat di awal tahun. Tanggapannya gimana?
2: Iya, kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya juga malah sudah pernah mencapai 6,5% gitu ya. Bahkan pada era tahun 80 ya 90-an itu industri itu mengalami peningkatan gitu kontribusinya. Nah, sehingga pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu relatively 7% ya, 7% lebih. Nah, di mana nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil ya di angka 2000-an ya. Nah, sehingga kalau menurut saya karena adanya stabilisasi ekonomi pada saat itu, maka Indonesia dijuluki emerging countries atau macan Asia yang baru gitu.
1: Yeah.
2: Nah, compare dengan kondisi yang sekarang gitu, ini pertumbuhan ekonomi memang tinggi gitu ya, tetapi menurut saya dampaknya multiplier effect-nya itu kurang terasa ya, karena kita lihat di sekeliling kita itu masih ketimpangan ekonomi masih nyata. Ingat dalam tujuan dari pembangunan ekonomi itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga distribusi pendapatan. Artinya antara gap antara si kaya dengan si miskin itu relatively ya harus makin kecil gitu ya. Kalau
1: sekarang ini gini rasio kita berapa ya?
2: Iya, tidak ada perubahan yang signifikan. 3,8 gitu ya.
1: Oh, 3,8.
2: Iya. Kalau saya lihat angkanya ya sekitar 3,8, 3,7 gitu. Not that a big difference significantly ya. Jadi yeah. Ya itu yang
1: ya yeah, gini. Kalau PDB itu kan karena kita coba mengkupas PDB yang 5,61% di atas kertas itu kan angka yang lumayan lah, yang tinggi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja. Mungkin di negara lain juga menghadapi hal yang serupa. Tapi yang menariknya bahwa itu kan beberapa variabelnya adalah konsumsi masyarakat. Itu bisa menjadi indikator apakah daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat atau sedang luar biasa bagus. Tapi di sisi lain ada lonjak signifikan, itu adalah belanja pemerintah yang naiknya signifikan 21,81%. Koreksi saya jika saya salah, ini merupakan yang tertinggi untuk belanja pemerintah di tahun ini. Tetapi multiplier effect dari belanja pemerintah ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu sebabnya sehingga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat tentang pertumbuhan 5,61% ini?
2: Betul Mas, jadi kalau saya lihat Mas Fajar bisa ini ya melihat dengan data-data yang secara statistik ya, kita bisa tahu lah pertumbuhan ekonomi itu kan metodenya juga beda gitu ya, tidak sama dengan metode yang digunakan tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya ini ada tambahan satu variabel yang dikalkulasikan sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi tinggi gitu. Nah, menurut saya tidak apple to apple-nya metode itu juga that's a problem gitu ya. Walaupun kita lihat ya kalau memang pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas, maka seharusnya kita bisa merasakan juga efeknya gitu,
1: yeah.
2: Dimana harga itu tidak naik, semua orang daya belinya juga tidak melemah, dimana industri juga relatively tidak ada PHK, stabil gitu. Nah kondisi ini kan sebenarnya bertolak belakang ya. Memang betul kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi ya, which is sektor konsumsi itu tidak hanya sektor konsumsi rumah tangga, tetapi juga dari pemerintah gitu. Memang di awal tahun kita ketahui ya, Pak Menteri Keuangan itu terus mendorong ya adanya belanja pemerintah itu lebih cepat. Namun kan kalau kita lihat lagi tidak sekedar disbursements ya, tidak sekedar belanja pemerintah yang dikeluarkan, tetapi dari setiap satu rupiah yang dikeluarkan itu harus ada impact apa yang kita perlu. Apakah dengan satu rupiah ya yang dikeluarkan itu berimpact pada tingkat penurunan tingkat kemiskinan, ataukah berimpact pada employment creation atau yang mana gitu.
1: Jadi gak
2: sekedar disbursement gitu loh. Kalau orang sekedar disbursement ya sebisa mungkin ya akan dibelanjakan gitu, tapi kan harus ada indikatornya berapa yang dikeluarkan, apa impact-nya dan berapa besar gitu kan.
1: Ya, itu dan itu dan itu yang tidak terasa. Itu sebabnya 5,61% itu hanya seperti seakan-akan di atas kertas saja, tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena kenaikan signifikan 21,81% belanja pemerintah itu tidak ada impact-nya, Bu Esther.
2: Iya, saya rasa kurang berimpact ya pada masyarakat.
1: Dan gitu, itu juga akan dirasakan oleh pengusaha.
2: Iya, betul. Kalau Mas Fajar bisa cek lah di beberapa di lapangan ya, beberapa industri ya, pengusaha gitu, sebagian besar juga mereka mengeluh kepada saya gitu kan. Bagaimana kita mau ekspor gimana gitu, kita mau ekspansi usaha sulit gitu-gitu. Nah, kemungkin apa namanya, saya beruntung gitu bisa bicara dengan Mas Fajar ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi bahan masukan buat pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi aja tidak cukup gitu. Itu sih Mas Fajar.
1: Iya. Apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha? Sebetulnya tadi kami sempat coba untuk menghubungi dari perwakilan dari Apindo ya, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, untuk melihat bagaimana sebenarnya secara real kondisi para pengusaha malam hari ini. Ya, hari ini begitu, tapi masih belum terhubung. Oleh karena itu mungkin ada beberapa pengusaha yang curhat ke Bu Esther, apa sih sebenarnya yang mereka curhati gitu.
2: Nah, kebetulan kemarin saya ada forum dengan Bank Indonesia juga. Di situ saya ketemu banyak pengusaha gitu ya, dan mereka mengeluh karena market access gitu. Itu yang pertama.
1: Akses pasar kenapa dikeluhkan?
2: Karena mereka pengen ekspor, tapi kan ekspor itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu kan.
1: Nah, dari sisi apa nih, perizinan atau dari biaya atau gimana, Bu Esther?
2: Dari aksesnya, apakah dia mendapatkan akses pasar ke negara lain, itu kan tidak mudah. Mereka mau diikutkan dengan pameran-pameran gitu, itu mereka sekarang agak sulit gitu. Nah, kemudian makanya waktu ada forum Bank Indonesia itu, ya alhamdulillah akhirnya bisa terjembatani gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua pengusaha punya akses
1: privilege untuk mendapat akses itu gitu, Pak Esther.
2: Tidak semua pengusaha bisa menghadiri forum seperti itu, yang akhirnya bertanya dan minta fasilitas akhirnya dipenuhi gitu kan, Mas. Nah, maksud saya sudah terlalu lama nih pertumbuhan ekonomi itu didrive oleh konsumsi gitu ya.
1: Iya, padahal ada sisi variabel produksi.
2: Ada investasi ya, ada ekspor gitu yang perlu didorong terus. Karena kalau kita dapat ekspor, kita dapat investasi, saya yakin nih dolar itu tidak akan menguat seperti ini ya, dan rupiah terpuruk gitu. Karena dengan ekspor gitu ya, dengan mendatangkan investasi, kita bisa meraup dolar gitu loh.
1: Nah, betul.
2: Kalau tidak, ya kalau susah investasi dan ekspor, udahlah cari kembangkan ya pariwisata gitu. Karena pariwisata ini kita kan juga punya potensi yang sangat besar, destinasi wisata yang sangat indah gitu ya. Nggak kalah kok dengan negara lain.
1: Iya, kalau misalkan rupiah sedang melemah gini, biasanya menjadi ditarik wisatawan ya. Jadi mereka bisa spend lebih banyak dolar mereka, karena murah-murah di sini.
2: Murah jadinya. Teman saya aja yang dari luar, saya senang nih kalau ke Bali gitu. Ini uang euro saya jadi tebal nih.
1: Tebal. Karena dikurskan ke rupiah itu ya lumayan banyak jadinya.
2: Oh, gitu. Jadi kalau susah-susah dorong ekspor dan investasi, tolong dong pariwisata itu digerakkan gitu. Bagaimana konektivitas antar flight gitu ya, bagaimana bisa bikin penerbangan yang murah, bagaimana kasih insentif gitu. Misalnya kalau di negara lain kan flightnya harganya murah-murah tuh, tapi
1: di Indonesia mahal-mahal tuh.
2: Mereka mereka harus mengunjungi toko-toko wajib pemerintah. Nah, disitulah mereka menguras dompet kita. Gitu. Kayak gitu. Nah, maksud saya ini kita punya potensi yang besar kok, gitu. Apa tinggal dikembangkan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ya, tadi Bu Esther menyinggung soal apa sih sebenarnya dikeluhkan oleh para pengusaha itu sebenarnya dari sisi ekspansi market. Jadi sebenarnya mereka masih baik-baik aja nih. Kalau mau ekspansi market ke luar negeri, mau ekspor dan sebagainya, berarti untuk produksi masih belum terganggu. Belum sampai ke topik kita pada dini hari ini, gelombang PHK atau ancaman gelombang PHK di tengah kondisi ketidakpastian global ini, Bu Esther.
2: Sebagiannya eksportir, mereka ada yang mengeluh tidak punya mau mengekspor tapi enggak, tolong dong dibantu ya, untuk
1: sebagian tuh ya.
2: Gitu.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional karena memicu efek domino. Mulai dari penurunan daya beli masyarakat, menyusutnya konsumsi domestik hingga meningkatnya kerentanan sosial dan kemiskinan. Lantas, bagaimana mitigasi dan juga regulasi yang diperlukan agar gelombang PHK ini bisa diantisipasi sedini mungkin? Silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya langsung menuju ke Purwokerto, ada Pak Dastron, selamat dini hari.
1: Selamat demi hari, ketemu lagi sama Mas Lukman yang gantengnya luar biasa. Suaranya juga enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dastron ya?
1: Alhamdulillah ini Mas Lukman ini sedang merasakan teh manis anget.
0: Mantap. Cuaca gimana cuaca di sana?
1: Terang benerang.
0: Mantap.
1: Kemarin-kemarin... 3 hari berturut-turut ada hujan, walaupun kecil-kecil-kecil.
0: Adem ya.
1: Iya. Nih, rokoknya mereknya Dakin. Maksudnya nggak Dakpikin.
0: Iya. Ya, gimana Pak Dastron kalau melihat ancaman gelombang PHK ini? Jadi ketahanan ekonomi nasional.
1: Ya, hendaknya ya. Kalau seandainya terjadi, ya... Gimana lagi ya orang namanya cari rezeki itu enggak boleh dikatakan seribu akal.
0: Iya, enggak harus ya. Kerja gitu ya.
1: Iya lah, yang penting itu mencari untuk bisa makan saja. Ya dari di tempat saya juga pun orang ya susah kerja juga banyak kok Mas Lukman, tapi ternyata sebenarnya bisa makan walaupun ya cuman sekedar nasi sama sayur, tapi kan sudah disyukurin ya, tapi ternyata ya kepenak-kepenak saja sih. Ya mudah-mudahan ya jangan khawatir, pokoknya ya seribu macam cara cari pekerjaan mungkin adalah, ya insya Allah saja.

0: bukan ya. Gitu.
1: Sebetulnya ikut sedih juga
0: tentu.
1: Dengan masalah
0: sekarang ya.
1: Dengan masalah iya, dengan masalah yang bertubi-tubi ya, di masalah itu. Cuman ya sebetulnya kalau ada yang mau berusaha seperti tadi yang dikatakan Bu Mantara, jika apa mengikuti apa ya, mengikuti itu UMKM yang sudah mulai berjalan, sudah mulai itu. Tetapi kalau yang itu tadi Bu Dinda katakan, ada yang mempunyai rasa malu,
0: gengsi.
1: Iya, gengsi. Nah, itu yang berat. Jadinya pasti akan terjadi hal-hal yang menjadi kerisauan begitu ya. Sehingga banyak kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.
0: Jalan pintas ya.
1: Iya. Jadi itu yang kami juga risaukan juga, ikut sedih, ikut prihatin. Nah, padahal jika Pak Prabowo pidato kan selalu juga seperti meneduhkan ya kan, kelimpahan apa ya,
0: sumber daya
1: terus pangan segala macam siap bertumpuk begitu ya. Tetapi kalau untuk masalah pengangguran banyak bagaimana gitu. Itu yang kadang kami ikut sedih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baik, itu saja.
1: Apalagi bertentangan dengan yang kemarin masalah listrik
0: efek ya.
1: Iya. Kehidupan yang mereka memang berani lakukan ya, mengambil keputusan yang bertentangan dengan kondisi keadaan begitu.
0: Iya, iya.
1: Itu Bung Lukmantara, yang kadang kami mengikuti itu, jadi bagaimana ya, kalau kasihan juga mereka-mereka yang kena PHK itu pasti mengatasi keluarga yang begitu susah.
0: Baik.
1: Itu.
0: Terima kasih Bu Marwati. Sehat selalu ya Bu Marwati ya. Mudah-mudahan nanti akan ada solusi keresahan kita bersama gitu ya, Bu Marwati, Jakarta Timur. Memang kalau untuk dilihatin yang ada kaitannya dengan lipstick effect yang kemarin kami bahas juga gitu ya, yang memang kalau bicara lipstick effect memang didominasi untuk Gen Z dan generasi milenial gitu. Yang repotnya ketika baby boomer ataupun misalnya orang tua yang terkena PHK, terus anaknya ini ya itu masuk dalam fenomena lipstick effect ya, dalam tanda kutip memaksakan membeli sesuatu barang yang sebenarnya tidak penting gitu ya, bahkan ya ini akan repot gitu ya. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Lukman.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya begini Bang Lukman, ya pemutusan hubungan kerja ya, itu suatu kata-kata yang sangat menyedihkan dan menyakitkan Bang Lukman. Jadi kita sebagai manusia kan punya akal Bang Lukman. Jadi kita bisa untuk menciptakan kerja, lapangan pekerjaan Bang Lukman. Jangan kita menggantungkan kepada suatu perusahaan gitu kan. Jadi kita itu bisa berwirausaha swasta. Ataupun membuat suatu lapangan pekerjaan yang kita sesuai dengan kehendak kita Bang Lukman. Jadi kalau kita menggantungkan kepada pihak lain, itu tidak maju-maju Bang Lukman.
0: Iya, kecewa udah pasti ya.
2: Iya udah pasti kan. Kalau betul, cuma itu butuh makan, itu biaya anak-anak, sekolah dan sebagainya. Jadi mesti akal kita yang kita pakai sebagai manusia. Jadi jangan kita hanya berdiam ataupun bersedih. Kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kita Bang Lukman.
0: Amin.
2: Itu Bang Lukman.
0: Iya.
2: Itu saja Bang Lukman.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tuh jujurnya senang ya kalau mendengar kata-kata optimis gitu ya dari siapapun gitu ya. Kalau bicara kesulitan, memang yang dihantam itu

0: ya pasti semua kalangan, semua pihak gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana ini memitigasinya seperti apa gitu ya. Dan mungkin banyak peluang ya untuk bisa diciptakan sebelum itu terjadi. Ya, tadi ada menarik ya ketika memang harus ada membuat usaha sampingan gitu ya. Ketika memang sudah bersiap dengan kondisi yang ada. Tapi saya mau menuju ke Riau dulu, ada Pak Pandu yang sudah menunggu. Pak Pandu, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Lukman.
0: Selamat dini hari. Sehat ya Pak Pandu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak Pandu nih.
1: Iya.
0: Ini menarik nih biasanya kalau Pak Pandu mengeluarkan.
1: Terima kasih ya Pak RRI. Selalu mengajak saya, selalu menambah literasi gitu.
0: Iya.
1: Kan?
0: Gimana Pak Pandu kondisi saat ini?
1: Iya, pemutusan apa ya, PHK apa PHK. Namanya? Pemutusan kerja ya. Sebenarnya harusnya diperbanyakkan loker itu kan, lowongan kerja ya, diciptakan gitu. Dan instansi-instansi pemerintah itu ada yang nggak mau tahu kalau job-job kerja di kantornya itu udah nggak ada. Tapi dia nggak berpikir bagaimana supaya ada kerjaan. Contoh ya, ini contoh di kantor pos. Kantor pos kan nggak ada lagi orang beli perangko kan, udah nggak ada gitu. Kerja orang di kantor pos sekarang itu jual token dan paket-paket.
0: Iya, antar paket ya sekarang dia.
1: Jadi padahal perangko itu ada nilai edukasinya untuk masyarakat kan, untuk koleksi pria tulis gitu. Nah dulu ini pernah saya sebut dan pernah saya tulis di Kompas. Itu kembali berkirim surat judulnya. Nah jadi begini Mas. Sekolah-sekolah ini untuk meningkatkan persahabatan antar remaja se-Indonesia ini. Jadi setiap kelas itu diwajibkan saling kirim postcard. Dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi enggak di dunia online, enggak di internet, tapi real memang kartu pos yang dikirim. Memakai perangko. Nah, di situ akan tercipta fotografer untuk pemandangan-pemandangan indah gitu ya. Terus perangko terjual, industri apa mencetak-cetak apa, kartu pos itu kan jalan itu. Pernah saya sampaikan Menteri Pendidikannya Pak Anies itu. Jadi itu di kantor pos, bedanya yang lain. Nah sekarang ada lagi Mas, untuk ruang kerja itu, katakanlah untuk semenisasi perumahan di RT, di RW itu. Kenapa harus pakai alat-alat berat kan? Suruh aja warga kerja itu mengaduk semen itu kan, yang menganggur kan. Nggak perlu lah alat-alat itu, dan truk itu yang masuk ke perumahan kecil apa itu, ngaduk-ngaduk semen untuk mengecor semenisasi jalan.
0: Memberdayakan lingkungan sekitar gitu ya.
1: Dipekerjakan gitu. Selagi bisa manusia, biarlah lambat dikit nggak apa-apa. Tapi pembagian rezeki kan apa gitu. Dan ini lagi Mas, satu lagi perpindahan Chevron ke Pertamina itu, itu menciptakan pemutusan kerja banyak sekali. Dan guru-guru di yayasan yang punya Chevron itu, kami ya, itu ratusan di PHK itu. Nah itulah. Sejak Caltech atau Chevron ambil alih Pertamina. Hilang 13.000 karyawan di PHK itu.
0: Terima kasih. Ini menarik ya kalau disampaikan Pak Pandu di Riau, bukan berarti kita hidup di serba digital, tapi yang manual-manual ini juga ditinggalkan gitu ya. Ada efek dominonya dari segi ekonomi dan juga tadi ya sirkulasinya ini luar biasa ya. Kalau saya tapi saya mau menuju ke Pandeglang dulu ya. Pak Cipto, selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari. Ya, ini untuk meningkatkan supaya PHK mengurang. Itu kalau menurut saya itu padat karya, dikerjakan lagi seperti dulu zamannya Pak Harto. Ya, seperti pinggir-pinggir jalan tuh, yang pinggir sawah itu tanemin lam torogo. Itu bagus hasilnya juga nanti. Kalau ini kan ya bisa dipakai lalap-lalap sendiri kita, gitu. Gak bakalan inilah insya Allah gitu. Ada padat karya gitu. Tapi kalau untuk perangko umpamanya kayak yang disampaikan Pak Pandu dulu itu kayaknya gak anak-anak sekarang itu susah
0: harus diajarin gitu, jangan sesuatu ya itu akan hilang begitu saja kan, padahal menarik gitu ya kalau kita lihat kehidupan zaman dulu. Mungkin Pak Cipta juga kan mengalami ya kalau kirim-kirim surat gitu ya.
2: kartu pos
0: itu aja. Ya baik, terima kasih ya. Saya juga berpikir bagaimana di serba digital ini juga bagaimana seorang murid ini mengembalikan kemampuan untuk menulis tangan ya, kalau ketik-ketik terus gitu, jangan-jangan untuk tulis tangannya juga gak terlatih. Ini juga menarik ya. BUMN, halo BUMN ya, ini pos, PT Pos ya, mungkin juga harus bisa menambah inovasi gitu ya, untuk juga tadi kaitannya juga ada kaitannya dengan ekonomi ya. Dan ya, ada WhatsApp yang masuk ruang redaksi? Ada ya? Oke. Ada Bang Wisnu yang ganteng nih akan nyampaikan. Wisnu silakan.
3: Iya, Lukman. Ini sudah ada 3 lagi ya pendengar ya yang sudah masuk di redaksi kita dari WhatsApp. Yang pertama dari Pak Dedi di Medan. Gelombang PHK ini juga menunjukkan bahwa banyak pekerja di Indonesia belum memiliki perlindungan dana darurat atau jaminan sosial yang kuat. Begitu kehilangan pekerjaan 1 atau 2 bulan saja, kondisi ekonomi keluarga langsung terguncang. Artinya sistem perlindungan sosial kita masih perlu diperkuat. Lalu yang kedua dari Ibu Intan di Yogyakarta, yang membuat saya prihatin, di tengah ancaman PHK, justru banyak generasi muda dipaksa menerima pekerjaan tidak tetap dengan gaji yang minim dan tanpa kepastian karir. Akhirnya, pekerja hanya dijadikan angka produksi, bukan aset jangka panjang perusahaan. Nah, kalau terus begini, kualitas tenaga kerja di Indonesia pastinya akan sulit berkembang. Lalu yang ketiga, ada Pak Ilham di Batam. Menurut saya, ancaman PHK ini sekarang juga berkaitan dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi. Banyak sekali perusahaan mulai mengganti pekerjaan manusia dengan sistem digital atau mesin demi efisiensi anggaran. Kalau pemerintah tidak menyiapkan peningkatan keterampilan pekerja dari sekarang, nah, akan banyak tenaga kerja yang bisa tertinggal. Sekian, Lukman.
0: Iya, baik. Terima kasih, Wisnu ya. Otomatisasi pakai robot gitu ya yang mengurangi, dan ini juga jadi alarm ya dengan kondisi seperti ini. Mungkin juga Kementerian Ketenagakerjaan juga bisa melakukan pengawasan untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin merekrut pekerja baru di bawah standar tadi ya untuk upahnya gitu ya. Jangan sampai kondisi ini juga dimanfaatkan ketika orang ya mau saja dibayar berapapun gitu ya, akhirnya terima-terima saja gitu ya, padahal ini jauh dari kata layak gitu ya. Banyak yang menarik ya yang disampaikan pendengar di berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga jadi pencerahan untuk kita semua. Tadi juga yang dari WhatsApp juga menarik ya, bagaimana untuk literasi keuangan atau perencanaan keuangannya itu harus juga dipersiapkan secara matang. Pak Nanang di Mataram, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman Tara.
0: Ya, Pak Nanang, silakan.
4: Iya, memang PHK ini sudah banyak, memang saya juga kena PHK juga gitu, Bung Lukman.
0: Kapan, Pak? Di tahun ini?
4: Tahun 2021 saya juga.
0: Oh, pas COVID. Kalau COVID ya banyak tuh ya.
4: Iya. Ya, dan sampai sekarang juga PHK ini memang banyak.
0: Nah, ini kan mungkin juga jadi pengalaman Pak Nanang yang mungkin bisa dibagikan ke pendengar yang saat ini masih bekerja. Ketika Pak Nanang di PHK, kala COVID waktu 2021, apa yang Pak Nanang lakukan?
4: Ya, saya mencari solusi lain, itu mencari pendapatan. Misalnya kalau di Mataram, di Lombok ini kan tempat pariwisata gitu.
0: Iya.
4: Ya, jadinya apa saja yang pertama kita harus mempunyai skill pertama itu bahasa, Mas.
0: Oke. Okay. Iya.
4: Bahasa Inggris harus minimal satu harus kita kuasai.
0: Iya.
4: Pertama. Jadinya tidak hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan dunia, pekerjaan seperti zaman
0: yang formal-formal ya.
4: Kan bisa jadi kreator digital apa segala macam. Pariwisata, jualan-jualan kopi di sini cukup makmur kita.
0: Oh iya. Dan ini, terbukti ya. Sampai saat ini Pak Nanang masih tegak berdiri gitu ya Pak Nanang ya.
4: Iya. Kita pariwisata kalau di sini kita bukan apa ya. Kalau bule-bule itu memang niatnya itu kalau dia datang di sini itu memang dia ngeluarin uang.
0: Sekedar
4: kita ajak dia bicara-bicara, misalnya dia minta bantuan, kita bisa nyambung sama bicaranya. Kalau misalnya kalau bahasa Jepang kan arigato, ikadeska, segala macam. Kalau bahasa Rusianya kan kalau nama saya tuh introduce myself tuh namanya Jafut, kayak gitu bahasa Rusianya kan kayak gitu aja. Kita tinggal apa translate dari HP aja sebenarnya. Melihat translation pakai HP aja misalnya. Kalau ada boleh.
0: Intinya ada tekad ya, ada keinginan gitu ya untuk bisa bergerak gitu ya.
4: Harus ada inisiatif, harus ada tekad dari kita mau ya. Kalau kita hanya ngandelin pemerintah nggak bisa kita. Kita harus punya inisiatif, etos, tekad ya. Nggak bisa kita patok kayak dulu harus ASN, harus karyawan. Ya, jadinya ikuti sesuai apa isinya kearifan lokal di sana apalah.
0: Iya. Menarik ini. Ya. Baik.
4: Kan di sini juga banyak banget dokumen. Minuman beralkohol lokal pun ini jadi mata pencarian yang cukup bagus. Minuman beralkohol lokal tapi bukan minuman beralkohol buatan luar negeri.
0: Iya. Baik, Pak Nanang terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3 nih.
4: Terima kasih banyak, maaf untuk bule saja minum alkohol pan itu.
0: Iya, baik. Selamat malam Pak Nanang. Terima kasih untuk semua pendengar juga Pak Nanang, Pak Pandu dan semua pendengar lainnya yang sudah memberikan komentar dan opininya. Ini menarik ya bagaimana kita bisa bertahan di tengah kondisi yang sesulit ini. Tadi kuncinya ada keinginan, terus maju, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan cyber di era teknologi digital. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Indah Febrianti.
1: Kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
2: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi, Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
3: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
2: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
4: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
2: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
6: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
5: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
6: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
5: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
6: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
7: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
6: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita, tapi tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jumlah penduduk lanjut usia lansia di Indonesia terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, emosi, dan juga perilaku. Selain demensia juga ada ancaman Alzheimer. Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi juga meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS populasi lansia Indonesia pada 2024 juga telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya, pada 2024 dari 8 orang Indonesia ada 1 lansia. 1 dari 8 orang Indonesia lansia, dan pada 2045 1 dari 5 orang di Indonesia juga lansia. Nah, apa sebenarnya penyebab terjadinya demensia seperti ini atau Alzheimer, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasinya atau mengatasinya? Kami sudah bersama dengan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami MSI Med SPS.
0: Wawancara Pro3.
1: Dokter, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kan kita lagi bahas soal lansia ya, berdasarkan hasil survei dari Kemenkes juga yang menyebut bahwa ternyata banyak juga lansia kita yang kelihatannya ada ancaman demensia dan juga Alzheimer. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan di awal apa sih sebenarnya menjadi penyebab seorang lansia itu terancam demensia atau Alzheimer, dokter?
2: Iya, baik, terima kasih kesempatannya. Begini, jadi kita tahu dulu ya, apa itu demensia. Jadi demensia itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala di mana seseorang itu mengalami gangguan fungsi kognitif. Ya, dalam hal ini fungsi daya ingat atau memori yang kemudian akan mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaannya. Jadi demensia ini suatu payung ya, suatu penyakit, suatu payungnya. Nah, di dalamnya itu ada yang disebut Alzheimer.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Okay. Ya. Jadi Alzheimer itu bagian dari penyakit demensia. Nah, Alzheimer sendiri ini sebetulnya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai penyakit neurodegeneratif, yaitu penyakit yang terjadi atau muncul ketika seseorang itu bertambah usianya, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang demensia ini sebabnya bermacam-macam, ada penyebab yang bisa kita cegah tadi, yaitu yang terkait dengan penyakit darah tinggi dan diabetes atau kencing manis. Kemudian ada juga penyakit Alzheimer tadi, yang dimana Alzheimer ini sebetulnya memang suatu penyakit yang karena faktor umur, jadi memang akan terjadi dengan bertambahnya usia. Ada juga demensia yang terkait dengan penyakit Parkinson, ya, penyakit pada penderita Parkinson itu di kemudian hari biasanya sebagian besar akan disertai penyakit demensia. Ada juga yang namanya demensia vaskuler, Pak, tadi terkait dengan latar belakang penyakit, yaitu diabetes dan darah tinggi. Mungkin seperti itu.
1: Nah, Anda juga bisa bertanya, silakan ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau di masyarakat awam kita itu kan terkenal dengan istilah pikun ya, dokter ya. Bedanya dengan demensia atau kesamaannya apa ini sebenarnya, dokter? Pikun itu dengan demensia?
2: Iya, baik-baik. Jadi, demensia atau pikun, sebetulnya gini, kalau demensia itu kan istilah medis ya. Kalau awam itu sebetulnya disebutnya pikun. Nah, yang salah pada masyarakat kita, seringkali pikun itu dianggap hal yang biasa. Dianggap yang lumrah, gitu. Nah, itu yang mesti kita luruskan. Bahwa sebetulnya pikun itu tidak atau bukan sesuatu yang lumrah. Itu suatu penyakit yang memang bisa dicegah, gitu ya. Nah, pikun yang dalam tanda kutip normal itu adalah ketika lupanya itu misalnya gini, lupa tapi dia tidak terlalu sering atau tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.
1: Ya.
2: Suatu saat orang tua lupa mungkin teman lamanya atau lupa kemudian meletakkan sesuatu, itu hanya sesekali, itu masih kita anggap sesuatu yang normal.
1: Ya.
2: Tapi kalau lupanya itu kemudian sudah mengganggu warga di dalam rumahnya, misalnya berkali-kali lupa meletakkan kunci, berulang-ulang lupa, ya, berulang-ulang misalnya jalan pulang ke rumah yang sebetulnya itu sudah biasa dilakukan, itu lupa.
1: Tapi lupa jalannya, ya.
2: Iya, itu yang sudah biasa. Meletakkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, itu lupa. Nah, itulah yang disebut lupa.
1: Dan itu sering terjadi begitu ya, dokter ya?
2: Sering terjadi.
1: Oke, ya.
2: Sering terjadi. Dan kita anggap itu sesuatu yang normal bagi sebagian besar masyarakat kita.
1: Padahal itu tidak normal karena sering terjadi begitu, dokter.
2: Sudah sering terjadi dan mengganggu keluarga, artinya keluarga sudah komplain dengan hal itu, nah itu sesuatu yang tidak normal.
1: Ya. Nah, kan ada istilah bisa dicegah dan bisa diobati. Apakah bisa dicegah, apakah bisa diobati? Kalau bisa dicegah, bagaimana caranya, dokter?
2: Ya, baik. Untuk demensia Alzheimer, ini karena tadi termasuk penyakit degeneratif yang bertambah, akan muncul dengan bertambahnya usia, memang agak sulit untuk dicegah.
1: Ya.
2: Tapi demensia yang lain, ya, demensia yang lain, seperti demensia vaskuler yang tadi disebabkan oleh seseorang yang punya darah tinggi,
1: yeah,
2: kemudian punya gula, dan kemudian hari dia mengalami stroke, nah dia akan terjadi demensia vaskuler. Nah, ini tentunya bisa dicegah. Cara mencegahnya adalah dari awal, ya, kita sudah mengidentifikasi penyakit apa yang dimiliki atau dialami oleh seseorang. Ya, ketika ada darah tinggi, ya tolong diobati darah tingginya. Yeah. Ketika ada diabetes, dikendalikan kadar gulanya. Nah, itu adalah ketika seseorang itu mempunyai penyakit itu. Jadi,
1: yeah,
2: kalau sebagian besar kita, kalau penyakit darah tinggi, gula, ketika tidak ada gejala atau tidak merasa sakit, mereka tidak mau berobat,
1: yeah,
2: tidak mau minum, karena merasa baik-baik saja. Padahal itu sebetulnya hal yang keliru, ya. Seperti itu.
1: Yeah. Silakan ditanggapi, dokter. Ada dua pendengar tadi, dok.
2: Ya, yeah, baik. Yang pertama tadi ya, Bapak yang
1: Pak Bagio, ya.
2: Pak Bagio, baik. Itu memang gini, ketika kita curiga sering lupa, ya memang sebaiknya sesegera mungkin kita konsultasi ke dokter saraf ya. Nah, dokter saraf nanti akan memeriksa seberapa berat ini pelupanya, apakah ini pelupa yang biasa atau tadi yang saya sebut pikun yang masih normal, ataukah pikun yang sudah merupakan demensia. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah dengan wawancara. Nah, wawancara itu yang tadi Bapak sudah
1: ceritakan tadi ya.
2: Ceritakan, yeah, suruh menyebutkan, menirukan tiga macam benda, kemudian diajak ngobrol, kemudian suruh mengulang lagi. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang kita lakukan untuk menilai apakah gangguan daya ingat atau fungsi memori seseorang itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi saya rasa untuk Pak Bagio tadi umur 60 lebih masih, yeah, bisa mengerjakan
1: mesin begitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Bawa-bawa kecil masih tempatnya di mana masih tidak lupa. Itu masih bagus ya, dokter ya?
2: Masih bagus, iya.
1: Okay.
2: Masih bagus. Baik, seperti itu penjelasan untuk Pak Bagio.
1: Iya. Pak Swan, Samarinda.
2: Iya, dari Samarinda tadi. Memang Pak, tadi yang saya sampaikan adalah penyakit ya, yang terkait dengan penyakit. Nah, yang terkait dengan orang yang sehat-sehat saja, kemudian bagaimana dia mencegah supaya jangan sampai demensia, nah ini yang baru mau saya jelaskan.
1: Yeah.
2: Yang pertama adalah menjaga hubungan sosial, Pak. Menjaga hubungan sosial dengan siapapun, dengan komunitasnya, dengan siapapun, ya. Nah, bahkan kita di Indonesia sudah beberapa tahun ini ada yang namanya Sekolah Lansia, Indonesia Ramah Lansia.
1: Yeah.
2: Ini adalah suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah gitu untuk bagaimana lansia itu bisa berinteraksi dengan sesama lansia. Nah, ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah seseorang itu menjadi demensia.
1: Iya.
2: di lingkungan kita sudah ada Pak, ini sekolah lansia di daerah Depok sudah ada. Saya beberapa kali juga diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan penyakit demensia ini pada murid sekolah lansia.
1: Yeah.
2: Salah satu materinya adalah tentang demensia atau pikun.
1: Nah itu mengobrol juga, ataupun bersilaturahmi dengan orang lain sebagai salah satu bentuk pencegahan begitu?
2: Betul.
1: Okay.
2: Kalau kita punya orang tua, kita mau ikut pengajian, mau ikut arisan, mau ikut piknik kemana, selama itu tidak membahayakan, silahkan saja.
1: Yeah.
2: Itu salah satu. Ya. Yang kedua adalah rutin melatih kesehatan otak. Ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan hobi yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah biasa kita lakukan, misalnya hobi membaca, main musik, menulis, mungkin berkebun dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan. Ya, satu aktivitas fisik itu adalah menjaga supaya kita terhindar dari demensia.
1: Yeah.
2: Selanjutnya adalah mencoba hal-hal yang baru. Ya, hal-hal yang baru silakan dicoba, selama itu tidak membahayakan silakan. Pengen sesuatu ini, pengen sesuatu yang lain gitu, ya silakan aja. Ya. Kemudian berikutnya adalah rutin berolahraga.
1: Yeah.
2: Tentunya olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang sesuai. Yang
1: sesuai dengan usia begitu ya, Bu ya.
2: Ya, sesuai usianya dan sesuai penyakit apa yang dia derita, nah itu disesuaikan.
1: Ya. Yeah.
2: Kemudian yang saya sampaikan, mengelola faktor resiko, punya darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, itu harus dijaga. Ya. Kemudian gaya hidup sehat yang pasti. Gaya hidup sehat adalah tadi, tidak merokok, makanan yang bergizi seimbang, ya. Kemudian istirahat yang cukup, ya. Yang terakhir juga adalah mengendalikan stres.
1: Ya. Yeah. Ya.
2: Nah, tadi bagus sekali usul dari Pak tadi yang dari Samarinda.
1: Pak Soan, ya. Yeah.
2: Rutin membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya, itu memang dari beberapa penelitian riset dikatakan bahwa dengan melakukan hal seperti itu dengan rutin akan mencegah demensia.
1: Ya, jadi intinya jangan malas gerak atau mager, hidup sehat dan kelola stres, tiga hal besar itu ya, Bu ya, kalau begitu.
2: Betul.
1: Ya, dokter ya. Ya, nah dokter, biasanya di usia berapakah hal-hal seperti yang tadi dokter katakan begitu ya sudah mulai harus kita lakukan, kan biasanya kalau usia pensiun itu ya sekarang ini sekitar 56, 57 atau 60 lah begitu, itu bagaimana dokter? Faktor usia ya, menentukankah begitu?
2: Betul, semakin bertambah umur ya, semakin bertambah umur tentunya fungsi daya ingat kita akan semakin mengalami penurunan. Dari beberapa literatur itu dikatakan bahwa seringkali di atas usia 50 tahun itu sudah mulai mengalami gejala pikun.
1: Yeah.
2: Atau demensia. Tapi mungkin grade-nya masih grade ringan ya. Tapi dengan di atas 65 tahun itu mencapai 15%. Dan makin meningkat ketika di atas usia 80 tahun, gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi kurang dari 50 tahun, bahkan 40 tahun, 45 tahun sudah bisa mengalami demensia ketika dia punya penyakit tadi, Pak.
1: Yeah.
2: Penyakit darah tinggi, punya penyakit jantung, punya penyakit kencing manis yang tidak dikelola dengan baik, sudah.
1: Itu juga penyebabnya demensia, meskipun usianya muda begitu ya, dokter ya?
2: Muda.
1: Oh, oke. Okay.
2: Banyak. Ketika sudah punya darah tinggi, tidak dikelola, kena stroke, terjadilah demensia. Tentunya dia akan mengganggu produktivitasnya, mengganggu pekerjaan dia, keluarganya. Yeah. Juga akan, ya, memang berdampaknya sangat sangat luas ini demensia.
1: Ya, nah ini kan kalau dari paparan data Kemenkes kan perkiraannya makin ke sana yang menderita demensia ini kan kemungkinan angkanya makin besar di negara kita. Tadi kalau pagi-pagi saya bercerita dengan Pak Soan ya, yang dari Samarinda tadi, di Italia atau di luar negeri itu lansia meskipun usianya sudah sangat tua, pakai tongkat, tapi mereka kelihatannya kok tidak pikun, aktif begitu. Bedanya dengan negara kita apa sih sebenarnya, Bu?
2: Tentunya kalau kita lihat itu sangat berbeda karena penyakit yang seperti ini ya, degeneratif ya, yang muncul ketika usia itu bertambah, itu kan dipengaruhi oleh tidak hanya pada saat sekarang aja.
1: Oh.
2: Tapi dipengaruhi mungkin kebiasaan waktu kecil,
1: yeah,
2: waktu kecil gitu kan.
1: Belum gaya hidup mungkin begitu ya dokter ya.
2: Iya. Jadi tidak mungkin tidak hanya kita melihat sekarang aja yang kita lihat, tapi bagaimana background kehidupan dia sebelumnya, pasti itu akan sangat berpengaruh untuk terjadi atau tidaknya demensia.
1: Nah, ini kan tentu perlu sekali peran dari keluarga terdekat ya, dokter ya, untuk mengenalilah begitu awal-awal gejala. Mungkin kalau ada orang tua di rumah yang mulai demensia, atau mungkin dari awal keluarga terdekat bisa membantu orang tuanya ataupun keluarga yang sudah tua begitu untuk mulai melakukan aktivitas kegiatan yang bisa mengantisipasi kemungkinan kena demensia begitu. Nah, apa saran dari dokter kepada anggota keluarga terdekat mungkin begitu bagi orang-orang tua yang ada di sekitar mereka? Silakan dokter.
2: Ya, ya, baik. Jadi gini, tagline dari penyakit apa Yayasan Alzheimer sendiri itu adalah jangan maklum dengan pikun.
1: Ya.
2: Jangan maklum dengan pikun. Jadi sebagai anggota keluarga ya memang kita sudah apa harus aware, waspada ketika orang tua yang ada di sekitar kita itu sudah mengalami gejala terutama ya gangguan daya ingat yang kemudian itu sudah mengganggu atau mengusik kehidupan sehari-hari kita. Ya, misalnya orang tua kita dikasih baru saja makan, berapa jam lagi sudah minta makan lagi, sudah minta makan lagi. Nah, itu hati-hati. Ya, meletakkan kacamata berulang-ulang lupa. Ya. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang harus kita waspadai supaya terhindar dari penyakit demensia. Nah, yang penting juga adalah tadi, kalau memang itu punya penyakit, ya ada darah tinggi tadi yang saya sebutkan, itu segeralah berobat. Sekarang fasilitas kesehatan kita bisa akses.
1: Ya.
2: Kalau itu memang diperlukan, ya segeralah berkonsultasi dengan dokter saraf di rumah sakit.
1: Ya.
2: Mungkin seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, dokter Riwanti.
2: Iya,
1: terima kasih banyak dokter, bermanfaat sekali dokter. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSc, Med, SPS.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate. Sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
0: Tanah suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal jumlah penduduk lansia di Indonesia yang terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar, di mana Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga dan juga negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, ini apa program-program dari Kemenkes untuk mencegah makin banyaknya lansia di Indonesia yang menderita demensia atau mungkin bahasa awamnya pikun begitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk hubungi Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Tadi sudah kita hadirkan narasumber yang pertama, spesialis penyakit saraf. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Dr. Imran Pambudi.

0: Jadi cukup besar. Nah, kemudian dari hasil CKG kita, ya, CKG kita itu kan memeriksa sekitar 7 juta lansia.
1: Ya.
0: Itu ditemukan ada sekitar 36% lansia yang ada indikasi gangguan kognitif gitu ya.
1: Ya.
0: Gangguan kognitif itu artinya ya salah satunya adalah demensia. Jadi cukup besar tuh. Berarti kalau 36% dari 7 juta itu berapa? Sekitar 2 jutaan.
1: Ya.
0: Jadi cukup banyak sih sebetulnya gitu. Gitu Mas.
1: Nah, itu tren angkanya lansia, baik pun dari jumlah maupun lansia yang terancam atau dibayangi demensia, apakah trennya meningkat, Dr. Imran?
0: Kalau kita lihat di penelitian-penelitian di luar negeri, itu meningkat.
1: Iya.
0: Dan yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah, kalau saya diskusi sama teman-teman dokter, ya, dokter saraf, itu orang-orang yang demensia itu umurnya semakin muda, Mas. Jadi kalau dulu, itu baru ketemu sekitar 65, 70 yeah. gitu ya. Sekarang itu yang muda-muda ya sekitar 55, gitu, 60.
1: Oh, sudah demensia
0: gitu,
1: Pak Imran ya?
0: Mulai demensia.
1: Masih muda?
0: Iya, jadi itu yang menurut saya alarming gitu ya. Jadi yang membuat perlu kita perhatian kita gitu.
1: Yeah.
0: Bahkan di suatu studi itu mereka menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi atau terjadinya proses demensia itu bahkan terjadi 20 tahun sebelum muncul ya.
1: Yeah.
0: Kalau dia munculnya umur 60 tahun,
1: 60, yeah.
0: itu umur 40 itu sudah mulai terjadi gitu.
1: Sudah ada tanda-tandanya demensia begitu di usia seperti itu, Pak Imran?
0: Betul, iya, jadi kayak lupa, ya gitulah. Jadi yeah. sudah mulai ada gitu. Karena secara fisiologis ternyata memang otak kita itu mulai mengecil,
1: ya.
0: Itu umur 30 tahun, Mas.
1: Jadi oh, begitu. Itu secara medis jadi, begitu ya, Pak Imran ya?
0: Iya, secara fisiologis ya. Makanya yang harus kita lakukan adalah memperlambat proses pengecilan otak kita itu.
1: Iya.
0: Gitu, Mas.
1: Kalau dia disampaikan oleh Ibu tadi, berarti ini memang keluarga harusnya kalau sudah punya orang yang mungkin ya usianya sudah lanjut, jangan banyak larang ini itu begitu ya, Dokter Imran ya? Harus banyak beraktivitas soal begitu ya, Dokter ya? Dokter, silakan, Dokter.
0: Sebetulnya terjadi
1: yeah.
0: karena otak itu ada banyak kotorannya, Mas.
1: Yeah.
0: Banyak sampahnya gitu ya. Nah, sampah-sampah itu sebetulnya bisa dibersihkan apabila ada darah yang cukup. Jadi kayak di flush gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, flush itu akan sangat tergantung dari pertama jantung ya. Dan kedua otot-otot yang lain. Nah, otot-otot yang lain itu terutama adalah otot kaki, Mas. Jadi ternyata otot kaki itu membantu memompa darah ke otak.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Jadi tadi benar sekali yang katakan Bu Mariam ya. Itu kalau dia berhenti beraktivitas, otomatis kan kakinya nggak jalan nih.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Jadi peredaran darah ke otaknya itu jadi berkurang. Jadi untuk nge-flush kotoran-kotoran itu jadi kurang begitu.
1: Yeah.
0: Kemudian satu hal lagi tadi juga sampaikan, begitu dilarang kan
1: langsung ngedrop.
0: Orang jadi sedih ya.
1: Yeah.
0: Jadi sedih kan. Nah, sedih itu bisa kita samakan dengan stres yang kronis ya. Nah, stres kronis. Dan stres kronis ini memang di beberapa penelitian itu menyebabkan hipokampus otak kita
1: yeah.
0: itu menurun, mengecil. Jadi dan itu diakibatkan karena kortisolnya yang meningkat. Jadi memang semua itu saling terkait pas gitu.
1: Ya. Yeah. Jadi intinya itu memang kuncinya tiga sebetulnya, hidup pola hidup yang sehat, kemudian juga banyak aktivitas atau bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga satu lagi mungkin mengolah stres begitu ya, Dr. Imran ya. Itu tiga kunci mungkin bisa mencegah demensia begitu, Dokter. Bisakah seperti itu?
0: Betul. Iya, jadi aktivitas fisik itu, kalau saya baca penelitiannya, ternyata jalan kaki 20 menit sehari itu bisa menurunkan risiko terhadap demensia dan Alzheimer itu sebesar 40%.
1: Iya.
0: Kemudian makan makanan daun-daun ya, hijau itu juga akan mengurangi. Kemudian ini Mas, tidur ya.
1: Yeah.
0: Tidur itu juga perlu.

0: sama kayak tadi saya sampaikan, demensia itu kan terjadi karena ada penumpukan sampah-sampah.
1: Yeah.
0: Nah, pada saat kita tidur, itu tubuh kita itu bekerja untuk membersihkan sampah-sampah tadi. Jadi kalau dia truk sampahnya itu beri waktunya pendek karena dia tidurnya pendek, maka nggak bisa bersih total gitu loh. Penumpukan ini yang akan mengakibatkan percepatan terjadinya demensia.
1: Yeah.
0: Terus tadi saya juga sampaikan, kronik stres itu juga akan sangat terkait juga gitu.
1: Yeah. Nah, kalau tidak salah kan pemerintah kan ada program namanya Sekolah Lansia untuk membantu para lansia juga punya aktivitas, termasuk juga mungkin ngobrol, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kabarnya, Dr. Imran?
0: Ya, Sekolah Lansia itu kan seperti posyandu.
1: Yeah.
0: Ya. Tapi di situ itu kan dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbud, itu namanya BKKBN. Jadi betul, di dalam sekolah lansia itu diberi aktivitas mereka ya untuk melatih otaknya mereka ya, kemudian bersosialisasi, kemudian dengan bersosialisasi itu kan membuat orang jadi senang ya. Jadi tadi kronik stresnya itu menurun. Tapi yang penting tadi bahwa di dalam sekolah lansia itu antara fisik ya, kemudian intelektual itu dilatih agar selalu update ya, selalu ada rangsangan sehingga dia bisa, otaknya tidak diam. Gitu Mas.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk sekolah lansia sudah banyakkah tersebar dan akses untuk masyarakat bagaimana kabarnya? Kabar terakhirnya mungkin Pak Imran mengetahui soal itu, Pak.
0: Kalau saya lihat sih di kota-kota besar sekolah lansia sudah cukup banyak ya, dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbangga. Tapi kalau yang di desa-desa belum rata gitu ya. Tapi maksud saya gini Mas, jangan hanya mengandalkan sekolah lansia. Jadi justru kayak kalau kita lihat kan ada tuh kalau tiap hari Minggu ibu melakukan senam
1: bareng lansia, betul.
0: Senam bareng, kemudian juga kayak mereka punya kegiatan jalan-jalan bareng gitu kan, kemudian pengajian.
1: Pengajian
0: atau
1: betul.
0: Kalau yang itu ada nyanyi. Itu saya kira sangat sangat membantu karena menari gitu kan, kemudian nyanyi itu banyak berakibat positif sebenarnya kepada otak, karena kan kalau nari itu kan koordinasi ya, artinya gerak kaki, tangan itu akan sangat merangsang otak juga gitu. Jadi otaknya nggak diem gitu Mas.
1: Intinya jangan berhentilah berinteraksi dan juga beraktivitas begitu ya, Dr. Imran ya.
0: Betul iya ya. Itu penting, makanya tadi kan ibu tadi bilang
1: Bu Marwati tadi ya,
0: jangan dilarang-larang. Iya betul, karena semakin dilarang semakin dia diem di rumah ya, akhirnya gitu. Selain fisiknya juga ngedrop, orang tuanya juga merasa aku kok dimarahi sama anakku ya. Jadi sama stres juga.
1: Jadi stres juga begitu ya. Nah, Dr. Imran tadi mengatakan bahwa ternyata kecenderungan sekarang ini orang yang kena demensia itu kan usianya makin muda, 35-40 begitu. Nah, ini apakah terkait dengan pola hidup? Artinya demensia mereka itu dipicu oleh penyakit seperti diabetes, hipertensi begitu, Dr. Imran?
0: Iya. Mungkin dari kalau semakin muda nggak sampai 30 lah, paling di atas 50-an. Tapi betul. Jadi intinya kan tadi saya sampaikan bahwa demensia itu terjadi karena penumpukan sampah-sampahnya di otak.
1: Gitu
0: ya. Nah, sampah-sampah di otak itu kan memang terjadi karena metabolisme. Artinya kalau dia, namanya makanannya dia banyak lemak gitu kan, alkohol, ya, terus tidurnya kurang, ya kan, kronik stres di pekerjaan, hidupnya dia nggak sempat olahraga teratur gitu, ya otomatis otaknya itu tidak sehat gitu. Nah, satu hal lagi Mas, ini sebenarnya penting, bahwa otak kita itu nggak punya syaraf sensorik. Gitu ya. Jadi gini, kalau kulit kita gitu ya, kulit kita itu banyak kebret gitu ya, atau kena jarum gitu. Itu kan langsung dia kerasa ya, sehingga kita tahu di situ ada masalah, sehingga kita harus hati-hati gitu kan. Nah, otak kita itu nggak punya itu Mas. Artinya apa? Dia itu kalau otaknya itu bermasalah, dia nggak ngomong gitu, kita nggak tahu, tiba-tiba stroke gitu kan, tiba-tiba tadi secara gradual dia akan kehilangan memori. Itu yang harus kita perhatikan, makanya nggak ada indikatornya kalau dia itu fungsinya mulai menurun otaknya.
1: Yeah.
0: Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjaga tadi kayak hidupnya, makanannya, pola hidupnya, pola tidurnya, gitu kan, pola aktivitasnya, gitu. Karena dia nggak ngomong kalau sakit gitu otaknya, gitu mas.
1: Iya, baik kalau begitu. Dokter Imran, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Kami nantikan perkembangan dari Kemenkes, Dokter Imran.
0: Iya, iya. Nanti sekalian mas, ini aku mau ngomong nanti
1: tanggal
0: 12, 12, 13 Juni itu kita mau ada kegiatan Hari Lansia sedunia.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Hari Lansia Nasional, ya. Itu kita lakukan di Rumah Sakit PON di Cawang. Ya, silakan kalau para pendengar ya mau melihat bagaimana upaya-upaya yang perlu kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk membuat lansia lebih sehat lagi, itu bisa datang ke sana.
1: Ya. Nanti kami juga beritakan soal itu, Pak Imran. Kami update juga nanti informasinya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Imran, sudah bersama kami. Juga. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi. Tadi kita sudah bahas ya, mengenai bayang-bayang demensia yang kini membayangi para lansia kita. Karena angkanya lansia kita ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Di 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya pada 2024 sudah ada 1 dari 8 orang Indonesia adalah lansia. Dan pada 2045, 1 dari 5 orang di Indonesia adalah lansia.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
2: Naik harga anu cil emas
3: turun. Kemarin sempat 1.350.
2: Emas apa itu?
3: Ya ini 375.
2: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
3: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
2: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
3: Yang 4.23.75.
2: Emas 99 berapa, Cim?
3: 9.25.50.
1: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
4: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
1: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
6: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
5: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
7: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
8: 50?
7: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya, betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aksi begal yang makin mengkhawatirkan di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan banyak kalangan sudah menyebut bahwa situasi di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini darurat begal. Karena ada kecenderungan kasusnya makin meningkat. Polda Metro Jaya saja mencatat adanya 1.283 laporan kejahatan jalanan dalam periode 1 hingga 22 Mei 2026. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya pun ternyata ikut juga turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta. Bahkan di berbagai daerah sudah muncul juga istilah tembak mati di tempat ya bagi para pelaku begal, karena mereka memang tidak segan-segan untuk membunuh ataupun menghabisi nyawa korbannya, bahkan melukai dengan sangat parah. Kalau kita lihat juga tayangan-tayangan di berbagai berita yang ada. Nah, sejauh mana kemudian pihak kepolisian juga menangani masalah begal ini, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk antisipasi ya agar jangan sampai menjadi korban begal. Kami sudah bersama dengan Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru.
0: Wawancara Pro 3.
1: Jadi kalau perkembangan kasus begal di wilayah Jakarta seperti apa ini sekarang, Pak?
2: Oh iya, jadi kami laporkan menanggapi maraknya begal ya, yang ada di wilayah Jakarta ini. Seperti yang teman-teman pemirsa ketahui, mulai hari Selasa minggu ini telah dibentuk tim anti begal oleh Polda Metro Jaya. Dan kami terus mengupdate bagaimana kinerja dari tim begal ini mulai dari Selasa, setiap hari kami update berapa yang ditangkap, bagaimana proses pengamanannya. Dan ini terus diaktivasi, embrionya ada di Polda Metro Jaya, kemudian diaktivasi di seluruh Polres jajaran dan Polsek Polda Metro Jaya. Namun, hal itu merupakan langkah yang terakhir. Langkah represif dilakukan ketika langkah preventif dan preemptif telah dilaksanakan. Selain hal itu, kami melaksanakan strategi preemptif, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk membuat pos kampling melalui Sabuk Kamtibmas untuk mencegah. Kemudian kami juga melakukan patroli rutin. Pak Kapolda ini memang sudah dari beliau menjabat mengaktifkan patroli melalui Sabara, dan polsek-polsek juga Brimob dilibatkan melaksanakan patroli. Kalau dulu fokusnya kemudian tawuran, maka tawuran dapat berkurang jumlahnya sekitar 60% jumlah tawuran melalui rangkaian preventif ini. Namun ketika ada mulai isu yang diangkat di publik yang mulai mencuat, yaitu begal, patroli ini, strategi preventif ini juga diarahkan untuk mengintervensi kejahatan-kejahatan jalanan supaya tidak terjadi, gitu Pak.
1: Iya. Nah, tapi dari kecenderungan kasusnya, apakah memang ada peningkatan untuk aksi begal di wilayah Polda Metro Jaya, Pak Andaru?
2: Oke. Menurut year on year, mulai periode Januari sampai Mei, kita bandingkan ya tahun 2025, itu ada 5.352 laporan polisi terkait kejahatan jalanan. Nah, kejahatan jalanan ini bisa dari pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian kekerasan.
1: Termasuk begal begitu ya, Pak Andaru ya?
2: Ya, kalau kita berbicara konotasi begal itu tidak ada di dalam bahasa hukum delik. Cuman bisa kita samakan itu seperti pencurian dengan kekerasan. Itu bisa seperti jambret karena menggunakan kekerasan, atau bisa juga pencurian menggunakan senjata tajam atau senjata api. Nah, periode tahun 2006 dengan periode yang sama itu kasus curas dan curanmor sekitar berkisar 7.510 laporan polisi. Nah, proporsinya saya jelaskan proporsinya sekarang. Kita berbicara, saya menginput data dari tanggal 1 sampai 22 Mei 2026. Nah, dari 1.283 LP di jajaran Polda Metro Jaya, curas LP curas terdapat sebanyak 27 LP. Jadi 27 LP dari 1.283. Memang sebagian besar LP ini ada di pencurian pemberatan dan curanmor. Nah, jadi sebenarnya kalau dibandingkan proporsi, pencurian dengan kekerasan ini memiliki proporsi Kurang lebih 1% Pak ya, 1-2% ya dari total LP. Namun memang dari segi persepsi keamanan ini cukup mengkhawatirkan.
1: Ya, karena kan mereka kan tidak segan-segan melukai ataupun membunuh korbannya itu. Pak Andaru itu yang mengkhawatirkan masyarakat begitu ya Pak Andaru ya?
2: Iya, itu tidak segan-segan untuk melukai masyarakat ya. Masyarakatnya itu tentunya memang dari dulu kegiatan pencurian dengan kekerasan mungkin berapa puluh tahun yang lalu lah, itu memang menjadi sebuah hal prioritas bagi kepolisian untuk menangani. Memang ketika ada kegiatan menyangkut jiwa, mengancam nyawa, baik itu pembunuhan maupun pencurian yang menyertai kekerasan di situ, itu menjadi prioritas. Nah itu makanya untuk kasus-kasus seperti ini ditangani dengan serius dan cepat. Untuk beberapa perkara, waktu tempuh ada yang dalam kurang waktu 24 jam, kemarin ditangani oleh Reskrim UM dalam waktu 5 hari, ya itu tetap menjadi prioritas bagi kami ya.
1: Ya, nah Pak Andaru ini kan ada juga tuntutan lah dari masyarakat yang berkembang juga ya, agar para paku begal yang memang kategorinya sadis seperti ini ditembak mati saja. Bahkan beberapa polda kan sudah melakukan itu juga begitu. Ini kan lagi menjadi polemik juga nih dari berbagai kalangan, bahkan memicu komentar anggota DPR dan juga Pak Menteri HAM begitu. Itu bagaimana kalau di Polda Metro Jaya kebijakan soal itu Pak Andaru?
2: Iya, tentunya di Polda Metro Jaya akan mengikuti kebijakan yang dianut oleh Polri dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, tentunya dengan KUHAP, ada tahapan penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, di dalam guidance yang kita miliki, kita boleh melakukan sebuah tindakan. Ada eskalasinya mas, ada eskalasinya ya. Ketika orang itu seorang pelaku datang, dipanggil datang, tentunya kita tidak perlu melakukan sebuah langkah-langkah yang upaya paksa seperti ketika dipanggil dengan datang. Namun ketika pelaku itu tersangka, dalam hal ini biasanya kejahatan jalanan, tidak akanlah mereka dipanggil meneruskan panggilan datang. Harus dilakukan penangkapan. Nah, dalam proses penangkapan itu terjadi beberapa kondisi. Ada yang ketika ditangkap, dia sudah memahami, tidak melawan, kooperatif, maka akan dilakukan upaya penangkapan seperti biasa, tapi dengan menghormati HAM. Namun ada kalanya, petugas di lapangan menemui kondisi bahwa mereka melawan, mereka kabur. Yang parah mereka melawan. Ketika melawan menggunakan tangan kosong, tentunya beda ketika mereka menggunakan
1: senjata
2: begitu, tajam, bahkan senjata api. Nah, teman-teman kalau pemirsa lihat pada Jumat kemarin kita melakukan konferensi pers. Di sana ada beberapa senjata tajam yang ditampilkan, juga ada 4 pucuk senjata api.
1: Oh begitu ya Pak, ada senjata api juga ya Pak Andaru ya?
2: Ya, ini ada 4 pucuk senjata api beserta amunisinya. Ini tentunya menimbulkan kerawanan. Nah, untuk pelaku-pelaku yang menimbulkan bahaya pada saat penangkapan kepada masyarakat, kepada petugas, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah yang terukur dan tegas. Nilainya adalah, poin stressing point-nya di sini adalah jangan sampai mereka dengan sarana yang mereka miliki itu dapat melukai jiwa orang lain, baik itu warga masyarakat maupun petugas yang melakukan penegakan hukum. Nah ini tentunya ada
1: pertimbangan-pertimbangan kondisi di lapangan lah begitu ya Pak Andaru ya.
2: Tidak dipukul rata, harus melakukan seperti yang dikatakan tembak di tempat segala macam. Nah ini pertimbangan petugas dalam melaksanakan menilai tindakannya adalah juga tentunya dari kondisi yang ada, dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Begitu itu Mas Zain.
1: Nah Pak Andaru, kalau dilihat dari para pelaku begal ini, khususnya yang mungkin yang melakukan perampasan sepeda motor misalkan begitu ya. Nah ini kan mereka kan kemudian ada yang menerima sepeda motornya atau penadahnya begitu ya. Bahkan ada yang punya senjata api segala. Ada indikasikah bahwa ini memang sudah menjadi sebuah jaringan atau sindikat begitu Pak Andaru?
2: Membahas hal itu tentunya saat ini tim sedang melakukan pendalaman.
1: Okay.
2: Memang dari awal kita dapatkan dulu pelaku utama, ini yang bisa kita lakukan dalam proses penangkapan dan penyidikan, Mas. Kita lakukan dulu penangkapan pertama, dari situ kita lakukan pengembangan, baik itu penadah motor, atau kemudian supplier, pemasok daripada senjata api yang digunakan. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Contohnya, sekitar 2 minggu yang lalu, Subdit Ranmor di Kasimum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap penadah Ranmor. Nah, ini penadah ini kan ketika mereka menjadikan sebuah pencaharian untuk menampung curanmor, hasil kejahatan curanmor yang ada, tentunya kami melakukan penindakan. Tidak akan berhenti kepada pelakunya saja. Begitu juga pada pelaku yang menggunakan senjata api. Ini juga akan dilakukan pendalaman sampai pada siapa pemasok senjata apinya. Pasti tidak akan berhenti di sini. Karena itu tadi, Mas, ini sebuah kejahatan yang menyangkut, mengancam jiwa dari masyarakat. Jiwa dari masyarakat. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh, ya.
1: Nah, Pak Andaru mungkin bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat sebagai langkah antisipasi dari masing-masing diri kita sendirilah begitu, agar tidak menjadi korban dari aksi kejahatan jalanan dengan kekerasan seperti begal ini, Pak Andaru. Silakan, Pak.
2: Ya, yang pertama kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang beberapa menginformasikan kepada kami tentang informasi-informasi kejahatan. Itu sangat berarti buat kami. Yang pertama, kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian pemasangan CCTV yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga turut membantu kami dalam pengungkapan kejahatan. Untuk itu, apabila masyarakat turut memasang CCTV di lingkungannya, itu juga akan sangat membantu kami untuk mengungkap kejahatan berdasarkan masalah pembuktian pidana. Yang ketiga, bagaimana sih supaya kita tidak terhindar dari sebuah kejahatan begal? Tentunya ada langkah-langkah juga yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri. Semisal, jadilah orang yang tidak menjadi sulit menjadi target dari pencurian. Semisal, hindari hal yang simpel, Pak. Hindari untuk yang perempuan menenteng tas ketika naik motor. Nah itu ya akan lebih baik jika menggunakan tas tenteng, lebih bagus dimasukkan ke jok dulu sehingga tas tidak terlihat, baru jalan. Sehingga itu menghindari seorang perempuan, terutama perempuan ya, untuk menjadi target jambret. Seperti itu, Pak. Kemudian hindari berkendara sendirian di tempat-tempat malam hari yang sepi. Tapi kami juga melaksanakan patroli
1: ya.
2: Juga membatalkan tempat-tempat yang sepi dengan kehadiran petugas. Tentunya ini dapat mencegah pelaku-pelaku untuk istilahnya hunting untuk mencari korban-korban yang lain, begitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu, Pak Andaru, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Polda Metro Jaya, Pak.
2: Iya, terima kasih.
1: Kemudian tadi Kak Subbit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Andaru.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita masih bahas soal aksi begal ya di berbagai daerah yang sekarang ini polemiknya kepada soal masalah tembak di tempat yang sedang menjadi perdebatan dan juga perbincangan. Masyarakat mendukung upaya polisi tembak di tempat para pelaku begal yang sudah dianggap kejam karena tidak segan-segan melukai dan juga membunuh korbannya. Tapi ini juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para aktivis HAM yang menolak wacana tersebut. Demikian juga dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di mana Pigai mengatakan menolak ide tembak di tempat atau tembak mati dari pelaku begal ini ya, karena menurutnya ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi Pigai mengatakan masyarakat yang mendukung langkah tembak mati begal didasari oleh minimnya pemahaman tentang HAM. Nah, sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal. Apalagi kata Sahroni saat ini sedang marak terjadi begal di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, bahkan di Jakarta. Dia mengatakan ada saja pihak-pihak yang menolak usulnya seolah usulan itu tidak baik. Padahal Sahroni berpandangan tindakan tegas ini perlu diambil polisi demi keamanan warga. Baik, kami sudah bersama dengan Josia Simon, kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Josias.
2: Nah, Mas Jenny.
1: Iya, baik Pak Josias. Sebelum kita bahas begal lebih jauh, mungkin saya di awal langsung saja ke polemik yang sekarang sedang berkembang mengenai tembak mati atau tembak di tempat terhadap pelaku begal begitu. Itu bagaimana sih kalau menurut Pak Josias dikaitkan dengan masalah HAM juga ini, Pak Josias?
2: Iya, iya. Jadi memang ada ini ya, polemik terkait dengan tembak mati ya.
1: Ya.
2: Tapi menurut saya tetap kita mengikuti aturan yang ada ya. Bahwa penanganan terhadap begal itu mengikuti prosedur, begitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi pada saat memang membahayakan petugas, nah itu kemudian petugas sesuai dengan prosedur bisa melakukan tindakan terukur.
1: Yeah.
2: Tindakan terukur itu yang disebut penembakan, begitu.
1: Pada saat memang, dilakukan penangkapan, begitu ya, oleh petugas?
2: Iya, yeah,
1: okay.
2: Pada saat dilakukan penangkapan. Jadi memang kita ikuti aturan prosedur dan memang memenuhi kriteria kaidah HAM itu.
1: Iya, yeah. Tetapi masyarakat yang juga mendorong agar ada

0: kajian itu kembali ke situasional ya, begitu, bagaimana situasi yang menentukan. Jadi pada saat melakukan aksi penembakan itu ada beberapa faktor yang menentukan, baik situasional, si individu, kemudian bagaimana keadaan di masyarakat. Nah, itu yang mempengaruhi bagaimana aksi atau tindakan lakukan penembakan tepat, akurat atau tidak.
1: Ya, yeah. Jadi yang istilahnya terukur begitu, Pak Josias.
0: Ya, itu yang
1: dan itu hanya bisa dilakukan pada saat penangkapan apabila dia melawan, membahayakan masyarakat atau polisi di sekitar lokasi penangkapan, begitu?
0: Iya, dan itu kan memang sudah, bukan indikasi lagi, memang sudah aksi kejahatannya dilakukan dan ya, dilaporkan, bahkan tertangkap tangan langsung, gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang upaya terukur itu memang sudah menjadi sesuatu yang situasional dilakukan begitu. Jadi bukan seperti wah langsung tembak tempat gak ada apa-apanya. Wah,
1: yeah.
0: Mungkin tidak seperti itu.
1: Tidak seperti itu begitu ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada patokan-patokannya, ada koridornya lah begitu yang harus dipatuhi begitu juga begitu ya.
0: Iya, betul. Karena itu juga kan kalau main tembak tempat itu bisa salah sasaran, wah mana-mana itu Pak, ada masyarakat di situ, begitu.
1: Oke, nah sekarang kita bahas begalnya ini, Pak Josias. Apakah memang karena alasan ekonomi? Karena kan setiap aksi kejahatan selalu saja dikaitkan dengan itu karena alasan ekonomi yang susah. Jadi orang melakukan kejahatan termasuk begal, apakah karena hanya itu? Atau ada penyebab lain sih Pak sebenarnya Pak, makin maraknya begal sekarang ini?
0: Ya, memang kalau kita bicara begal, umumnya memang motifnya ekonomi ya.
1: Ya.
0: Begitu. Dan kemudian tidak hanya motif ekonomi, tapi juga bagaimana tadi ya korban gitu loh, kemudian bagaimana keadaan di lapangan, kalau kita sebut kesempatan itu juga mempengaruhi. Jadi tidak sekedar motif ekonomi, kesempatan yang ada, kesempatan ini artinya apa, tempat, misalnya tempat yang sepi, kurang penerangan, kemudian apa namanya, masyarakatnya juga tidak terlalu peduli. Nah itu kesempatan-kesempatan itu buat begal melakukan aksinya.
1: Yeah.
0: Selain tadi ya motif ya, dan juga korban begitu.
1: Jadi kejahatan pasti ada kesempatan begitu ya Pak. Mereka berani melakukan itu begitu ya Pak Joses ya. Tapi Pak juga ada tanggapan begini Pak dari masyarakat, karena kalau kita melihat tayangan-tayangan video tangkapan CCTV ya aksi begal itu ya, itu rata-rata itu kan dilakukan anak-anak yang usianya mungkin masih muda begitu Pak Josias. Kemudian dikaitkanlah dengan fenomena geng motor yang sekarang marak begitu. Nah, apakah ini ada kaitan juga dengan itu? Artinya kan tidak melulu motif ekonomi, tapi mungkin karena motif apa ya, mencari jati diri atau lain sebagainya begitu Pak Joses. Ada hubungan ke sana?
0: Ya, jadi memang ada beberapa yang tidak semata-mata motif ekonomi ya, tapi memang motif terkait dengan geng gitu ya, geng atau kumpulan anak muda yang berawal dari sekedar nongkrong saja gitu, kumpul-kumpul dan kemudian melakukan aksi, katakan minum narkoba, nah itu berlanjut kepada tadi tindakan pemalakan dan kemudian begal. Jadi memang itu menjadi bagian begitu, satu bagian, satu paket lah terkait dengan tindakan begal yang dilatar belakangi oleh geng tadi ya, kelompok-kelompok tertentu. Nah itu juga mesti diantisipasi dengan cara seperti tadi, melihat bagaimana tempat ya, kalau memang sudah ada yang nongkrong-nongkrong, kemudian memang di situ wilayah rawan. Nah, jadi memang pihak penegak hukum atau aparat keamanan itu sudah pasti patrolinya pada jam-jam atau tempat-tempat seperti itu. Pelaku juga, maksudnya korban juga memang sudah mengantisipasi. Nah, korban ini sebaiknya memang ada semacam peringatan ya, atau apa, informasi, misalnya lewat aplikasi begitu, aplikasi tertentu, aplikasi terkait dengan wilayah rawan yang real time, on time. Jadi masyarakat diingatkan melewati dari sini, oh ya ada jam-jam tertentu, tempat-tempat tertentu
1: yang begitu, rawan begitu ya Pak Josiasnya.
0: Rawan, jadi sudah ada warning di situ. Itu kan semua sudah pakai aplikasi sekarang ya, gadget itu, jadi mudah gitu loh untuk melakukan tadi upaya untuk pencegahan.
1: Ya, karena kan apabila polisi memang sudah memetakan daerah rawan juga kan tidak mungkin standby 24 jam juga di situ atau bolak-balik di situ juga Pak Josias ya. Jadi perlu peran serta kita sebagai masyarakat kalau begitu ya Pak.
0: Iya, karena memang pelaku juga

0: kan mengantisipasi terjadinya atau adanya aparat keamanan dan menghindari adanya aparat keamanan untuk melakukan aksi kejahatannya.
1: Ya, dia sudah gambar lah, sudah baca begitu ya kondisinya. Betul. Di lapangan. Oke.
0: Iya.
1: Baik, kalau begitu Pak Joseph, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak.
0: Terima kasih.
1: Ya. Demikian tadi kriminolog dari Universitas Indonesia Josia Simon.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Laporannya disampaikan Anik Hasana.
1: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
2: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
1: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
3: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
5: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih. Lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai.
6: Karena sekali menggiling kah atau siapa tuh?
5: 5 liter pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini kayak apa kada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang kada kau menapalakan juga aku baninya kada banyak hari sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tadi nggak ada kaung di tapalakan.
4: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
7: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
8: Tapi itu pengaruh lah ke harga benihnya atau naik dan segala macam?
7: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya. Nah harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
4: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menyoroti mengenai stunting ya, bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat mencapai target prevalensi stunting. Seperti kita ketahui bahwa saat ini prevalensi stunting nasional ini berada di angka 19,8%. Target dari Kementerian Kesehatan menurunkan menjadi 17,5% di tahun 2026 ini. Kemudian ada peran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang menargetkan sekitar 1 juta keluarga yang masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau dikenal dengan nama Genting. Dan ini merupakan upaya untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut sejauh mana efektivitas dari program Genting dan program pemerintah lainnya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, kami pagi hari ini sudah bersama dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka yang sudah tersambung via Zoom.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Bu Wamen, kita bahas tentang stunting ya, prevalensi stunting nasional saat ini 19,8% dan bagaimana kemudian BKKBN melihat tantangan besar untuk mencapai penurunan target menjadi 17,5% di tahun ini.
2: Ya, pertama-tama Mbak Luna, tentu saja pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini merupakan komitmen dari Presiden Bapak Prabowo Subianto sebagaimana yang tercermin dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam asa cita keempat sendiri, salah satu visi dari Bapak Presiden adalah untuk memperkuat pembangunan SDM yang sehat, unggul, dan produktif. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan SDM, tentu saja harus dimulai sejak dini, terutama di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia sendiri mempunyai visi Indonesia Emas 2045, jika kita ingin mencapai sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, tentu saja masalah stunting menjadi hal yang harus kita cegah sejak dini. Ini kita lihat juga wujud nyata dari komitmen Presiden bahwa adanya peningkatan status BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa upaya-upaya pencegahan stunting dan upaya-upaya untuk membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 harus dilakukan dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Oleh karena itu, Kemendikbangga BKKBN melakukan berbagai program terkait dengan stunting ini. Kita tahu bahwa ada program yang namanya adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Tapi sebelum kita berbicara tentang Genting itu, ada juga program prioritas Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis untuk 3B atau bumil, busui, dan balita non PAUD. Ini adalah upaya untuk menyasar 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai pada saat bayi masih ada dalam kandungan. Karena untuk mencegah stunting memang harus dimulai upaya-upayanya, cara-cara pencegahannya memang paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri. Tren prevalensi stunting nasional kita lihat terus menurun. Di tahun 2018 angkanya adalah 30,8%. Kemudian di tahun 2023 menurun menjadi 21,5% dan 2024 terakhir adalah 19,8%. Untuk 2025 angkanya nanti akan disampaikan di akhir tahun 2026 biasanya. Angkanya targetnya adalah 18,8% untuk menuju target 14,2% pada tahun 2029 sesuai dengan RPJMN. Nah, kalau tadi kita berbicara bahwa program makan bergizi gratis untuk 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD ini merupakan bagaimana caranya untuk memberikan gizi yang diperlukan di 1000 hari pertama kehidupan, maka program Genting selain kita juga melihat bagaimana pentingnya gizi, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan stunting. Mulai dari adanya edukasi pengasuhan, edukasi gizi, kemudian pentingnya akses air bersih, pentingnya sanitasi yang layak, pentingnya ada jamban yang layak, kemudian adanya rumah yang layak huni, dan pentingnya pola asuh keluarga. Inilah yang dilakukan dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Konsepnya adalah kita tahu bahwa pemerintah tentu saja melakukan kolaborasi antara berbagai kementerian lembaga untuk melakukan pencegahan stunting, tapi kita juga ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat yang ingin membantu keluarga resiko stunting, pendekatannya berbasis keluarga dan pendampingan langsung, mendekatkan mereka yang ingin menjadi orang tua asuh dengan anak-anak yang nantinya bisa diasuh.
1: Untuk targetnya sendiri, ada berapa keluarga dengan resiko stunting di program Genting ini?
2: Iya, targetnya adalah mencapai target 1 juta keluarga resiko stunting yang melibatkan mitra Pentahelix, baik itu dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga swasta, BUMN, kemudian juga perguruan tinggi dan akademisi dan program-program filantropi lainnya. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini ingin agar masyarakat, perusahaan yang memang misalnya memiliki CSR tapi kemudian tidak tahu sasarannya di mana, bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN untuk bisa mengetahui di mana-mana saja keluarga risiko stunting itu berada. Ini kemudian menjadi efektif karena didukung oleh sekitar 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana atau PKB-PLKB, serta adanya hampir 600 ribu orang yang tergabung dalam tim pendamping keluarga atau TPK. Sasarannya adalah keluarga resiko stunting dan terutama pada desil 1 sampai 3, sehingga dengan adanya data-data yang real by name by address, sehingga sasaran yang dituju dari keluarga risiko stunting ini adalah sasaran-sasaran yang memang
1: prioritas begitu ya, Bu Amen ya?
2: Betul, prioritasnya adalah memang di keluarga risiko stunting ini, kemudian keluarga miskin ekstrim, dan keluarga desil 1 sampai keluarga desil 3. Kalau kita lihat datanya sendiri, ada juga dari pendataan keluarga dan tentu saja DPSN yang kemudian sekarang sedang diampu oleh BPS.
1: Baik.
2: Prioritasnya sendiri untuk keluarga risiko stunting ini diberikan pada keluarga dengan kategori 4 terlalu. Yang pertama adalah yang ibunya terlalu muda, kemudian ibunya sudah terlalu, umurnya sudah lebih tua, kemudian yang terlalu dekat jarak kelahirannya dan terlalu banyak memiliki anak. Ini adalah fokusnya, tapi juga kita lihat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apakah ada keluarga yang tidak memiliki jamban sehat, keluarga yang tidak memiliki akses air bersih atau akses air bersihnya terbatas, keluarga yang memiliki sanitasi yang kurang, dan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, selain juga kita lihat yang balita dengan gizi yang kurang ataupun berat badannya tidak bertambah, kemudian juga ibu hamil yang kek atau kurang energi kronis. Ini kita fokus untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar stunting dapat dihindari sehingga nantinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Oke, nah selain faktor gizi, Bu Amen, stunting ini kan tadi juga sudah disinggung berkaitan dengan sanitasi, kemudian pola asuh dan kondisi ekonomi keluarga begitu ya. Bagaimana kemudian pendekatan lintas sektor dilakukan supaya penanganannya bisa lebih komprehensif begitu?
2: Iya. Pendekatan lintas sektor tentu saja terus kita lakukan di pemerintah pusat. Kita tentu saja seluruh kementerian lembaga melakukan peran yang diamanahkan kepada masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan misalnya melakukan intervensi kesehatan dan gizi, kemudian perencanaan dan target nasionalnya dilakukan oleh Bappenas. Kementerian Sosial kemudian memberikan bansos keluarga rentan. Kementerian PUPR, sanitasi dan air bersihnya. Juga BGN menghandle makan bergizi gratis untuk 3B yang didistribusikan oleh kader-kader tim pendamping keluarga kami. Kita juga tahu TNI memiliki program manunggal air ini untuk penyediaan air bersih. Kemudian juga ada Polri melakukan pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan HB pada remaja. Karena pencegahan ini tidak hanya dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan, tapi melalui siklus hidup. dari awal sebelum menikah, sejak remaja, jika ibunya atau anak remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu memiliki anemia, ini juga rentan terhadap stunting itu sendiri. Sehingga kita perlu memastikan bahwa sebelum nantinya memasuki dunia pernikahan dan nantinya menjadi calon ibu, kondisi kesehatannya juga sudah baik. Kemudian tim pendamping keluarga ini sendiri juga di bawah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas di daerah, TPPKK, Puskesmas, dan Posyandu, tentu saja juga dengan 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, dan 600.000 lebih anggota tim pendamping keluarga. Jadi kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak ini kita lakukan, termasuk juga dengan BUMN-BUMN, kerjasama-kerjasama. Ada BUMN yang membantu paket nutrisi, ada yang membantu program bedah rumah, program air bersih, kemudian program-program lain yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting.
1: Ya.
2: Termasuk juga edukasi dengan perguruan tinggi dan akademisi.
1: Oke, semuanya memiliki peran masing-masing begitu ya, untuk berusaha untuk menurunkan angka stunting. Tapi apa indikator keberhasilan dari program ini yang bisa dilihat begitu?
2: Ya, indikatornya tentu saja adalah penurunan prevalensi stunting di tahun 2023. Kalau 2023 itu pemukurannya, hasilnya diketahui di 2024 itu di 21,5%, dan kemudian angka prevalensi stunting di tahun 2024 yang kita lihat diukur, hasilnya disampaikan di tahun 2025 adalah 19,8%. Kami berharap di tahun 2025 target nasional 18,8% ini bisa tercapai dan nantinya menuju 14,2% di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN.
1: Oke, dari berbagai program termasuk BKKBN tadi mempunyai program Genting, apa evaluasi terhadap program-program penurunan stunting yang sudah berjalan sejauh ini?
2: Ya, evaluasi tentu saja kita lihat ada berbagai tantangan, terutama dengan adanya wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi tinggi seperti daerah yang tertinggal, kemudian wilayah dengan akses layanan terbatas. Ketimpangan antar wilayah tentu saja masih kita perlu lakukan dan kita perlu tingkatkan lagi. Oleh karena itu kami juga ingin mengajak masyarakat, pihak-pihak, perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah-daerah ini untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk bisa bersama dengan kementerian lembaga untuk melakukan program-program yang memang nantinya dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Terutama tantangan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi penting, oleh karena itu edukasi terus harus dilakukan secara konsisten dan terus dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan KB kami, penyuluh KB kami, dan tim pendamping keluarga. Pencegahan pernikahan dini dan kehamilan usia muda juga menjadi sangat penting, jadi ada begitu banyak program dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melakukan pendekatan siklus hidup, sehingga ini semuanya dapat dilakukan secara menyeluruh sejak bayi masih ada dalam kandungan, terus pada saat nantinya mereka menjadi dewasa dan menjadi calon ibu. Ini menjadi penting karena untuk pencegahan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terus harus diperkuat.
1: Baik, barangkali di kesempatan pagi hari ini, Bu Amen juga bisa menyampaikan ke masyarakat edukasinya, barangkali khusus untuk orang tua muda terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini tadi. Silakan.
2: Iya, untuk pencegahan stunting sejak dini tentu saja harus dimulai sejak ibu, sebelum menjadi ibu, calon ibu itu sendiri. Anak-anak remaja kemudian harus rajin memeriksa kesehatan. Kita tahu juga bahwa sekarang sudah ada program pemerintah cek kesehatan gratis tahunan, bisa dilakukan. Kemudian juga jika memang ternyata mengalami anemia, bisa mengkonsumsi tablet penambah darah. Pada saat yang sama juga bagaimana pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu pemeriksaan kesehatan yang rutin pada saat sedang hamil, ini tentu saja penting dilakukan. Bagaimana ayah kemudian juga hadir bersama-sama dengan ibu untuk mendampingi pemeriksaan kesehatan supaya tahu apa yang harus dilakukan, pentingnya ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan dengan makan pendamping ASI hingga 1 tahun dan kemudian makanan yang bergizi ini menjadi penting dilakukan. Pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, imunisasi, kemudian juga pemeriksaan berat badan. Karena stunting itu tidak langsung serta-merta menjadi stunting. Awalnya ada terlebih dahulu kita lihat jika berat badan bayi tidak naik, ini harus diwaspadai. Jika nantinya berat badannya sudah kurang, atau nantinya mencapai gizi kurang atau wasting, kemudian mencapai gizi buruk, baru kemudian mencapai stunting. Ini semua ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, dan jika memang memerlukan intervensi khusus, maka nantinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dan diberikan intervensi-intervensi tambahan yang memang diperlukan.
1: Baik.
2: Dan tentu saja ya kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan program percepatan penurunan prevalensi stunting ini dengan sama-sama bisa menghubungi BKKBN di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, ada tim percepatan penurunan stuntingnya, untuk bisa tim pengendali gentingnya, untuk bisa sama-sama kita melihat apa yang bisa kita lakukan bersama demi kemajuan bangsa untuk pencegahan stunting, agar nantinya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
1: Baik, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Tapi himbauan atau saran untuk masyarakat barangkali untuk lebih rajin lagi datang ke Posyandu untuk melakukan pemantauan atau apalagi mungkin, silakan Bu Wamen.
2: Iya, kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan pernah lelah untuk memeriksakan kesehatan, karena menjadi orang tua ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kita terus belajar bagaimana meningkatkan ilmu, bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana juga edukasi-edukasi bisa terus dilakukan, dan yang paling penting adalah konsisten bagaimana upaya-upaya yang dilakukan setiap hari untuk memastikan agar nantinya keluarga, karena seluruh program-program ini basisnya adalah unit terkecil yaitu keluarga, dapat memperoleh gizi yang baik, dapat memperoleh pengetahuan yang baik, memeriksaan kesehatan dengan baik untuk bayi juga secara rutin agar gizinya dapat baik, tetap dapat baik pula. Dan jangan lupa 6 bulan pertama ASI eksklusif ini menjadi sangat penting, gizi ibu, ibu hamil, ibu menyusui menjadi sangat penting, dan ini juga salah satu yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dengan program makan bergizi gratis 3B, bumil, busui, dan balita non-PAUD menjadi sangat penting untuk kita nantinya dapat mencapai generasi yang makin baik lagi supaya Indonesia dapat makin maju dan dapat makin sejahtera dan berkualitas.
1: Baik, terima kasih Bu Wamen untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3, sehat selalu.
2: Sehat selalu Mbak Ula, terima kasih.
1: Demikian tadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babula berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babula. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
6: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
7: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
6: Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata,

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan.

Dan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Bengkulu, perairan Barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami.
3: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Itu pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, beberapa saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Dan edisi hari ini Senin 25 Mei 2026, Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai bijak kelola uang di era digital, perspektif akuntansi syariah. Tetap bersama kami di sini pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia. Di hari Senin ini 25 Mei 2026 kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Tentunya pendengar, dalam rangkaian Mutiara Pagi edisi hari ini kita akan membahas mengenai tema Bijak Kelola Uang di Era Digital, Perspektif Akuntansi Syariah. Bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting Ustazah Hani Melita Purnama Subardi, MAK AWP. Selamat pagi Ustazah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Al-Fatih.
0: Iya, selamat pagi Ustazah Hani, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Bang Fatih, apa kabar nih?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Luar biasa ya, pagi-pagi. Kita sudah bahas soal akuntansi syariah nih, Ustazah.
1: Iya, saya pastikan nggak berat-berat ya. Ringan-ringan aja kita bahasnya.
0: Baik, ya ringan-ringan saja, Ustazah, ya. Biar nggak pagi-pagi berat sekali. Dan untuk Anda pendengar, silakan untuk Anda ingin bergabung, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7-34-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengawali jumpa kita, saya silakan kepada Ustazah Hani untuk menyampaikan pembuka ya, sekitar 15-20 menit. Ustazah, nanti pendengar yang ingin bergabung silakan bertanya setelah Ustazah menyampaikan pembuka. Untuk itu saya silakan Ustazah Hani.
1: Baik, terima kasih kepada Bang Fatih. Suara saya sudah jelas ya?
0: Jelas, Ustazah.
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pendengar sobat RRI ini ya, Pro 1 ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Hani Melita. Saya merupakan dosen akuntansi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Nah, hari ini saya akan izin untuk membahas sebuah topik ya, yang tentu saja relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat RRI, pernah nggak sih ngerasa ketika penghasilan masuk ataupun ketika kita mau ngisi saldo e-wallet misalkan, terus beberapa hari kemudian itu kok tiba-tiba udah habis ya, tiba-tiba kok udah sisa sedikit ya penghasilan kita gitu kan, baru gajian kok rasanya udah tinggal sedikit gitu. Nah, setelah diingat-ingat lagi ternyata oh udah habis untuk nongki, terus udah belanja A, B, C gitu kan, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, lucunya fenomena yang terjadi sekarang ini adalah uang kita itu habis biasanya bukan karena pengeluaran yang besar ya, justru karena pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita tuh nggak sadar ternyata tuh juga mengerus ini kita, isi dompet kita gitu. Nah, kalau dulu tuh kan kita seringnya tuh kan menggunakan uang tunai gitu, uang fisik gitu yang kita pegang. Jadi kalau misalkan kita transaksi itu kelihatan tuh kalau dompet, isi dompetnya berkurang gitu kan secara fisik. Tapi kalau sekarang apa-apa kan semuanya tuh menjadi jauh lebih praktis dan lebih mudah gitu. Kita mau bayar itu tinggal klik, terus kita mau beli tinggal scan barcode gitu. Semuanya tuh praktis dengan teknologi yang sangat berkembang. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, kemampuan atau skill kita dalam mengelola keuangan juga ikut berkembang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan pembahasan topik kita hari ini gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang solusi, ada baiknya kita refleksi diri dulu gitu kan. Sebenarnya poin penting yang utama adalah apakah setiap transaksi atau keputusan pembelian yang kita lakukan itu memang benar-benar sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan. Nah, ini menjadi poin penting juga buat kita karena kadang kita tuh suka lemah tuh di posisi itu. Sebenarnya kita beli ini benar-benar kepengen membutuhkan atau memang ingin aja gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah fenomena ketika kita lebih mudah untuk menggunakan, kalau sekarang tuh ada namanya pay later gitu ya, atau cicilan yang bersifat konsumtif gitu. Jadi hanya dengan kita ambil dulu, bayarnya nanti. Tapi sebenarnya hal ini nih akan membentuk pola ya. Karena kalau sedikit demi sedikit kita menggunakan itu, jadinya malah bengkaknya tuh di akhir, dan ini pastinya akan mengganggu stabilitas ini ya, keuangan kita gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita itu sekarang hidup di dalam era sosial media, di mana parameter kebahagiaan kita tuh justru kita bisa ngelihat tuh dari kehidupan orang lain gitu, yang kita rasa. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya. Di sosial media itu kebahagiaan justru hanya sebagian kecil yang diperlihatkan. Misalkan orang-orang pada liburan, terus kita jadi kepengen juga liburan gitu. Terus orang beli A, B, C, terus kita juga ada ketrigger untuk membeli juga. Padahal sebenarnya kita mungkin pada saat itu belum sesuai dengan kapasitas kita untuk memiliki itu gitu. Jadi memang hal yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana kita itu bisa menyikapi gaya hidup kita sendiri gitu. Jangan sampai kita memaksakan gaya hidup kita harus seperti gaya hidup orang lain hanya biar terlihat mampu, hanya terlihat seperti lebih bahagia gitu. Nah, kalau kita misalkan tinjau dari perspektif akuntansi ya, uang itu kan merupakan bagian dari harta benda yang memang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang namanya harta benda yang dititipkan artinya ada amanah kan. Sebuah amanah itu perlu dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Jadi ketika uang itu menjadi sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, artinya kita memiliki kewajiban nih untuk mengelolanya dengan cara yang baik gitu. Jadi prinsip sederhananya adalah kita tidak boleh berlebihan ya. Tentunya Islam tidak melarang kita untuk menikmati hidup. Kita bisa beli kebutuhan kita, menikmati apa yang kita inginkan, tapi tentu saja dalam porsi yang memang secukupnya gitu, tidak berlebihan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada prinsip keseimbangan, di mana kita ada kebutuhan yang kita penuhi hari ini, ada juga kebutuhan di masa depan yang perlu kita persiapkan. Nah, di era yang berkembang saat ini, tentunya untuk mempersiapkan masa depan, kita bisa tabungan instrumen investasi sekarang itu kan nggak perlu kita fisik harus ke tempatnya jalan gitu ya. Nah, sekarang aja buka tabungan itu udah pakai via online, semuanya tuh bisa lebih praktis. Apalagi investasi, khususnya investasi syariah ya, udah bisa kita pelajari di YouTube atau download juga aplikasi-aplikasinya gitu, yang sekarang jauh lebih mudah untuk kita gunakan. Lalu yang ketiga ada namanya prinsip keberkahan ya, di mana uang yang kita kelola atau yang kita punya saat ini tentu aja bukan hak diri kita sendiri gitu. Tentunya ada hal yang perlu kita siapkan seperti adanya infak ataupun sedekah ataupun zakat gitu. Nah, sekarang tipsnya bagaimana sih cara mengelola keuangan di era digital ini gitu kan. Nah, cara yang paling pertama, yang paling sederhana yang bisa dilakukan tentu adalah kita harus bisa menanyakan ya kepada diri kita sendiri gitu, bertanya dulu kira-kira ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu ini memang menjadi kebutuhan kita atau murni hanya keinginan gitu. Nah, ketika kita mulai mempunyai ruang untuk berpikir seperti itu, keputusan pembelian kita tuh nggak impulsif, nggak terjadi secara spontan gitu. Karena bisa jadi apa yang kita beli karena keinginan, apalagi kalau sekarang tuh godaannya jauh lebih besar ya Bang Fatih ya. Adanya sosial media, buka sedikit, terus ada iklan. Iklannya sesuatu yang ini lagi algoritmanya tuh kan sesuai dengan minat kita gitu kan. Jadi kita lebih tertarik atau lebih cepat untuk membeli. Apalagi kalau ada marketplace tuh, kita buka marketplace, terus ada flash sale, ada diskon. Sekarang tuh kan banyak momen-momennya ya, ada Harbolnas, ada Payday gitu kan. Jadi jauh lebih ketrigger untuk impulsif gitu, pembelian secara spontan. Yang sebenarnya mungkin ketika kita beli, ya udah kepuasannya udah selesai gitu, dan mungkin juga nggak dipakai gitu kan. Pasti ada tuh yang pernah mengalami kejadian kayak gitu. Nah, itu tadi yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah kita itu harus membiasakan diri memiliki pos-pos keuangan. Jadi ketika kita itu misalkan masuk gaji nih atau penghasilan kita. Pastikan kita itu mengetahui biaya tetap atau biaya rutin yang kita keluarkan tiap bulan. Jadi kita harus punya posnya. Bagi yang punya SIM, bagi yang punya ini ya pinjaman, berarti kan harus membayar pinjamannya ya. Berarti harus diprioritaskan dulu untuk membayar utang mungkin atau pinjaman, lalu yang kedua kebutuhan bulanannya, lalu baru nanti ada tabungan, dana darurat, termasuk nanti ada ini ya, infak dan sedekah juga ya. Dan selanjutnya baru kita bisa memposisikan nih, sebenarnya berapa sih uang atau pos yang bisa atau layak kita jadikan untuk apa ya, healing gitu ya, tabungan, apa sih namanya, pos untuk nongkrong-nongkrong atau gimana gitu. Nah dari situ, jadi dari sanalah kalau pos-posnya sudah teratur, udah disiplin dan konsisten dilakukan, maka disinilah poin di mana kita tuh bisa bijak mengelola keuangannya biar nggak boncos gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya boncos. Oke, lalu kalau misalkan punya, sekarang kan maraknya di e-wallet ya, mau ngisi di aplikasi ijo tua, ijo muda, biru gitu kan. Nah, kalau bisa ya ngisi saldonya nggak usah terlalu banyak gitu ya, secukupnya aja. Karena kalau ngisinya terlalu banyak, itu biasanya ngerasa aman, jadi lebih mudah untuk transaksi itu. Karena sekarang pakai barcode-barcode aja kelar gitu, bisa beli. Nah, oke, yang terakhir kita tuh jangan lupa untuk punya histori ya, histori keuangan kita. Kalau sekarang lebih dipermudah dengan m-banking dan aplikasi yang ada ya, aplikasi pengelolaan keuangan rumah tangga itu bisa sangat mudah di-download di apa, di layanan ini masing-masing ya, HP masing-masing gitu, dan bisa nge-track apa aja sih pengeluaran terbesar kita selama ini tiap bulan apa aja, dan bagaimana nanti strategi kita ke depan untuk mengaturnya. Gitu aja sih, Bang Pati. Saya kembalikan ke Bang Pati dulu.
0: Baik, terima kasih Ustazah ya. Benar sekali pendengar, kalau misalnya dengan kemudahan m-banking sekarang Ustazah ya, lihat ada yang bisa kris, wah justru pengeluaran-pengeluaran kecil-kecilnya seperti itu yang kadang tak terbendung malah jadi besar ya Ustazah ya.
1: Iya betul, gak terasa banget ya.
0: Itu dia pendengar ya, pembuka dari Ustazah tadi mengenai tema kita, bijak kelola uang di era digital, perspektif akuntansi syariah. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Baik, barusan ada yang telepon ya, kita angkat terlebih dahulu Ustazah. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Pati dan Ibu Ustazah.
0: Iya, Pak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas.
0: Pak Pawadi di Sambas. Kita bersama dengan Ustazah Hani nih, Pak. Kita sedang membahas bijak mengelola keuangan. Silakan, Bapak.
2: Iya, selamat pagi Ibu Ustazah. Ya, kita sekarang kan menghadapi mungkin hari raya kurban dan hari raya Idul Adha ini, Bu Ustazah ya. Salam kita untuk menyambut hari raya Idul Adha ini, hari raya kurban ini kan memang kita butuh keuangan ataupun mungkin ekonomi-ekonomi yang akan kita gunakan itu, Bu Ustazah. Jadi memang sangat memudahkan sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, dalam mengelola keuangan lewat digital gitu ya, ekonomi digital gitu Bu Ustazah ya. Ada juga yeah, yang menyulitkan, dan ada juga yang memudahkan, dan ada juga yang menyenangkan, ada juga yang menyakitkan. Tetapi zaman-zaman sekarang ini kan banyak yang menyenangkan, yang misalnya untuk lewat aplikasi dan lewat keuangan lewat digital yang menggunakan, dengan zaman sekarang ini kan online, judi online gitu Bu Ustazah ya. Jadi sangat itu yang kita sangat sesalkan, banyak sekarang masyarakat-masyarakat yang salah pergunakan, sangat menyesalkan sekali dan sangat menyesalkan masyarakat sekali. Jadi bagaimanakah kita memberantas secara itu saja ya Bu Ustazah, yang menyulitkan atau yang menyengsarakan. Jadi kita cari jalan untuk yang menyenangkan dan memudahkan aja Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah cara kita semuanya untuk mengajak dan memberikan kepada semua yang atau apa yang salah pergunakan, yang mungkin katakan sekarang menyesatkan lagi tubuh saja. Nah, jadi itu aja yang saya tanyakan, apakah itu memang dari doa kita bersama semua umat gitu Bu Ustazah, ataupun bagaimana? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pawadi barusan ya. Dengan kemudahan transaksi digital Ustazah ya, ada yang ternyata bermanfaat untuk kita, tapi ternyata ada juga hal-hal lain yang sebaiknya tidak ada begitu ya, seperti judi online. Mungkin bagaimana tanggapannya Ustazah, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih kepada Bapak. Mohon izin, tadi nama Bapaknya siapa ya?
0: Pak Wadi di Sambas.
1: Oke, Pak Wadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang benar ya, dengan maraknya teknologi khususnya keuangan yang berkembang, tentu ada sisi yang bermanfaat yang membawa kemaslahatan umat gitu ya. Ada juga yang kalau kita tidak pintar-pintar menyikapinya, itu justru bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi yang memang pertama harus kita tingkatkan ini adalah dengan mengedukasi. Yang paling pertama harus kita edukasi itu diri kita sendiri gitu kan. Baru kita bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana cara kita membedakan aplikasi keuangan yang memang bermanfaat untuk diri kita sendiri, ataupun yang nantinya bisa malah menjerumuskan. Kayak misalkan tadi ada disebut juga ya, judol ya, judi online. Terus ada lagi marak tuh sekarang pinjol ilegal malah ya. Pinjol ilegal, terus kayak ada model-model investasi bodong, itu kan memang sangat membahayakan ya, dan sangat meresahkan gitu. Jadi pertama kita harus ketahui dulu nih, apa aja sih model, aplikasi-aplikasi yang memang tidak membawa manfaat untuk kita gitu. Tahu ya beberapa yang mungkin tidak bisa disebutkan juga di sini ya, aplikasi-aplikasi yang seperti judi online, kita harus tahu cara mekanisme kerjanya seperti apa gitu. Terus kalau misalkan pinjaman online ilegal, itu kita harus cek juga di web otoritas jasa keuangan ya, kita harus melihat apakah mereka itu berizin dan mereka itu terdaftar. Nah, itu harus dipastikan dulu dan melihat mekanisme sistem kerjanya gitu. Karena di dalam website misalkan di OJK gitu, itu terdaftar ya apa-apa saja yang memang pinjaman yang resmi gitu. Lebih bagus lagi di sana tuh ada ter

0: untuk Hari Raya Idul Adha dan juga tata cara berkurban mungkin nanti lebih kepada Ustadz lainnya. Terima kasih Pak Isa tapi ya sudah bertanya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Di sini ada Zila di Jalan Karet ya. Fatih bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Saya belakangan ini rajin mencatat keuangan. Apakah dengan mencatat keuangan, hutang, pengeluaran sehari-hari ini juga termasuk ikhtiar kita bagian dari sikap amanah dalam ajaran Islam? Mohon pencerahannya Ustazah, katanya baik. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak Zila dari ini ya, di Jalan Karat ya tadi ya,
0: iya,
1: Kak
0: betul.
1: Zilanya. Nah, baik. Masya Allah ya Kak Zila, itu poin yang awal yang baik tuh. Pencatatannya mungkin tadi kalau saya dengar dari Mas Fati itu berarti manual gitu ya pencatatannya ya mungkin ya.
0: Kemungkinan udah pakai aplikasi Ustazah ya, karena kan kadang lebih gampang begitu ya.
1: Oh iya baik, jadi apapun cara yang dilakukan oleh Kak Zila, entah itu manual ataupun pakai aplikasi, itu memang sudah bagian dari mengelola keuangan itu. Karena kan udah mencatat ya, mencatat pemasukan berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kita mengetahui apa sih nih yang kira-kira perlu kita sesuaikan. Atau misalkan memang sudah on the track, sudah sesuai dengan perencanaannya, berarti sudah bagus nih gitu. Jadi itu merupakan bagian dari pengelolaan keuangan kok. Mantap, semangat Kak Zila, bagus banget.
0: Baik, tapi biasanya kalau biasanya Ustaz, saya juga pernah nih melakukan pencatatan keuangan. Semangatnya di awal-awal aja Ustazah. Nanti kalau udah belakangan kan untuk lebih detail itu kadang lebih sulit begitu ya. Ada cara gak sih Ustazah biar kita tuh tetap semangat untuk mencatat pengeluaran kita sehari-hari, yang mungkin kita beli tisu saya juga tetap dicatat, bayar parkir juga kadang dicatat begitu. Itu bagaimana agar kita tuh tidak bosan dan bisa istiqomah Ustazah untuk mencatat pengeluaran kita?
1: Oke, Masya Allah Bang Fatih pertanyaannya. Memang benar ya, istiqomah itu penting gitu ya. Apalagi untuk hal-hal kayak semacam mengelola keuangan gini. Mungkin saran dari saya, pertama kita bisa di awal itu merencanakan budgetnya dulu ya, anggaran-anggarannya dulu. Misalkan mungkin kalau di dalam kebutuhan rumah tangga, saya ini ya, kasih contoh untuk yang mungkin ibu-ibu lebih melekat gitu kesehariannya. Bayar listrik, bayar air gitu ya, bayar PDAM. Nah itu udah dibudgetin dulu nih, kira-kira berapa ya pengeluarannya yang rutin gitu kan. Misalkan berapa ya, 200 atau 300 ribu. Terus untuk kuota, ada yang pakai wifi gitu ya di rumahnya. Nah itu berapa, jadi tuh nanti pencatatannya tuh bukan ketika hanya keluar aja kita catat gitu. Nah tapi ketika dia keluar, kita udah bisa ngurangin tuh dari yang kita anggarkan sebelumnya gitu. Jadi modelnya tuh kita mengurangi dari anggaran kita yang sudah kita catat gitu, kita anggarkan. Nah, adapun kayak misalkan pengeluaran yang kecil-kecil, kayak misalkan tadi apa ya, ada beli tisu atau beli garam gitu ya. Nah, itu biasanya kita kelompokkan ke dalam kebutuhan lain-lain. Jadi ada posnya tersendiri untuk perintilan yang kecil-kecil gitu, dan kita budgeting juga kira-kira berapa ya gitu tiap bulan kita keluarkan. Itu memang hal ini nih sebuah apa ya, Bang Fatih ya, kadang naik turun semangatnya ya buat catat-catat kayak gini. Tapi sebenarnya kedepannya itu jauh lebih enak nanti jalannya, karena kita jadi bisa memetakan nih rencana pendek kita nih apa, rencana menengah kita apa, panjang kita tuh apa gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Kalaupun misalnya udah, kalau bahasa Pontianak tuh udah ndak sehe gitu kan untuk
1: mencatat
0: satu itu mungkin. Biasa kan kalau di struk pembelanjaan di bawahnya ada total, udah totalnya aja dimasukin kadang tuh Ustazah.
1: Iya, gak apa-apa, boleh aja tuh kayak
0: boleh,
1: gitu.
0: Boleh, seperti itu iya. Ya.
1: Sekarang kebantu juga ya adanya mobile banking kan, track recordnya kelihatan banget ya gitu.
0: Betul, dari mobile banking juga kadang udah kelihatan sampai ke berapa receh-recehnya itu udah ada semua di situ kadang Ustazah.
1: Iya betul. Gitu. Jadi terus apa ya, mumpung saya ingat juga kalau di bank online sekarang tentunya udah ada ini, dia itu mekanismenya ada pakai pos-pos gitu. Jadi kita udah bisa membudgetkan atau menganggarkan berapa aja pengeluaran-pengeluaran kita nanti di pos-poskan sendiri. Jadi bisa dicari juga ya di bank online yang ada di HP gitu, App Store.
0: Baik, sesuai dengan rekening yang Anda gunakan artinya pendengar ya. Nah, pertanyaan kemudian dari Agung di Sungai Jawi. Kalau kita pengen mulai belajar mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan lebih baik nih, langkah awal apa sih Ustazah yang

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan digital.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita Penting.
1: Pendamping Wali Kota Kalimantan kesempatan pelatihan kerajinan pokok tol Pontianak.
2: Kami sampaikan juga ini bisa menjadi peluang bagi ibu rumah tangga.
1: MTQ Kalimantan Barat digelar setiap tahun.
3: Tapi sejak kami diberi amanah memimpin MTQ LPTQ Kalimantan Barat tahun 2019.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini edisi Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pendengar, para pendamping wali kota se-Kalimantan yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Apeksi mengikuti pelatihan pembuatan pokok telok di Kota Pontianak. Pelatihan ini menjadi rangkaian rapat kerja atau raker Komisariat Wilayah Komwil 5 Regional Kalimantan tahun 2026. Berikut laporannya.
1: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranasda Kota Pontianak, Yonita Arbiastuti Kamtono, menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya melalui pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan workshop pokok telok yang digelar dalam rangka Ladies Program Rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Menurut Yanita, ajang ini menjadi wadah berbagi budaya dan memperkuat kolaborasi antar daerah untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini
1: untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini
1: untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini
1: untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini
1: untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini bisa

0: casa. Dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Di sana ada Riko, Jeki, Sri Wahyudi dan Firdaus. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat Halo, pagi selamat semuanya, pagi. Selamat awal pekan ya.
3: Teman-teman semuanya.
1: Selamat awal pekan ya, selamat hari Senin tentunya. Semoga sehat dan semangat selalu. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini di Kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini ya dari masing-masing satker. Kita ke Bung Riko terlebih dahulu, bagaimana kondisi di Sintang?
2: Baik, Sintang strong ya. Dan kalau untuk cuaca pagi ini mendung bercampur dengan apa ya, kalau dikatakan pekat enggak juga ya, ini kayak berembun ya, berembun bercampur mendung sehingga suasana mendayu-dayu ini menuju cerah mudah-mudahan. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas di hari Senin seperti biasa cukup ramai lancar melintasi jalan JC Pongrai dan beberapa sudut jalan alternatif yang menjadi tempat aktivitas masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Dari Sintang kita ke Entikong bersama rekan kami Jeki di sana. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Ya, baik. Terima kasih Pati dan rekan-rekan semuanya. Untuk Entikong pagi hari ini masih terlihat atau terpantau masih agak mendung begitu ya untuk pagi hari ini. Kemudian kalau untuk pantauan lalu lintas masih sepi begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih. Dari Entikong kita ke Sanggau. Sri Wahyuni, bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
3: Baik, selamat pagi teman-teman pendengar dan juga masyarakat yang juga menyaksikan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau di Sanggau cuacanya mendung ya, belum begitu cerah pagi ini, kabutnya juga lumayan tebal karena beberapa hari ini di kota Sanggau dan sekitarnya kalau sore udah hujan terus sampai malam pati. Kalau untuk lalu lintas aman lancar di kawasan Sabang Merah, tapi kalau yang padat pagi ini biasanya di pasar-pasar tradisional ataupun menuju ke sekolah-sekolah pati.
1: Baik, mengingat juga adik-adik SMA sedang ujian ya hari ini ya. Betul, semangat tuh ya untuk adik-adik yang sedang melaksanakan ujian hari anak-anak SMA biasanya di hari ini ya pendengar. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana, silakan.
5: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Sambas pagi hari ini soft ya, berawan, cuacanya untuk arus lalu lintas juga cukup lancar Fatih.
1: Baik, begitupun di kota Pontianak sempat turun hujan tadi ya, hujan ringan. Kemudian pagi ini tinggal berawan pendengar pukul 6.30. Kemudian kami lakukan juga pantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak, di mana Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis pagi ini sudah mulai tampak padat ya. Padat, tapi tetap masih ramai lancar pendengar untuk lalu lintasnya. Untuk Anda yang ingin melintas tentunya kami harapkan untuk berhati-hati. Kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Anda dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Begitu mendengar, kami update terlebih dahulu informasi dari RRI Pontianak. Dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat yang memastikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ digelar setiap tahunnya dan meniadakan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan di tingkat nasional pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ dan MTQ digelar setiap tahun secara bergantian. Namun di Kalimantan Barat sejak kepengurusan LPTQ tahun 2019 muncul berbagai masukan dari pengurus agar pelaksanaan MTQ dilakukan setiap tahun tanpa lagi bergantian dengan STQ. Dan menurut Andi Musa, usulan tersebut muncul karena MTQ dinilai lebih lengkap dan mampu mengakomodasi seluruh cabang perlombaan. Dalam MTQ terdapat 9 cabang lomba dengan total 27 golongan perlombaan yang dapat diikuti peserta dari berbagai daerah. Sementara pada pelaksanaan STQ sejumlah cabang lomba tidak dipertandingkan. Misalnya pada cabang tilawah maksud kami hanya mempertandingkan golongan anak-anak sehingga kesempatan peserta untuk tampil menjadi lebih terbatas. Andi Busa berharap pola pelaksanaan MTQ tahun ini dapat terus berjalan ya secara tahunan sehingga seluruh cabang perlombaan dapat dipertandingkan secara maksimal di daerah. Itu dia pernyataan informasi awal dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan mengenai perkembangan menyambut Hari Raya Idul Adha ya, sapi kurban di Sanggau dipastikan bebas PMK. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
3: Baik, Fatih dan juga pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, juga menyampaikan bahwa pemeriksaan itu difokuskan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis, khususnya untuk PMK. Ia juga menyebut penyakit mulut dan kuku atau PMK juga menjadi perhatian utama dalam pengawasan ternak tahun ini. Namun hingga saat ini sapi kurban juga di Kabupaten Sanggau disebut masih dalam kondisi sehat. Nah, selain pemeriksaan kesehatan, vaksinasi juga terus dilanjutkan untuk memperkuat perlindungan ternak, di mana pemerintah menargetkan ratusan ekor sapi dapat menerima vaksin dalam dua tahap pelaksanaan. Ia berharap seluruh proses pemeriksaan hewan kurban dapat selesai tepat waktu sebelum Idul Adha, karena langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Karena sekitar 400 ekor sapi yang diprioritaskan untuk divaksin pada triwulan pertama, dan tahun 2026 ini mereka juga mendapat alokasi vaksin sebanyak 800 dosis, dan sisanya akan dilanjutkan pada triwulan yang kedua ini. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Masih seputar menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar, sejumlah peternak lokal di daerah dilaporkan kewalahan ya dalam menyiapkan dan memenuhi tingginya permintaan hewan kurban jenis sapi jelang Hari Raya Idul Adha. Bagaimana di Sintang yang akan dilaporkan oleh rekan kami Riko Saputra?
2: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 ini, memang para peternak lokal yang ada di Kabupaten Sintang ini terus mempersiapkan ketersediaan dan juga kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Nah, Pati dan juga pendengar kita, salah satu seorang pemilik ternak atau peternak lokal yang ada di Desa Telaga 1, tepatnya di Kecamatan Binjai Hulu, Ali, beliau mengatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap sapi kurban ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, dirinya juga telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran yang besar, yaitu ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Bahkan dirinya sendiri tahun lalu yaitu menyiapkan sebanyak 5 ekor sapi. Tahun ini dirinya juga lebih meningkatkan, dan bahkan Ali juga menyatakan untuk memenuhi kebutuhan sapi peternakannya ini mendatangkan sapi bukan hanya dari Sintang, tapi tahun ini dirinya mendatangkan dari Mempawah. Nah, ini luar biasa sekali ya, artinya antar kabupaten kota. Dan dirinya menyatakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh para peternak ketika sapinya nanti bisa dikorbankan, yang pertama adalah cukup umur, kemudian tidak memiliki penyakit, sehat, timbangannya juga pas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan harus rutin melakukan pengecekan oleh dokter hewan. Kenapa? Inilah syariat-syariat yang diutamakan ketika hewan peliharaan dijual untuk dikurbankan di hari raya kurban, dengan harapan seluruh petani, seluruh peternak-peternak yang ada di Sintang itu bisa melek dan berlomba-lomba setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Sintang yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian tentu taraf ekonomi masyarakat juga semakin baik, semakin tinggi kesadarannya untuk berkorban, memberikan kontribusi bagi masyarakat yang memang membutuhkan hewan kurban. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dari komoditas lainnya, pendengar, harga cabai rawit ya di Sanggau tembus ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
4: Baik, informasi pertama dari Antikung, Patih dan pendengar, di mana harga cabai rawit di Pasar Sentra Sanggau ini mengalami kenaikan signifikan pada pekan keempat Mei 2026 hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama sekitar satu minggu terakhir dan turut memengaruhi aktivitas jual beli masyarakat di pasar. Menurut Pipi, salah satu pedagang pasar Sentra Sanggau ini, kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi terbatasnya pasokan barang dari agen penyalur. Kondisi tersebut membuat stok cabai yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit dibanding hari biasanya. Dan ia juga mengatakan kenaikan harga cabai juga berdampak terhadap pola belanja masyarakat. Sejumlah pembeli disebut mulai mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kebutuhan rumah tangga. Pipi juga menambahkan kondisi tersebut turut memengaruhi omzet penjualan pedagang di Pasar Sentra Sanggau dalam beberapa hari terakhir. Ia juga berharap pasokan cabai dari agen kembali normal agar harga di tingkat pasar dapat berangsur stabil dan daya beli masyarakat juga kembali meningkat. Demikian informasi pertama dari Antikong, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian memang pendengar, kalau misalnya sedang komoditas seperti ini mahal, memang dibutuhkan gerakan dari pemerintah ya, seperti di Kabupaten Sambas yang menggelar pasar murah jelang Idul Adha 2026. Harga sembako disubsidi hingga Rp75.000. Selengkapnya disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Iya, betul sekali Fatih dan pendengar. Menjelang hari raya Idul Adha, biasanya kebutuhan bahan pokok ini mulai meningkat. Kondisi ini tentu cukup terasa ya bagi masyarakat, apalagi saat harga beberapa kebutuhan pokok sehari-hari itu ikut mengalami kenaikan. Nah, untuk membantu meringankan beban warga, pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pasar murah bersubsidi di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Kraman. Dalam pasar murah ini, warga bisa mendapatkan paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jika harga normal paket sekitar Rp130.000, masyarakat hanya perlu menembusnya sekitar Rp75.000 setelah mendapat subsidi dari pemerintah daerah. Bupati Sambas Satono juga beserta Wakil Bupati Herwaldi Juhardi Alwi juga menghadiri dalam kegiatan pasar bersubsidi ini. Menurut pemerintah daerah, program pasar murah ini digelar untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan kebutuhan warga menjelang Idul Adha. Dan pendengar, kegiatan seperti ini tentu menjadi kabar baik ya bagi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Dan semoga aja pasar-pasar murah ini dapat terus berjalan lancar dan benar-benar membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih ringan dan terjangkau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Kini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak pendengar, di mana kemarin ya sempat dilaksanakan event balapan pendengar, di mana ratusan pebalap dari kabupaten kota di Kalimantan Barat mengikuti kejuaraan Provinsi Kejurprov Seri 1 Balap Motor Piala IMI Pontianak dan Ketua DPRD Kota Pontianak. Kejurprov ini berlangsung di Sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Meski mayoritas peserta berasal dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, kompetisi ini juga dimainkan oleh kehadiran pebalap luar pulau, papan atas, serta MC kondang tingkat nasional. Beberapa nama besar yang turut mengaspal diantaranya Dimas Juliet Moko, pembalap tingkat Asia, Syahrul Amin, kemudian Rizky Kepo, dan juga Hilman Hammar. Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Pontianak, Yogi, mengungkapkan bahwa antusiasme peserta dalam seri pembuka ini sangat tinggi. Tercatat ratusan starter ikut ambil bagian ya untuk adu kecepatan di lintasan. Dari 27 kelas yang dipertandingkan, kategori expert 150cc menjadi magnet utama bagi para penonton. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menilai melalui kejuaraan ini menjadi ajang menjaring bibit pembalap profesional. Kemudian Satarudin juga mendorong agar IMI Pontianak dan IMI Kalimantan Barat untuk bisa mengikut sertakan pebalap Pontianak atau Kalbar di ajang nasional hingga internasional. Ketua IMI Kalbar, Yuliansyah, mengaku bangga dengan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh para talenta lokal. Menurutnya, dominasi pebalap Kalbar masih belum tergoyahkan meski mendapat tekanan dari pebalap luar daerah seperti dari Kalimantan Timur. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyudi akan melaporkan mengenai stok kambing kurban ya di Sanggau capai ratusan ekor. Selengkapnya silakan Sri Wahyudi.
1: Ya, betul sekali Fatih, di mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, juga memastikan ketersediaan kambing kurban juga menjelang Idul Adha masih dalam kondisi yang aman. Nah, potensi stok hewan kurban tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau dengan potensial stok kambing saat ini sekitar 619 ekor, sementara yang ready stok tercatat sebanyak 467 ekor. Ia menambahkan kebutuhan kambing kurban sementara di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai 205 ekor dan jumlah tersebut dinilai masih dapat dipenuhi dari stok yang tersedia di lapangan. Karena untuk potensial stok kambing paling banyak berada di Kecamatan Kepuas sebanyak 150 ekor, kemudian disusul Kecamatan Muko, Meliau, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Kembayan, dan Sekayam. Nah, sementara itu ia menyebutkan ready stok kambing juga paling banyak di Kecamatan Kepuas dan tersebar di sejumlah wilayah lain. Dan pihaknya terus melakukan pendataan untuk memastikan distribusi hewan kurban itu berjalan dengan lancar. Sementara umum stok kambing tersebar di beberapa kecamatan yang sudah didata karena potensi hewan kurban di daerah juga masih cukup tersedia. Ia berharap juga kebutuhan hewan kurban masyarakat dapat terpenuhi hingga hari raya Idul Adha mendatang dan pengawasan kesehatan dan distribusi ternak juga terus dilakukan guna menjaga kualitas hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau ya. Kemudian masih dari Sanggau juga pendengar. Ini beberapa pendengar ada yang bergabung bersama kami ya, melaporkan dari Tayan ya, Bang Oktadawi. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Pagi ini cuaca di wilayah Tayan sekitarnya mendung ya, karena setelah kemarin sore mulai dari pukul 3 hingga 5 sore diguyur hujan lebat. Beberapa akses jalan menuju ke kampung-kampung sudah banyak yang tergenang banjir, tapi masih bisa dilewati untuk kendaraan bermotor, katanya. Terima kasih ya atas laporan Anda, Bang Oktadawi dari Tayan, Kabupaten Sanggau. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Riko Saputra akan melaporkan pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Werda Tama Republik Indonesia atau PWRI resmi dikukuhkan guna memperkuat silaturahmi dan sinergitas antar anggota. Selengkapnya silakan Riko.
2: Ya, sebanyak lebih kurang 30 orang pengurus ya Kerukunan Wanita Persatuan Werda Tama Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan PWRI, khususnya yang ada di cabang Sintang, ini dikukuhkan untuk melaksanakan tugas masa bakti 2023 hingga 2028. Dan Patih ini resmi dikukuhkan oleh Ketua PWRI Kabupaten Sintang, Rukli, di mana beliau mengatakan bahwa pengukuhan dilaksanakan yaitu berlangsung di Gedung Mujahidin Sintang pada Kamis 21 Mei 2026. Ketua Kerta Werda Tama atau PWRI Kabupaten Sintang, dalam hal ini Mas Pah Ahmad Sihir, beliau mengatakan bahwa akan melaksanakan amanah organisasi, yaitu dengan penuh rasa tanggung jawab dan tentunya juga perlu dukungan seluruh anggota ataupun juga simpatisan, di mana supaya program-program yang nantinya akan dilakukan bisa terlaksana dengan baik, diantaranya pembinaan anggota dan juga pembinaan UMKM anggota. Nah, sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang yaitu Hermenia Bala, beliau mengatakan bahwa PRI dan PKK ini memang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat keluarga masyarakat Kabupaten Sintang ini makin sejahtera dan rukun, sehingga perbedaan P3K dan PWRI ini adalah yaitu fokusnya ke masyarakat terutama kaum perempuan. Sedangkan untuk PWRI sendiri yaitu alihnya dirinya menyampaikan bahwa yaitu pimpinan para senior yang berpengalaman. Namun semuanya memiliki tanggung jawab bersama bagaimana caranya yaitu untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan tugas, mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Bahkan Hermina Bala sendiri mengatakan bahwa PWRI dan PKK maksud kami yaitu sejatinya memang memiliki semangat yang sama, yaitu menguatkan peran perempuan, kemudian mempererat silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Intinya perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata, di kekinian memang banyak sekali perempuan-perempuan hebat termasuk di Kabupaten Sintang. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sambas ya, bersama rekan kami Firdaus. Di sana akan melaporkan kasus dugaan keracunan MBG Sambas masuk tahap uji laboratorium. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Baik Fatih, program makan bergizi bergratis ya memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun dalam hal pelaksanaannya, pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makan ini tentu menjadi hal yang sangat penting agar program ini memberi manfaat bagi para siswa. Nah, di Kabupaten Sambas ada belasan siswa sekolah dasar di Kecamatan Selakau dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan setelah menyantap menu EBG. Dan beberapa siswa diketahui mengalami keluhan seperti mual, muntah, dan sakit perut usai mengkonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah. Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas bersama petugas terkait langsung melakukan penanganan dan investigasi awal. Sampel makanan dari program MBG pun telah diamankan dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan laboratorium di Balai Besar POM Pontianak untuk memastikan penyebab pastinya. Dan Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa dugaan sementara mengarah pada makanan yang dikonsumsi siswa, namun hasil resmi masih menunggu pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Sementara itu pihak terkait juga telah melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan, termasuk memastikan standar kebersihan selama penyiapan makanan tetap dijalankan dengan baik. Dan kejadian seperti ini menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut kesehatan anak-anak dan pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan dapur hingga proses distribusi sangat perlu dilakukan secara ketat agar program yang bertujuan baik dapat berjalan aman dan maksimal. Dan mudah-mudahan kondisi para siswa segera pulih dan pemeriksaan laboratorium nantinya dapat memberikan kejelasan sehingga langkah evaluasi dan pencegahan bisa lebih baik ke depannya, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita ke Antikong bersama rekan kami Jeki pendengar yang akan melaporkan ruang bermain anak di Sanggau masih minim. Selengkapnya silakan Jeki.
4: Ya, benar Fatih, di mana ketersediaan ruang bermain anak di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbatas dan belum merata di sejumlah kawasan. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni juga menyampaikan fasilitas bermain yang dapat diakses masyarakat umum masih terpusat di beberapa titik saja. Dan ia juga menyebutkan sejumlah taman memang telah tersedia, namun fasilitas permainan anak masih belum lengkap. Kondisi tersebut membuat anak-anak belum memiliki banyak pilihan ruang bermain yang memadai. Dan ia juga mengungkapkan, selain Taman Arung Belopa, fasilitas bermain anak juga tersedia di Taman Sentana dan beberapa lokasi lainnya. Namun akses menuju lokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mudah dijangkau, dijangkaui masyarakat.

0: Semangat-semangat.
1: Iya. Semangat ya di hari Senin ya tentunya. Dan pendengar, Anda juga dapat menyimak kembali kabar dari Kalbar di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini akan ada warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini. Terima kasih rekan-rekan.
0: Siap.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: 107.4 MHz.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
3: Pemerintah telah menerima 9 WNI beserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
4: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya